0: Ini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari showroom ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita informasikan arus lalu lintas pada pagi hari ini dari simpang alun-alun. Pada pagi hari ini di simpang alun-alun, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, khususnya di ruas Jalan Jenderal Sudirman tidak ada kemacetan pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Sawangan. Pada pagi hari ini di simpang Sawangan arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar dan juga terlihat dari kaki simpang timur atau dari arah alun-alun Purwokerto terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah underpass. Pada pagi hari ini di wilayah underpass arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar dan juga tidak ada kemacetan pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Omnia. Pada pagi hari ini di Simpang Omnia, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Barat atau dari arah Stasiun Purwokerto, terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Karang Jambu. Pada pagi hari ini di Simpang Karang Jambu, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Utara atau dari arah Jalan Pol Sumarto, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Kebo Dalem. Pada pagi hari ini di Simpang Kebo Dalem arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Barat atau dari arah Jalan Gatot Subroto terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Dan selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Gor Satria. Pada pagi hari ini di Simpang Gor Satria arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Selatan atau dari arah Jalan Overstay Sudirman dan sebaliknya terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Patriot. Pada pagi hari ini di Simpang Patriot atau di ruas Jalan Gerilya, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar dan juga tidak ada kemacetan pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita beralih ke wilayah Bundaran Margono. Pada pagi hari ini di Bundaran Margono, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Sokaraja. Pada pagi hari ini di Simpang Sokaraja, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Barat atau dari arah Klenteng, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada pagi hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan. Serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Sani laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Sani.
0: Baik, sama-sama Kak. Selamat pagi juga.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Booming Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Kesenian kuda lumping berkembang di daerah Jawa Tengah, khususnya wilayah Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen. Di daerah inilah kuda lumping ini disebut dengan ebek. Kesenian ebek ini merupakan seni tari tradisional yang menceritakan tentang kesatria yang sedang berlatih perang. Kesenian ebek ini telah berkembang sejak meletusnya perang di Diponegoro pada tahun 1925 sampai dengan 1930. Tarian ebek ini biasanya dibawakan oleh 5 sampai dengan 8 orang penari yang diiringi dengan alunan gamelan. Masyarakat setempat banyak yang mengkaitkan kesenian ebek ini dengan hal-hal mistis, karena para penari ebek biasanya akan mengalami kerasukan, atau masyarakat Banyumas menyebutnya dengan wuru. Kesenian ebek ini lazimnya dipentaskan selepas waktu duhur sekitar pukul 1 siang hingga pukul 3 sore. Uniknya, ketika wuru, para penari seringkali memakan pecahan kaca, bara api, mengupas buah kelapa dengan gigi, serta bertingkah seperti monyet, ular, dan lain sebagainya untuk menunjukkan kekuatannya sebagai kesatria.
0: Ini Indonesia.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: berbohong.
1: Musim kemarau identik dengan cuaca panas dan kondisi yang lebih kering. Di saat seperti ini, risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat secara signifikan. Yang perlu diingat, sebagian besar kebakaran justru berawal dari aktivitas manusia, seperti membakar sampah, membersihkan lahan dengan cara dibakar, atau membuang puntung rokok yang masih menyala. Karena itu, hindari membakar sampah atau lahan sekecil apapun apinya. Api yang tampak terkendali bisa dengan cepat membesar ketika tertiup angin dan menjalar ke area yang lebih luas. Jika melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan, jangan menunggu hingga membesar. Segera laporkan kepada perangkat desa, petugas pemadam kebakaran, atau instansi terkait agar dapat segera ditangani. Mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada memadamkannya. Lindungi hutan, lahan, dan lingkungan kita. Satu tindakan bijak hari ini dapat mencegah bencana yang lebih besar di kemudian hari.

mantan suaminya yaitu Kanye West, ada North yang berusia 13 tahun, kemudian Saint 10 tahun, Chicago 8 tahun, dan juga Peace Holm 7 tahun ya. Dan Kardashian mengatakan dia dan juga Kanye punya pandangan yang sama soal kegiatan yang diambil North, termasuk penilaian perilisan dari EP remaja itu yang berunsur North Forever pada bulan Mei 2026, serta penampilannya yang mengundang percakapan saat menjadi sampul majalah Dazed edisi bulan September ya. Jadi North West sendiri sudah menggelar konser pertamanya di Vic Theater Chicago bulan lalu. Konser itu juga dihadiri oleh Kim Kardashian dan juga Kanye West yang memilih duduk saling menjauh ya. Kardashian dengan bangga membagikan video melalui Instagram Stories yang memperlihatkan penonton konser yang sold out memadati lokasi dan berdesakan menantikan dimulainya penampilan North. Dan konser itu digelar setelah North membatalkan tur 14 kota bersama dengan rapper Molly Santana pada Juli 2026 ya. Hanya beberapa hari ya sebelum pertunjukan pertama dijadwalkan berlangsung. Don North mengatakan bahwa saran terburuk yang pernah dia terima adalah agar dia menunda memulai karir bermusiknya ya. Karena dia memang suka melakukannya, dia hobi bermusik ya, dan dia hanya ingin melakukannya di dalam hidupnya. Wih, congrats ya buat North yang merupakan anak sulung dari Kim Kardashian.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong. Pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
2: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu yang udah komentar lagi di 081327312222 ataupun juga di Instagram @RRI Pro 2 PWT. Aduh, tuh sampai lupa ya. Oke, ke-distract nih ya. Hey, thank you buat yang udah WhatsApp. Ada dari Samuel di Purwokerto katanya, kayaknya aku makan brownies cake deh kak, simple, sisanya mikir mau ke plan B itu apa. Oke, terus ada lagi dari Nandita. Halo Nandita, katanya dia mau makan mie ayam karena aku suka mie ayam. Kalau bisa mie ayam mangkok pangsit Cak Tony depan Kecamatan Kebasen. Simple banget ya. Terus aku juga pengen sapa, ada dari Bagaskara gitu ya, katanya sarapan pagi ini harusnya sushi yang paling mahal di mall biar perut aku kaget dapat asupan mewah tiba-tiba. Ada lagi dari Tegar, katanya aku mau beli nasi uduk tapi lauknya minta semua jenis yang ada di meja biar puas banget makannya. Ada dari Kevin juga, sedih banget ya kalau bayangin kayak sekarang ini, tapi gak ada temen buat ngerayain makan enak bareng di restoran bintang 5. Oh kayak gitu, jadi pengennya kayaknya tuh pas temennya banyak ya. Ada Caca, katanya fix banget aku bakal makan kaviar pakai nasi anget doang biar estetik tapi tetap ada kearifan lokalnya. Ada lagi dari Samudra ya, aku bakal pesen semua menu di Cafe Hits cuma buat ngerasain gimana rasanya jadi orang yang gak lihat harga pas lagi pesen makan. Ada lagi dari Nazira, pilihan aku jatuh ke ramen otentik yang harganya selangit biar lidah aku ngerasain kemewahan duniawi sejak dini hari. Baiklah ya, thank you ya buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu kehaluannya.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Oke teman Pro 2, kali ini ada informasi datangnya dari Anggun yang meraih penghargaan budaya tertinggi dari pemerintah Prancis ya. Jadi penyanyi Anggun Cipta Sasmi diberi penghargaan budaya tertinggi dari pemerintah Prancis. Pelantun Snow on the Sahara ini dinobatkan sebagai Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres oleh pemerintah Prancis ya. Jadi gak tahu nih penyebutannya benar atau enggak ya, karena bahasa Prancis ya teman Pro 2 ya. Jadi gelar itu diberikan kepada seniman, penulis, pembuat film, musisi atau tokoh budaya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kekayaan seni dan sastra di Prancis maupun di tingkat internasional. Jadi nama Anggun memang mulai dikenal di Prancis setelah merampungkan debut internasionalnya dengan merilis lagu Snow on the Sahara yang pertama kali dirilis di versi Prancis bertajuk Lenegie au Sahara pada 24 Juni 1997, dan lagu itu berhasil melambungkan nama Anggun hingga menjadi lagu paling populer di Prancis pada 1997. Dan Anggun yang sebelumnya berkewarganegaraan Indonesia itu kemudian menggebrak pasar musik internasional di 33 negara di Eropa, Asia hingga Amerika Serikat dengan merilis Snow on the Sahara versi bahasa Inggris dari lagu tersebut. Dan popularitas Anggun di kancah internasional turut diakui berkat bakat aktingnya. Dia pun baru saja meraih penghargaan Best Actress in a Leading Role di Asian Academy Creative Awards 2026 sebagai pemenang nasional asal Indonesia.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih. Buku ini bercerita tentang Mila Arleta, seorang siswi SMA yang menemukan sebuah kotak hitam misterius berisi barcode. Untuk mengaksesnya, Mila perlu memecahkan kata sandi menggunakan aksara Purwadaha, yakni sebuah aksara kuno yang menjadi bagian penting dalam perjalanan misterinya. Petunjuk dari kotak tersebut membawa Mila pada berbagai teka-teki dan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam perjalanannya, Mila ditemani aksara Satria Samudra, sosok misterius yang selalu muncul di saat penting dan menyimpan rahasia tentang dirinya. Di tengah usaha memecahkan teka-teki, Mila juga menghadapi masalah dalam kehidupan pribadinya. Hubungannya dengan Arthur kini mulai retak setelah berbagai rahasia yang terungkap. Persahabatannya pun dengan Feby sekarang berubah menjadi pengkhianatan. Setiap kotak yang ditemukan oleh Mila memberikan petunjuk baru dan perlahan menghubungkan barcode, aksara Purwadaha, simbol wayang, serta berbagai kejadian di sekitarnya. Menariknya, buku ini juga memadukan kisah misteri dengan unsur budaya Jawa seperti aksara, bahasa, simbol wayang, tradisi, dan kesenian Jawa. Melalui perjalanan Mila, kata sandi menghadirkan kisah tentang misteri, persahabatan, hubungan, dan pengkhianatan yang saling berkaitan hingga rahasia di balik semua petunjuk akhirnya terungkap. Demikian esensi buku Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, buat kamu yang sekarang lagi scroll-scroll TikTok gitu ya, atau mungkin lagi berselancar di media sosial, buruan deh abis ini kamu join ya di live TikToknya Pro 2 @rarinpro2pwt, karena aku bakal live di situ. Aku bakal share tema juga ya. Temanya hari ini seputar kehaluan. Sama kayak kemarin, kita berhalu lagi hari ini. Kalau misalkan tiba-tiba kamu mendapatkan kekayaan yang berlimpah hari ini, makanan apa yang pertama kali bakal kamu makan dan kasih tahu alasannya kenapa? Oke, okay? Ditunggu ya joinnya. Jangan lupa yang belum follow, di follow dulu ya TikToknya Pro 2 @rarinpro2pwt, biar nanti kamu bisa dapat notifikasinya kalau misalkan pas kita lagi live.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh,

experience.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Aku sapa satu persatu. Halo, good morning buat Rio. Terima kasih buat Intan Payung juga. Buat Eti Mareti, thank you. Eti Mareti katanya pengen makan geprek sama seblak. Oke, baik ya. Pagi juga Mas Agus Setia Nugroho ya. Terus Intan Payung katanya pengen makan cireng deket stasiun Surabaya. Baik. Ada Maza Gordon Purbalingga juga selamat pagi. Mas Agus, katanya aku kalau mendadak kaya aku pengen makan sate kambing Tegal sama kue tart. Oke, baik. Ada Destia NSA juga, halo selamat pagi. Katanya Maza Gordon makan obat Mbak Benora stres. Oke. Terus ada lagi dari Nathan, katanya pengen ke panti asuhan dan makan bareng anak-anak di sana. Wow, keren ya. Ada Hilda Atika Sari, halo Hilda. Kalau Dwi 2919 katanya Dwi tetap mie ayam boga rasa aja deh kak gitu, karena katanya semenjak sekolah rasanya tetap sama sampai sekarang. Baik. Ada lagi Destia Enesa, halo. Kalau Destia katanya makan sop janda Mbak Siska karena harganya tuh lumayan dan kayaknya eman-eman kalau duitnya pas-pasan. Oke, baik ya. Kalau Hilda katanya mau makan lobster di bumbu rempah-rempah India Kak Asis. Oke, baik ya. Katanya kalau Hilda katanya mehong banget soalnya kalau lobster India yang bisa cuma orang have kakak. Baiklah ya, kita kan orang have Hilda, have Allah subhanahu wa ta'ala ya. Oke, oke, oke. Terus ada lagi dari Darius Sina, halo selamat pagi. Matika juga, halo Matika, selamat pagi. Komen dong yang belum komen.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh ya, benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
5: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
6: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2.

0: Gila bola, pantengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus jaga malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wayangnya Telpro 2 kok, asik epol yakin.

Oke, thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah join lagi di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT ya. Aku pengen sapa-sapa lagi yang tadi udah join gitu ya. Tadi sampai mana ya? Kayaknya sampai ini ya, sampai jumpa lagi. Oke, kayaknya tadi tuh sampai Tika, Mbak Tika ya. Oke, selamat pagi buat dari Yusina, selamat pagi juga buat Yus Banjar ya. Pak Budi juga selamat pagi ya. Katanya Pak Budi kalau mendadak kaya mau makan di restoran seafood nelayan, katanya gitu ya. Kalau Alvino, halo pagi Alvino, katanya makan ayam goreng aja aku makan. Oke, ada Land Creature juga ya, dari Kesugihan Cilacap, selamat pagi. Terus aku juga pengen sapa Tommy, halo selamat pagi Tommy. Ada lagi dari siapa ini, ASP juga selamat pagi. Ada lagi dari siapa ya, wait. Ada Cesa, halo Cesa, get well soon ya buat Cesa. Mudah-mudahan cepat sembuh, katanya habis kecelakaan, aduh. Ini ya, lebih berhati-hati lagi ya buat teman Pro 2 juga, mungkin para pengguna jalan gitu ya. Karena kadang-kadang meskipun kita hati-hati, ada yang gak hati-hati gitu ya. Jadi emang harus selalu waspada gitu di jalan ya. Get well soon buat Cesa, thank you udah join pagi ini ya. Terus aku juga pengen sapa, oh kalau Land Creature katanya makan cimplung, karena kalau jadi kaya suka lupa makanan desa alias banyak gaya. Bener ya. Oke, kalau kalau Tommy katanya ceritanya halu jadi orang have, orang ada, tapi faktanya emang orang ada aja masalahnya. Aduh, sedih banget ya kalau kayak gitu ya. Mudah-mudahan ada aja rezekinya ya, bukan masalahnya ya. Ada Mitahu Rohman juga selamat pagi. Terus ada Cunong ya juga, selamat pagi Cunong ya. Terus aku juga pengen sapa Lexi yang ada di Surabaya. Katanya makan oseng-oseng pare kasis. Oke. Ada lagi dari Iqbal. Selamat pagi Iqbal. Terus ada juga Harry Firmansyah 615, selamat pagi ya. Oke. Terus ada siapa lagi? Oh, udah kayak semuanya. Dop R juga selamat pagi. Thank you ya. Oke. Terima kasih buat semuanya yang udah komentar pagi hari ini ya di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Oke, sekarang aku bakal kasih lagu buat kamu semuanya ya. Ini lagunya udah lumayan lama, tapi enak, masih enak gitu ya buat didengerin ya teman Pro 2 ya. Ini dari koleksinya Mita Lestari ya, Aku Cuma Punya Hati.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Ketika musim kemarau tiba, cuaca yang panas dan curah hujan yang berkurang membuat ketersediaan air bersih semakin terbatas. Karena itu, mari mulai membiasakan diri menggunakan air secara bijak. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, dan membersihkan rumah. Perbaiki juga keran yang bocor, tampung air hujan bila memungkinkan, serta manfaatkan kembali air bekas cucian untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Menghemat air hari ini adalah langkah sederhana yang dapat membantu kita menghadapi risiko kekeringan di kemudian hari. Ajak seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama menjaga setiap tetes air, karena kebutuhan air bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya. Ingat, air adalah sumber kehidupan. Dengan menggunakan air secara bijak, kita turut melindungi diri, keluarga, dan lingkungan dari dampak musim kemarau. Hemat air mulai dari sekarang, karena setiap tetesnya sangat berarti.
5: Radio FM Purwakarta.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa nanti di Sepada sesi yang terakhir ya, bakal ada narasumber dari BNN Kabupaten Banyumas ya, yang akan membahas tema seputar kalau teman kita terjerak narkoba, kita harus apa gitu ya. Oke, nanti bakal di share ya pastinya obrolannya di jam 9 sampai jam 10 ya. Kau bisa tonton di channel YouTube RRI Purwokerto ya, atau kamu juga bisa dengerin via aplikasi RRI Digital streaming di rri.co.id, atau bisa lewat radio kamu di frekuensi 99 FM.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman produknya.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Satu semangat mulai beraksi. Masih terus bareng aku Siska ya, teman Pro 2. Seperti yang udah aku janjikan tadi, kalau di sesi terakhir Sepada kita bakal ngobrol-ngobrol nih barengan sama narasumber dari BNN Kabupaten Banyumas ya. Dan di studio Pro 2 FM pagi hari ini udah hadir narasumber kita, ada Kak Diah Utami SS ya, penyuluh narkoba dari BNN Banyumas, yang bakal membahas tema seputar kalau teman kita terjerat narkoba harus apa. Oke, langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Dia.
2: Halo, selamat pagi. Aduh, medok banget ya.
1: Ini udah tahu nih kalau denger kayak gini ya, aslinya bukan dari Purwokerto nih Kak Dia nih.
2: Iya, dari Salatiga.
1: Nah,
2: oke, okay. Perantau banget ya.
1: Berarti dapetnya 7 ya.
2: Soalnya 4, Mbak.
1: Soalnya 4 doang.
2: Soalnya 4 doang, Kak. Iya, Kak.
1: Aduh.
2: Iya.
1: Soalnya salah 3, berarti iya. 7.
2: Coba 7, Kak, 10. Ini soalnya 4 aja.
1: Aduh. Tapi kok masa cuma 10 ya? Gimana, kasihan banget ya skornya ya.
2: Iya.
1: Oke, Kak Dia, selamat datang di Studio Produ FM. Kayaknya baru pertama kali ya, berarti
2: iya.
1: Ya.
2: Nervous okay. Banget ya, Kak.
1: Aduh.
2: Ya, mohon bimbingan aja. Ya.
1: Santai aja ya,
2: okay.
1: Buat teman berdua semuanya ya, kalau misalkan nanti kamu kelewat gitu nontonin ini, kamu lagi sambil beraktivitas, boleh nanti ditonton ulang di YouTube channelnya RRI Purwokerto ya. Dan pastinya kamu juga bisa tanya-tanya ya teman berdua seputar tema kita hari ini. Mungkin buat Kak Dia boleh kenalan dulu ke teman berdua yang sekarang lagi nonton YouTube, lagi dengerin juga di 99 FM RRI Digital atau RRI.co.id.
2: Oke, okay. Selamat pagi teman Pro 2. Mm-hmm. Oke, okay. Nama saya Dia. Bukan dari sini, iya. Tapi dari BNN Kabupaten Banyumas, okay. Saya penyuluh narkoba.
1: Mm-hmm.
2: Oke, okay, jadi ya walaupun sudah agak lama tinggal di Banyumas, tapi mm-hmm. tetap logat sononya nggak bisa hilang ya, jadi okay. Ya harap dimaklumi ya.
1: Oke. Jadi masih ini ya, apa namanya, ngapaknya belum dapet ya.
2: Iya, belum ada feel-nya gitu.
1: Belum ada feel-nya. Oke, baiklah. Nah Kak Dia, kita langsung ya masuk ke materi kita pagi ini, okay. Ya. Sesuai dengan temanya, kalau teman kita terjerat narkoba harus apa? Nah ya. Ini apa hal pertama yang sebaiknya kita lakukan ketika kita tahu ada teman yang terjerat narkoba nih, Kak Dia?
2: Oke, kalau kita punya temen ya, mm-hmm. yang tiba-tiba kok ada kabar kena pakai narkoba gitu kan, mm-hmm. jadi pecandu, jadi penyalahguna, mm-hmm. itu ya.
1: Mm-hmm.
2: Mau gak mau kan memang harus ada rasa kaget dulu kan ya.
1: Yeah.
2: Duh kok ini gimana sih gitu kan. Yeah.
1: Mm-hmm.
2: Tapi sebagai manusia ya gimana ya.
1: Mm-hmm.
2: Masuk akal sih manusia kok kita kaget.
1: Mm-hmm.
2: Dan kadang reaksinya pun sebagai kagetnya itu kan kadang gak bisa kekontrol ya.
1: Mm-hmm.
2: Tapi saat kita dengar teman kita kok jadi pecandu, mm-hmm,
1: mm-hmm.
2: sekaget apapun tetap mm-hmm. kita harus stay calm, kalem, mm-hmm. woles gitu kan ya.
1: Okay,
2: tetap
1: okay.
2: harus tenang gitu kan. Jadi ya santai aja, bikin dia jadi tenang juga.
1: Mm-hmm.
2: Jangan dihakimi, jangan langsung di kamu kok gini gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi makin ya dia enggak makin jauh gitu kan. Jadi mm-hmm. biar dia tetap bisa mendekat ke kita, mm-hmm. biar bisa minta pertolongan seperti itu, jadi biar nyaman dengan kita,
1: okay.
2: bisa kita ajak ngobrol, bagaimana, jadi jangan diinterogasi, tetap ngomongnya ya kayak gini lah,
1: empat
2: mata
1: gitu ya.
2: Santai, iya, jadi biar kalau dia anaknya merasa tenang, kok ini bisa ku percaya ya, dia kan akan cerita lebih jauh, oh kita bisa ikut. Akhirnya dia juga ikut bantu lebih jauh juga.
1: Oke. Gimana cara kita bisa mengetahui nih Kak Dia, kalau teman kita mungkin sedang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika ini?
2: Jadi cara mengetahui gimana ya? Yang pertama sih gini, ada dua mungkin ya Kak.
1: Oke.
2: Dia kita dengar dari orang atau dia cerita sendiri. Kalau emang dia cerita sendiri kan berarti memang dia sudah berani untuk mengutarakan, bisa kasih mengakui gitu kan.
1: Berarti pengen sembuh itu ya?
2: Ya dia pengen pulih gitu kan. Maaf ya kalau narkoba itu kan memang tidak ada kata sembuh sebenarnya.
1: Oh, berarti pulih.
2: Okay. Dia pengen pulih, dia merasa I need help gitu kan. Aku butuh bantuan nih, tolong. Itu kan berarti kita udah open ya gitu kan. Yang kedua itu kalau kita curigaan. Jadi gimana? Oh kok ini kayaknya ada yang beda sih gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi yang namanya pecandu penyalahguna itu sebenarnya nggak ada ciri-ciri khusus patok kan, nggak ada. Karena kan banyak yang bilang kan gini, pecandu nanti tambah kurus, nanti tambah kendut, nanti nggak apa-apa, enggak ya. Lah kalau emang dia lagi diet gimana sih gitu kan ya. Dia banyak pikiran mungkin bukan karena narkoba aja itu kan. Jadi kan perubahan itu ya.
1: Fisik.
2: Tapi yang pasti harus kita perhatikan sebagai teman kan, paling nggak kalau teman kita kan paham ya, oh temanku berapa tahun berteman kan itu sudah paham, oh ini ada perubahan nih gitu kan. Jadi yang harus dikasih tahu, iya, apapun perubahan apapun, baik fisik, perilaku, terus mungkin ya kebiasaan sehari-hari, itu perubahan yang harus kita perhatikan. Kok dia tiba-tiba jadi pendiam, yang biasanya dia hebring gitu kan, hebring bahasa tua banget ya, atau dia
1: biasanya heboh,
2: tiba-tiba jadi pendiam, atau malah sebaliknya,
1: padahal
2: dia yang tiba-tiba pendiam, kok tiba-tiba jadi
1: introvert,
2: tiba-tiba jadi heboh sendiri, nah gitu, atau perubahan perilaku, itu kan perilaku yang dia dalam arti gini, biasanya kan kebiasaan, ya deh ini jam 8 aku pulang nih gitu kan, aku pulang ke kamar, ke rumah gitu kan, ini jam 8 baru pergi.
1: Aduh.
2: Itu kan
1: dibalik ya.
2: Iya kan kebalik itu kan. Perubahan gaya hidup juga bisa gitu kan. Perubahan cara berpakaian juga ngaruh gitu kan.
1: Oh gitu.
2: Jadi memang perubahan itu memang harus ya, kalau kita sudah paham teman kita, kita ngerti teman kita kan, mau enggak mau ada perubahan sedikit itu kan kerasa ya. Oh, ini kok ada yang berbeda ya. Tiba-tiba jadi centil gitu kan. Tiba-tiba jadi pendiam. Tiba-tiba jadi temannya kok beda. Beda kan, kok dia enggak mau main sama aku lagi. Kok malah mainnya sama orang-orang yang baru yang kita bahkan enggak sesirkel, enggak sefrekuensi, itu kan kita bisa paham kan seperti itu. Jadi yang harus diperhatikan adalah adanya perubahan apapun itu, sekecil apapun itu.
1: Oke. Nah, kalau misalkan kita udah tahu nih, kalau teman kita tuh mungkin sedang mengalami masalah penyalahgunaan narkoba ini ya, gimana caranya mengajak teman kita untuk bisa mendapatkan bantuan tanpa membuat mereka tuh merasa dihakimi atau justru mereka jadi semakin menjauh gitu?
2: Oke, ini tanpa merasa dihakimi. Jadi kan memang yang pertama itu dulu BNN tuh 2014 atau 2015 itu pernah ada kampanye itu, Mbak. Listen first. Jadi ya memang kita harus listen first dulu, dengerin dulu aja udah. Jadilah pendengar yang baik. Kadang kan orang orang tuh, wah ini walaupun saya bukan psikologi ya, tapi kan kita sering mikir orang itu mau terbuka ke kita, itu tuh sudah butuh effort, butuh keberanian yang gede banget gitu kan. Udah dia mungkin udah mikir 1000 kali aku mau cerita sama siapa, dan akhirnya kita jadi yang terpilih itu kan udah harus kita hargai itu. Jadi kita harus dengerin aja, dengerin di dengan yang sikon yang tepat ya. Jadi emang gimana sih ya, ya sebenarnya kita dengerin aja, jangan dihakimi, jangan dijudge gitu kan. Jadi fokus bahwa yuk gimana sih kamu kok bisa kena pecandu itu, kalau kena narkoba itu kenapa alasannya, itu kan ya. Terus dibujuk biar yuk kita entah rehab, entah kita ke professional seek help yang lebih lanjut. Jadi dia mau open aja gitu. Jadi jangan pernah menghakimi kita, jangan ngejudge, jangan menuduh ya. Cerita aja kenapa gitu. Jadi ya listen dulu, listen first itu, dengerin dulu aja. Jadi sebagai teman memang ya mau gak mau memang harus dengerin dulu ya. Jangan dijudge, jangan diajak kamu kok jadi gitu sih, kan kesannya kan jadi
1: menuduh.
2: Nah itu kan makin jauh tuh, ini makin jauh kan itu kan. Kok aku disalahin ya, aku udah sampai di titik ini aja udah keberanianku udah aku pupuk lama banget nih gitu, kok kok mah disalahin. Oh dia mundur lagi nanti, kayak cangkangnya nutup lagi kan gitu kan. Jadinya listen first, biarkan dia cerita.
1: Ya biarkan dia terbuka dulu pokoknya, merasa nyaman dengan kita. Oke, baiklah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Diah ya, seputar gimana sih kalau misalkan ada teman kita yang terjerat narkoba, kita tuh harus apa gitu ya. Oke, setelah yang satu ini, teman Pro 2 tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: jam segini, kerjaan masih numpuk, mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update gak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbo.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Waspada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita masih ngobrol-ngobrol di Waspada seputar kalau teman kita terjerat narkoba harus apa ya, barengan sama Kak Diah Utami SS, penyuluh narkoba dari BNN Banyumas. Nah, Kak Diah, tadi kan udah dikasih tahu bahwa kalau misalkan ada teman kita nih yang terindikasi gitu ya dia melakukan penyalahgunaan narkoba, jangan dijauhi, tapi harus kita dekati gitu ya. Kita jadi pendengar dulu gitu ya, biar dia mau kooperatif sama kita gitu ya. Nah, apa saja nih hal yang sebaiknya enggak kita lakukan ketika kita tahu kalau ada teman kita yang pakai narkoba ini?
2: Oke. Refleksi ya, Mbak. Bisa Kak? Wah, panggil Mbak mulu.
1: Maaf. Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Jadi gini, Kak.
1: Aman.
2: Refleks kalau memang kita dengar kabar yang bikin kita kaget itu kan langsung melakukan hal-hal yang otomatis kita enggak sadar gitu kan. Lo kok gitu? Apa ya kamu gitu kan?
1: Jadi kalau kita langsung menyalahkan tanpa sadar
2: itu refleks tanpa sadar. Gitu ya? Iya, tanpa sadar gitu kan ya. Terlebih teman dekat kita yang kita tahu temen nongrong anak baik-baik gitu kan. Kok ini gitu kan. Kok tiba-tiba pakai narkoba. Nah, itu. Terus kalau ada yang sebaiknya tidak dilakukan itu ya, yang pertama tuh ada beberapa hal sih. Yang pertama itu jangan marah, jangan menghakimi. Itu dulu lah. Ya tadi seperti di awal tadi dibilang ya, Mbak. Okay. Lisan dulu, dengerin dulu aja. Jangan marah, jangan menghakimi, jangan itu kamu salah, itu kamu apa gitu. Karena mungkin tetap ada alasan kenapa kok dia bisa jatuh ke situ gitu kan. Tetap. Jadi jangan jangan marah, jangan menghakimi. Jadi dengerin dulu gitu kan. Yang kedua, ini jangan malah jadi enabler. Maksudnya udah deh kamu cerita tentang ini nih, kita rahasiain aja deh antara aku dan kamu aja gitu. Itu juga jangan. Itu kan akan semakin memperkeruh rasanya. Semakin dia akan semakin jatuh, semakin dalam. Jadi kita dengerin, tapi kita juga jangan yang sampai memfasilitasi, memaklumi. Yaudah gak apa-apa, aku paham kok. Itu kamu memang ada permasalahan. Ya seperti itu, jangan lah. Jadi jangan sampai dimaklumi. Jadi tetap harus kita kasih solusi lah, kita kasih bantuan untuk bisa pulih, bisa bangkit lagi. Dan yang terakhir itu kan penting juga nih, jangan sampai disebarkan. Ini nih si A nih, kasih Siska nih, pemakai nih gitu kan.
1: Aduh,
2: kasih tahu ya nih Siska, gitu kan. Jangan gitu kan ya. Jadi kan makin, ya tadi seperti di awal dibilang ya Kak ya, untuk dia bisa cerita ke kita itu sudah butuh keberanian yang luar biasa kok. Jangan dikhianati kasarnya kan ya. Tetap harus kita hargai usahanya, biar dia sudah mau cerita ke kita itu udah luar biasa sekali. Jadi memang harus hati-hati sih sebenarnya. Ini agak-agak permasalahan narkoba itu kan agak-agak kompleks ya, nggak semudah itu. Makanya yang pertama ya jangan marah, terus jangan begitu, sebaliknya juga jangan dibikin terlalu santai gitu kan. Udah nggak apa-apa, jangan. Dan juga jangan disebarkan aibnya. Aku cerita, ada cerita nih A1 nih gitu. Ternyata Kak Siska memakai gitu kan. Oh jangan gitu kan ya. Makin jauh juga nanti dia. Jadi memang pelan-pelan bikin bangun kepercayaan. Biar dia mau semakin cerita ke kita. Jadi udah tepat nih kamu cerita sama aku gitu kan. Karena kalau mungkin ada teman-teman yang malah dia kan memilih kita untuk cerita sudah dengan pertimbangan yang matang kan. Aku percaya sama Kak Siska untuk ceritain hal ini. Jadi jagalah kepercayaan itu gitu kan. Okay, jadi seperti itu.
1: Baiklah ya. Kalau misalkan justru teman kita tuh menyangkal gitu ya ketika kita konfirm ke dia gitu ya, atau marah ketika diajak bicara, gimana sebaiknya respon dari kita?
2: Nah, ini kalau ini nih api jangan dipakai api gitu kan.
1: Baik.
2: Kita kalau berdebat, dia marah, kita makin marah, nggak selesai ya Kak ya.
1: Iya, kebakaran.
2: Kebakaran, makin ngamuk pula dia. Nggak ada solusi, yang ada malah berdebat aja gitu kan. Jadi yang kalau saat kita kasih tahu kok marah, ya yang pertama kita tahan diri aja.
1: Oke.
2: Kita harus tahan diri. Biarkan dia menyelesaikan emosi dia. Aku tuh gini-gini loh, aku tuh gini-gini. Oke. Silakan ngomong dulu gitu kan.
1: Iya.
2: Udah selesai gitu kan. Udah, baru kita bisa masuk ke situ. Jadi,

0: jangan jangan malah balas berdebat, kamu itu salah. Aduh, kayak sinetron jadinya kan ya kak.
1: Iya.
0: Kan jadinya wah nggak selesai-selesai itu kan. Jadi tetap jangan marah, jangan dibalas dengan berdebat, jangan emosi, stay calm, tetap tenang dengan kepala dingin. Jadi kondisikan biar dia itu tetap mau cerita, tetap mau curhat ke kita. Jadi biar dia saat dia meminta bantuan, kadang kan orang tuh cerita mau memang pengen didengerin dulu. Aku gini. Belum ingin untuk dimintain bantuan kadang gitu kan ya. Kan gitu kan ya. Aku pengen cerita aja sih, dengerin dulu kenapa gitu kan ya. Jadi saat dia merasa aku minta bantuan dong, nah dia mau gitu. Jadi bikin dia kalem dulu, jangan dibalas marah, jangan dibalas emosi, tenang dulu, dengerin dulu dia mau apa. Terus saat pas, oh ini saat tepat untuk kita kasih bantuan nih, kita masuk nih, nah dia bisa masuk. Jadi jangan marah, dia balas marah, gak selesai nanti kak.
1: Oke, jadi seperti itu.
0: Jadi kan kita biar gini kan, maaf nih, biar dia bisa bikin, ini loh aku selalu ada nih, kalau kamu butuh cerita gitu kan. Sini kesini aja ke aku aja gitu kan. Jadi seperti itu kak.
1: Oke. Nah menurut kak dia sendiri, seberapa besar sih dukungan dari teman dan lingkungan sekitar dalam membantu seseorang itu bisa keluar dari penyalahgunaan narkoba
0: ini? Oh ini gede banget itu kak. Jujur dapat.
1: Contohnya
0: teman itu apa ini? Wah luar biasa gede itu. Kita mulai dari gini deh. Teman itu kan kita menghabiskan waktu di luar itu kan bareng teman ya. Maksudnya gini, di rumah itu mungkin setelah maghrib sampai subuh itu kan di rumah ya, jadi kan sama keluarga. Lepas itu kan kita ketemu sama teman, bahkan mungkin habis pulang sekolah, habis maghrib pun waktunya nongkrong sampai malam itu juga sama teman. Jadi teman tuh amat sangat berpengaruh besar sekali. Saya tuh kalau pernah baca gini kak, ada dokter Esa Dahlan bilang ya, dia pernah, beliau pernah bikin suatu pernyataan ya bahwa anak umur 0-6 tahun itu akan dekat dengan orang tua. Umur 6-12 itu dengan guru. Nah di saat umur 12 ke atas, sampai 20 kalau gak salah itu, itu dia akan dengan teman. Jadi disitulah teman itu berpengaruh tuh gede banget. Kuncinya itu kan temanmu itu yang akan membawa kamu makin jatuh atau bangkit lagi. Jadi teman itu memang sangat-sangat luar biasa ya. Terlebih di usia yang masih 12 itu kan SMP, SMA itu kan kalau kita
1: SMP.
0: Kalau yang tua itu kan berpendapat wah itu adalah masa-masa mencari jati diri itu kan ya itu. Dan kalau dia temunya temen yang salah, selesai dah gitu kan.
1: Iya, aduh. Circle mempengaruhi banget ya. Benar.
0: Pengaruhnya luar biasa sekali.
1: Oke. Apakah kita bisa membantu teman yang terjerat narkoba itu sendiri atau sebaiknya memang langsung melibatkan pihak yang memang berkompeten nih kak dia?
0: Oke, jadi gini nih, yang pertama tadi kan udah gini, dengerin dulu itu kan bisa ya kak. Jadi sebagai teman, saya anggap kita kan masih awam nih pakai narkoba ya. Tentang narkoba kan masih gak ngerti nih, narkoba gimana, ya gak paham nih, takut salah treatment gitu kan ya. Jadi sebagai teman di langkah awal cukup dengerin dulu aja. Dengerin dulu dia curhat apa, dia cerita apa. Sekeluarnya dia lah, maksudnya dia ngomong apa itu, oh dengerin dulu aja. Oh ya begini, aku tuh begini. Dengerin dulu. Jadi saat dia sudah bisa merasa nyaman, dia akan meminta bantuan. Aku pengin pulih gitu kan. Aku pengin berhenti. Nah, itu ada saat dimana kita butuh bantuan yang lebih profesional karena yang lebih paham. Kita kan enggak bisa paham tentang, maksudnya kalau orang awam kan cuma sebatas ya tahu narkoba, rehab dan macam-macam itu kan tidak tidak paham lebih jauh gitu kan.
1: Kayak apa?
0: Jadi
1: gitu kan dampaknya kayak apa sih buat dia orangnya gitu.
0: Iya, kena jadi
1: penyalahgunaannya gitu.
0: Betul. Kan? Jadi kalau takutnya kalau kita, maaf nih, sok tahu, malah salah treatment, makin jauh gitu kan ya. Makin kemana-mana gitu. Jadi ya, saat dewasa, oh udah, dia sudah bisa percaya sama aku, yuk, need help nih kita nih. Yuk kita ke profesional yuk, entah kemana lah, BNN, ke rehab, ke dokter, apa gimana. Jadi, karena itu kan banyak faktor yang mempengaruhi itu kan. Jadi kalau kita sebagai cuma teman aja gak bisa selesai gitu kan. Jadi memang harus membutuhkan bantuan yang lebih ahli, biar tidak salah jalan gitu kan.
1: Okay. Jadi itu saat yang tepat ya untuk menghubungi BNN,
0: iya, betul,
1: atau tenaga profesional.
0: Gitu hubungi ya. BNN ya, gitu, betul. Mau rehab nih gitu kan. Ini ada temanku yang butuh profesional nih, datang aja ke BNN gitu kan. Nanti kan kami bisa okay, gitu kan. Kami terima dengan sepenuh hati.
1: Oke. Nah, ini Kak Dia kan pasti ada anggapan ya kalau orang yang menggunakan narkoba itu harus dijauhi ya.
0: Benar.
1: Dia tuh orang bermasalah gitu ya. Nah, gimana nih harusnya kita melihat mereka?
0: Jadi gini, orang yang sudah pakai narkoba itu kok gimana ya? Jangan dijauhi dulu lah yang penting. Jadi jangan distigma juga. Kadang kasihan, dalam artian gini, kasihannya itu dia sudah jatuh, kok malah dijauhin.
1: Jatuh tertimpa tangga gitu.
0: Benar.
1: Ya, kayak gitu ya.
0: Dan kadang jatuhnya tuh malah terperosok dalam sekali gitu kan. Udah jatuh, terperosok dalam sekali, tertimpa tangga pula gitu kan. Jadi kalau memang ada yang pecandu, kok dia, kita harus ngapain itu kan ya. Jangan dijauhi dan jangan distigma.
1: Oke, Kak.
0: Memang harus kita dekat, support system kita kan memang itu ya. Jadi harus kita deketin, kita bantu untuk pulih, kita bujuk biar dia meminta bantuan profesional. Karena kalau pecandu itu kan ibaratnya kan orang sakit ya, Kak. Kalau orang sakit itu kan memang harus butuh bantuan dokter untuk bisa pulih. Tetapi kalau orang sakit enggak mau ke dokter, kita paksa gimana pun kan tetap enggak bisa pulih juga, enggak bisa itu. Sembuh juga gitu kan. Jadi kita ajak untuk rehab, kita ajak untuk minta bantuan. Jangan distigma dalam artian, kan mikirnya gini, aku udah pecandu nih, aku udah pingin pulih nih, tapi kok masih juga dianggap jelek. Ya udahlah, aku ngapain berusaha pulih lagi, toh juga orang anggapnya aku jelek, gitu kan. Jadi kan dia malah semakin stuck di situ, nggak mau berusaha untuk pulih lagi itu kan. Kan itu tadi jatuh tertimpa tangga, terperosok dalam lagi, nggak bisa, susah, makin susah untuk dibantu.
1: Oke. Jadi seperti itu ya teman Pro 2. Nah, semakin seru obrolannya. Nanti kita bakal lanjut lagi ya, pastinya ya. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Setelah ini kita balik lagi.
0: Oke.

0: mulai kita berpikir, kemana perginya sampah yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik mungkin terlihat kecil, tapi bayangkan jika jutaan orang melakukan hal yang sama setiap hari. Sampah menumpuk, sungai tercemar, udara semakin kotor, dan alam perlahan kehilangan keseimbangannya. Padahal, menjaga lingkungan tidak harus dimulai dari hal besar. Mulailah dari hal sederhana. Kurangi sampah plastik dengan beralih bawa wadah sendiri dan gunakan tas kain guna ulang. Ingat, bumi bukan hanya tempat kita tinggal hari ini. Bumi adalah rumah yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Jadi, jangan tunggu orang lain untuk berubah. Mulailah dari kita. Mulailah dari sekarang. Karena menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Alright teman Pro 2, masih di Sepada untuk sesi yang terakhir pagi hari ini. Dan tadi kan aku sempat kasih kesempatan ya buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya di YouTube channelnya RRI Purwokerto. Dan sekarang Kak Diah udah ada beberapa pertanyaan nih Kak Diah. Okay. Boleh ya kita baca ya pertanyaannya ya. Ini ada dari Doni Ramadan 99 ya.
2: Okay.
1: Pagi Sepada, Kak Diah mau tanya, kalau kita tahu tuh langsung kita ajak ngobrol teman yang terkena atau nunggu dulu sampai dia lebih nyaman untuk cerita, takutnya kita tuh dianggap ikut campur terus dia malah menjauh gitu. Okay, nanti kita satu lagi ya dari kayaknya tadi udah sedikit ya Doni ya. Udah di-spill sedikit jawabannya ya, tapi nggak apa-apa. Terus ada lagi dari Salah atau Salia nih, strip B1S ya, katanya Kak Diah pernah ada kejadian gak sih teman yang ingin menolong malah dia tuh kebawa ikut jadi pengguna juga. Kalau iya solusinya gimana nih Kak Diah? Makasih dari Salia.
2: Salia sama Doni. Baik.
1: Salia sama Doni ya.
2: Silakan. Ini maaf, yang Doni tadi gimana?
1: Yang Doni tadi kalau kita tahu ya teman kita tuh kena narkoba, kita langsung ajak ngobrol aja atau nunggu dulu nih sampai dia lebih nyaman untuk cerita karena takut dianggap ikut campur, efeknya dia menjauh gitu.
2: Itu dia. Tunggu dulu sampai dia siap. Jadi biar dia tidak merasa itu tadi kok ikut campur sih lu gitu kan ya. Jadi tunggu dulu agar dia siap. Kalau orang udah siap tuh kan dia akan merasa open up-nya tuh lebih nyaman, lebih ngalir gitu kan ya. Jadi dia udah terbuka untuk menerima bantuan. Jadi tunggu dulu sampai siap aja. Jadi jangan langsung tiba-tiba aku dengar kamu pakai langsung bla bla bla dada dada dada, aduh selesai.
1: Langsung menjudge.
2: Jadi tunggu dulu sampai siap. Kalau dia udah siap itu kan berarti udah siap mau cerita, akan ada masa dia siap mau mendengarkan, ada masa siap dia mau menerima bantuan. Jadi tunggu dulu sampai siap, Mas. Jadi Kak Doni ya, jadi tunggu dulu sampai dia siap. Yang penting kita tetap di pikiran aku di sini kok mau dengerin, aku mau bantu. Whenever you ready, gitu kan. Datang aja ke aku gitu. Terus yang kedua tadi, kalau ada teman malah kita ikut-ikutan. Wah itu bahaya juga itu ya.
1: Jadi ke bawah nih, jadi pengguna juga malahan. Solusinya gimana tuh?
2: Jadi cari kali arah ke orang yang sama-sama hilang arah gitu kan kak ya. Benar kan gitu ya kak ya.
1: Kalau di sini istilahnya sama-sama plenger.
2: Sama-sama plenger, sama-sama tersesat. Ya. Sebisa mungkin kita jangan sampai lah ya, kan udah tahu kalau narkoba itu nggak benar gitu kan, lah kok malah ikut-ikutan gitu kan, ya kan ya, jangan ikut-ikutan juga lah gitu kan. Jadi memang kita juga sebenarnya juga harus siap juga sih untuk menerima menjadi pendengar, itu juga menjadi orang yang dimintai bantuan, itu kita juga harus siap mental juga sih, harus kuat iman dulu sebenarnya gitu kan ya. Wah, agak berat banget nih bahasanya ya. Memang harus kuat iman dulu. Jadi saat nanti ada temen yang cerita, jangan ikut-ikutan lah. Minta arahan sama orang yang hilang arah kan sama aja ya gitu kan. Sama-sama plenger juga kan. Makin jauh juga nih gitu kan. Jadi
1: malah ke bawah.
2: Malah ke bawah.
1: Ayo bareng-bareng.
2: Aduh. Ibarat kata mah dapat downline nih gitu kan. Jangan lah gitu kan.
1: Dapat jejaring baru.
2: Dapat jejaring baru. Aduh, jangan itu. Jadi kita juga harus siap lah. Itu siap mental. Jangan sampai kita ikut ke bawah juga. Wong kita mau nasihatin orang malah yang ada gitu kan.
1: Aku juga lagi pusing nih. Yaudah yuk.
2: Jadi kalau saat gini nih, saat ada temen yang memang butuh bantuan lebih lanjut, menurut aku sih ya, kita juga harus siap kok, harus siap untuk menjadi pendengar. Saat kita nggak belum siap, cukup jadi pendengar dulu aja, jangan ikut-ikutan nongkrong bareng, jangan ikut-ikutan terus memfasilitasi, jadi enabling itu jangan. Itu udahlah, kita siapkan mental dulu deh. Gitu. Jadi jangan-jangan kebawa plengernya juga nih kan ya. Satu orang udah plenger, tambah lagi tuh. Aduh gitu kan. Makin banyak jejaringnya nanti kan Kak gitu.
1: Tapi ada pernah ada kasus kayak gitu enggak sih Kak dia?
2: Oh, dia banyak. Tanya nih. Banyak nih itu. Ada beberapa. Ya balik lagi ya, usia remaja kan, ini kan remaja ya, usia remaja itu
1: pengen coba-coba.
2: Iya, penasaran, keponya kan tinggi ya Kak. Keponya, kok gitu ya. Untuk balik-balik kita, narkoba kan identik dengan circle-circle tertentu gitu kan.
1: Iya.
2: Kayaknya kok keren ya gitu kan. Gitu. Kayaknya kok gaul banget nih, aku juga mau keren nih. Kok ada aja sih kan. Biar dia ya, bisa diterima di circle tertentu itu kan. Kadang ada mau enggak mau ikut juga ke situ.
1: Gaya hidupnya, ikut lifestyle-nya.
2: Ikutnya gitu kan gitu. Jadi ya ada. Maka dari itu kita juga harus dari dalam sendiri tuh juga harus siap mental dulu.
1: Oke.
2: Sebelum kita membantu orang lain gitu kan.
1: Oke, baiklah. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya ya buat Doni dan juga Salia ya.
2: Oke, Kak.
1: Oke, baiklah. Kak Diah ya. Kalau misalkan seseorang tuh udah ingin berhenti nih pakai narkoba gitu kan ya. Langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan bantuan dan juga rehabilitasi? Gimana nih caranya nih?
2: Aku asumsikan kita ini masih muda.
1: Betul.
2: Masih muda.
1: Iya kan, karena teman program muda semua.
2: Masih muda ya, di bawah 17 tahun gitu ya. Iya. Jadi kan masih butuh bantuan legal yang resmi. Jadi saat teman sudah mulai berani open up ke kita, berani bercerita ke kita, seperti yang tadi aku dengerin di awal tadi ya, dia mau dengan suka rela untuk berhenti, kita mau gak mau harus ikut membantu dengan cara apa sih? Kita minta bantuan yang lebih tua.
1: Oke.
2: Okay. Pendampingan secara legal, baik orang tua,
1: guru
2: atau
1: mungkin
2: guru,
1: pertama ya,
2: iya,
1: sekolah
2: kalau
1: ya.
2: Di sekolah guru, jadi secara legal. Harus ada yang lebih dewasa gitu kan.
1: Oke, okay.
2: Lebih dewasa, datang deh untuk ke BNN, ke IPWL, institusi penerima wajib lapor ya, buat minta rehab dengan didampingi yang lebih tua. Jadi datang ke situ, minta nih, kalau di BNN itu kan ada
1: didampingi wali lah ya.
2: Didampingi wali ya, bisa guru, bisa kalau kadang kalau orang tua, yang orang tua apa yang lebih dewasa lah, walinya itu kan
1: ya,
2: legal guardian apa ya bahasanya, yang lebih itu. Jadi datang ke kantor BNN, di situ kan nanti kan ketemu dengan konselor, ketemu dengan dokter, nanti di assessment gitu kan. Nah, yang harus kita dari BNN ini ya, kami tekankan rahasia terjamin kok gitu kan.
1: Okay,
2: nah, jadi silakan datang aja free. Kami kami kan bukan yang tipe keluar-keluar ini anak ini enggak. Jadi rahasia Anda aman. Semua aman gitu kan. Seperti itu. Datang aja buat rehab, untuk minta bantuan. Jadi biar bisa selesai, bisa pulih, bisa bangkit lagi.
1: Oke. Nah, untuk teman Pro 2 yang di luar sana yang mungkin saat ini punya sahabat yang sedang terjerat narkoba, tapi bingung harus berbuat apa? Apa pesan yang pengen disampaikan oleh Kak Diah nih?
2: Jadi kalau memang teman-teman jadi pecandu nih, mau ngapain itu kan ya? Minta bantuan. Jadi mintalah bantuan. Jangan takut. Jadi kita memang harus, kita kan sebagai dasarnya memang tidak bisa hidup sendiri ya Kak ya.
1: Betul.
2: Jadi memang harus minta bantuan karena yang namanya penyalahguna narkoba itu amat sangat perjalanan yang panjang. Jadi kami bisa bilang selesai rehab, telah kan kita di rehab tuh. Itu perjalanan belum selesai. Jadi rehab itu tidak begitu selesai rehab juga selesai juga perjuangannya, enggak. Jadi memang harus butuh perjuangan yang panjang, prosesnya luar biasa panjang. Jadi saat teman butuh bantuan ya kita memang harus open up, kita terima dengan tangan terbuka. Jangan biarkan teman kita yang sudah kecanduan itu merasa sendirian. Jadi tetap harus kita dorong, kita dukung. Jangan sampai jatuh lagi lah, kasar seperti itu. Jadi jadikan kita jadi teman yang aman, yang mau mendengarkan, jadi teman yang mau senang susah senang bareng bareng gitu kan, karena gitu kan ya Kak. Jadi yang pasti permasalahan narkoba ini tidak bisa kita selesaikan sendirian. Jadi tetap harus sebagai teman, kita juga tetap harus membutuhkan bantuan yang lebih profesional. Jadi temenin aja gitu kan, dengerin, temenin, bujuk biar dia mau datang ke yang lebih profesional untuk meminta bantuan lebih lanjut. Jadi KPNN biarkan KPNN-nya dia biar bisa pulih dengan lebih cepat gitu kan. Karena memang pergaulan itu luar biasa efeknya Kak. Kita contohnya ada beberapa artis yang kita tahu lah, kita gak usah sebut nama lah. Sudah sampai berapa kali dia terjatuh, ketangkep, balik lagi, ketangkep, balik lagi. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh itu gitu.
1: Oke.
2: Jadi ya memang luar biasa seleksinya di situ. Teman itu luar biasa efeknya. Jadi ya jangan salah pilih teman yang pasti ya seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Dia.
2: Oke.
1: Udah meluangkan waktunya ya pagi hari ini di Spada. Mudah-mudahan apa namanya bisa bermanfaat buat teman produa semuanya ya.
2: Iya.
1: Kasih insight buat mereka agar lebih berani ya untuk say no to narkoba ya.
2: Betul.
1: Untuk membantu temannya gitu yang mungkin terindikasi gitu ya melakukan penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan pertolongan gitu ya.
2: Jadi bantuan
1: agar, agar dia bisa pulih ya.
2: Betul.
1: Agar semakin jauh tuh dari yang namanya penyalahgunaan narkoba itu ya.
2: Oke.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
2: Iya, baik.
1: Selamat bertugas kembali.
2: Oke. Terima kasih teman-teman Pro 2. Oke.
1: Thank you juga ya buat kamu teman Pro 2 yang udah nontonin YouTube channelnya RRI Purwokerto. Yang ketinggalan boleh tonton ulang lagi nanti ya. Dan terima kasih juga buat yang udah dengerin di 99 FM RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Nanti habis ini bakal ada Elsa yang temani kamu. Thank you buat kebersamaannya. Aku Siska pamit undur diri dulu. Have a great day. Satu semangat mulai beraksi. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah Info Pro 2 edisi hari ini. Dinas Pertanian Banyumas tengah menggencarkan vaksinasi rabies. 800 dosis disiapkan untuk hewan penular rabies secara gratis sepanjang 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh Faisal Rehan.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan 800 dosis vaksin rabies gratis sepanjang tahun 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 500 dosis. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas Kusbiono Jumadi Rahman menjelaskan, dari dosis yang tersedia lebih dari 400 diantaranya telah diberikan kepada hewan peliharaan yang berpotensi menularkan rabies. Sebanyak 208 dosis disalurkan melalui kegiatan vaksinasi massal di Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Tambak, sedangkan sisanya digunakan untuk vaksinasi hewan peliharaan di Pendopo Wakil Bupati Banyumas pada Selasa 6 Oktober 2026. Kusbiono menyatakan bahwa pihaknya menggencarkan vaksinasi meski Banyumas masih berstatus daerah bebas rabies. Langkah tersebut sebagai upaya pencegahan karena hewan tetap memiliki risiko tertular dari wilayah lain.
2: Saat ini guys, status Banyumas kan bebas rabies, tapi memang kita tidak menutup kemungkinan guys itu tertular dari wilayah yang masuk perbatasan, karena di Jawa Barat kan belum bebas rabies, terutama di wilayah perbatasan Jawa Barat atau Jawa Timur itu rentan tertular rabies. Pencegahannya kita melakukan vaksinasi di daerah perbatasan. Kita ada 800 dosis ya, jadi target kita 800. Ini sudah realisasi kemarin 300 dosis dan ini hari ini kurang lebih ada 280, berarti sudah 580. Jadi sisanya itu nanti kita bagi lagi. 800 itu harus habis di tahun ini.
1: Selain sebagai langkah pencegahan, kegiatan vaksinasi juga ditujukan untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok pada hewan penular rabies. Kekebalan kelompok tersebut ditargetkan mencapai minimal 70% dari populasi hewan penular rabies. Sementara itu, salah satu warga, Nur Enda, membawa anjing dan kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies gratis di Pendopo Wakil Bupati Banyumas. Menurutnya, vaksinasi hewan gratis sangat membantu pemilik karena biaya vaksin cukup mahal. Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan agar semakin banyak hewan peliharaan terlindungi dari rabies.
3: Banyak itu, satu, keamanan untuk anjingnya juga. Itu lingkungannya, kalau sampai menggigit kan dia sudah aman gitu. Membantu sekali, karena vaksin itu kan untuk saat ini, untuk bagi saya itu mahal. Ya. Nah, ini ada kesempatan gratis ya, kita manfaatkan dengan baik.
1: Adapun vaksinasi rabies gratis di Banyumas ditargetkan berlangsung di 5 titik sepanjang 2026. Hingga Oktober, vaksinasi telah dilaksanakan di 3 titik. Sementara 2 titik lainnya rencananya akan digelar secara bertahap di Kecamatan Aji Barang dan Kecamatan Kembaran. Faisal Raihan melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan oleh reporter RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung kamu akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: 99 Produa FM Purwokerto,
3: teman terbaik kamu.
4: Hai hai hai.
2: Halo teman Produa, kamu sekarang bareng sama aku Lulu
4: dan Elsa di sini. Kita berdua bakal temenin kamu di Produa Hitlist.
2: Dan tentunya bakal nemenin kamu dari jam 10 siang sampai jam 12.
4: Yoi. Jadi pas banget buat kamu-kamu yang ini biasanya udah mulai-mulai ngantuk ya. Kayaknya butuh asupan-asupan enggak sih lagu-lagu
2: butuh
4: asik
2: asupan
4: nih.
2: Butuh asupan lagu yang hits dan kece. Tentunya ya.
4: Nah, kamu bisa gabung dengan gimana nih caranya lu?
2: Nah, caranya kamu bisa request lagu di Instagram kita di RRI Produa PWT.
4: Okay. Atau di WhatsApp?
2: Iya, WhatsAppnya di 081-327-312222.
4: Dan di TikTok juga boleh banget, nanti kita bakal live ya. Jadi jangan lupa di follow dulu.
2: Iya,
4: di
2: jangan lupa
4: RRI
2: di follow
4: Produa PWT.
2: Iya, tentunya kamu bisa kirim 3 lagu Indo dan 2 lagu manca ya. Kita tunggu sampai jam 12 siang.
4: Dan sambil nunggu kita bakal puterin salah satu yang lagi hits banget ya.
2: Iya.
4: Astaga, bercanda.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oh, Tom Produa yang udah nunggu-nunggu karena pada gercep banget ya buat

Treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan, yang mana

Dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parang.
3: Kini ayo dong.
4: Pernah gak sih kamu memperhatikan tanda panah hijau bertuliskan jalur evakuasi? Jangan cuma dilewatin ya. Jalur evakuasi adalah jalan paling aman yang harus kita ikuti saat terjadi keadaan darurat, seperti gempa, kebakaran, atau bencana lainnya. Makanya, mulai sekarang biasakan lihat di mana letak jalur evakuasi dan titik kumpul saat kamu berada di sekolah, kampus, kantor, mall, atau tempat umum lainnya ya. Informasi sederhana ini bisa sangat berguna ketika situasi darurat terjadi. Kenali jalur evakuasi hari ini supaya kamu siap menghadapi keadaan darurat kapanpun dan dimanapun.

0: Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Pro 2 Hit List.
3: All Hits The Music Workstation.
2: Pro 2 Hit List.
4: Widih, enak banget ya lagu yang tadi. Kita udah play So Easy Fall In Love dari siapa nih? Dari Olivia Dean. Tapi ngomong-ngomong Olivia Dean, kita juga punya info nih, musisi asal Inggris ini. Dan tentunya infonya apa tuh?
5: Jadi kita ada kabar terbaru ya dari Olivia Dean yang memang namanya tuh lagi naik banget ya. Kabarnya adalah dia bakal jadi headliner untuk sebuah festival music. Lalala, festival music tahun Pro 2 yang bakal digelar di 3 kota. Wah, termasuk Jakarta, Bangkok, sama Manila nanti di awal tahun depan.
4: Nah, untuk di Indonesia sendiri, tempatnya di Jakarta, nanti itu bakal dimulai di tanggal 17 Januari 2027 di Ice BSD City.
5: Dan abis keren. Dari Jakarta, ini Olivia ini bakal ke Manila ya di tanggal 14, di Manila dulu ya 14 Januari, baru abis itu ke Indonesia, abis itu Bangkok deh di tanggal 20 Januari. Kira-kira kamu bakal nonton gak?
4: Nonton kayaknya ya, tapi mulai dari sekarang ngumpulin duit
5: nabung
4: ya.
5: Nabung dulu ya guys.
4: Karena masih ada waktu sampai tanggal 17 Januari.
5: Yoi.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits The Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Baru aja kita puterin ya lagu yang judulnya Kuyang. Kamu tau gak tadi judul lagunya Kuyang?
3: Iya, serem banget sih Kuyang ya.
2: Kuyang lama itu maksudnya. Karena sedia aku sebelum hujan sih. Tapi karena refnya bagian Kuyang gitu ya. Jadi ya itu kayaknya emang jadi ikoniknya lagu Gitaf ya. Ini lagu dirikan sama kakak Mi. Thank you udah kita join. Selain Gitaf juga pengen lagu BTS sama Charlie Puth. Oke, nanti kita bakal masukin ke playlist ya.
3: Nah, ini juga ada request dari teman kita ya, dari Instagram. Itu ada Riva. Halo. Request lagu Semesta dari Kendrick. Wah, ini juga lagi bagus-bagusnya ini lagunya ya. Terus ada dari Mutia. Nah, Mutia ini request lagu Meida 100 Hidup Lagi. Katanya salam juga buat teman-teman gitu ya yang lagi di sini gitu, yang lagi dengerin gitu.
2: Boleh. Nanti kita bakal puterin ya. Dan yang pasti kayaknya bentar lagi kita juga bakal sapa-sapa yang di TikTok deh. Jadi yang pengen nonton radio sekalian request gas merapat, langsung follow aja dulu di @radio2pwt.

0: teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Kesenian kuda lumping berkembang di daerah Jawa Tengah, khususnya wilayah Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen. Di daerah inilah kuda lumping ini disebut dengan ebek. Kesenian ebek ini merupakan seni tari tradisional yang menceritakan tentang kesatria yang sedang berlatih perang. Kesenian ebek ini telah berkembang sejak meletusnya perang Diponegoro pada tahun 1925 sampai dengan 1930. Tarian ebek ini biasanya dibawakan oleh 5 sampai dengan 8 orang penari yang diiringi dengan alunan gamelan. Masyarakat setempat banyak yang mengkaitkan kesenian ebek ini dengan hal-hal mistis, karena para penari ebek biasanya akan mengalami kerasukan, atau masyarakat Banyumas menyebutnya dengan wuru. Kesenian ebek ini lazimnya dipentaskan selepas waktu duhur sekitar pukul 1 siang hingga pukul 3 sore. Uniknya, ketika wuru, para penari seringkali memakan pecahan kaca, bara api, mengupas buah kelapa dengan gigi, serta bertingkah seperti monyet, ular, dan lain sebagainya untuk menunjukkan kekuatannya sebagai kesatria.
2: Ini Indonesia.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Wah, baru nih kita dengerin solois cewek Indonesia. Yeah. Nah, kalau sekarang aku mau bahas solois yang dari internasional deh.
3: Yang kayaknya lama banget gak muncul gak sih?
2: Wih, kapan tuh?
3: Hiatus banget gak sih? Ada Siza.
2: Siza ya? Kapan sih hiatusnya?
3: Kayaknya sih waktu itu sempat ngumumin kalau hiatus tuh dari Agustus 2024.
2: Wih, lama banget. Berarti udah 2 tahunan ya?
3: Ih, lama banget.
2: Terus sekarang infonya ada apa nih kalau Siza?
3: Tapi baru-baru ini ya, kalau kamu cek di media sosialnya Siza, dia tuh baru nge-share sebuah video gitu loh. Video dia tuh kayak lagi dancing ya, nari-nari kecil sambil nikmatin sebuah musik di studio rekaman.
2: Wih, kayaknya bau-bau mau comeback ya.
3: Apakah ini pertanda? Ya, kita tunggu aja sih. Karena emang detailnya sih belum di-share ya. Dia cuma ngasih spilan tipis-tipis, kayaknya bikin kita tuh penasaran gitu ya.
2: Penasaran banget dong.
3: Tapi kayaknya ini bakal jadi pertanda comeback sih.
2: Semoga ya, kita tunggu-tunggu gitu ya.
3: Oke.
2: Tapi buat nunggu comeback kayaknya kita harus dengerin lagu yang satu ini deh. Dari Siza, Kill Bill.
3: Jadi song.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Star.
1: Produa Hit List.
2: All Hits Music Workstation.
1: Produa Hit List.
3: Halo teman Pradua, masih bareng sama kita di Pradua Hitlist. Nah, kalau tadi kan kita udah bacain yang di WhatsApp, Instagram ya kan, Lu?
4: Iya. Nah, untuk sekarang buat kamu yang mau request lagu juga bisa lewat TikTok kita di Pradua PWT.
3: Yoi. Langsung komen-komen aja yang banyak, kasih tahu aja lagu-lagu favorit kamu yang pengen banget kamu dengerin. Sapa-sapa juga boleh, sekalian salam-salam lah ya, nanti kita bakal bacain.
4: Iya tentunya. Requestnya 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Kita tunggu sampai jam 12. Jadi jangan sampai ketinggalan.

0: Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Terbaik FM, Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Baru aja kita dengerin Sadra dari Forever ya. Ini requestan dari Caca ya. Gas banget langsung request. Terus kita puterin ya. Kita juga mau sapa-sapa yang gabung di live TikTok ya. Ada siapa aja lu?
3: Ada Hilda, ada Lana, ada Alvino, ada Melissa. Banyak banget, gak bisa aku sebutin satu-satu ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa mulai dari sekarang ya. Karena nanti sampai jam 12 takutnya nanti udah lebih dari Produa Hitlist pada nanya-nanya. Ya aku mau request gitu.
2: Emang konsep itu gercep-gercepan ya Tom Produa ya. Akhirnya kalau tadi ada Sadra, kita kali ini juga bakal puterin kali ini requestan dari Alvino ya. Ini tumben banget siang-siang pengen dari Mangu eh ya udah.
3: Aduh, Mangu banget
2: langsung
3: gitu ya.
2: Langsung aja enjoy the song.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Prorua Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Prorua Hitlist.
2: Deo Song by Medicine Beer Reckless yang udah di request sama Mbak Luna yang join di live TikTok kita.
3: Nah, ada juga dari Kak Hilda ya, tentunya dia request Fajar Nur 8. Nah, siapa lagi nih? Ada banyak banget yang request ya. Nah, di sini juga ada Alvino request lagu Mangu ya dari 24.
2: Tadi udah diputerin ya.
3: Iya, udah diputerin. Iya, agak berbelibet nih mulutnya emang ya kalau siang gini. Karena enggak tahu gimana, karena udah lapar kali ya, lapar, panas, terus akhirnya jadi pusing-pusing gimana.
2: Waduh,
3: gitu ya.
2: Oh, bentar lagi aja maksi ya. Oke, terus juga kita mau sapa-sapa yang masih stay di live kita. Thank you, ada Pak Walebudi, Tommy masih di sini juga, ada Mbak Sarinah dan juga Kakak Rozak udah join. Terima kasih banyak ya. Tadi beberapa lagunya udah kita masukin ke playlist, udah kita puterin, tapi sayang banget nih ternyata udah gak bisa kita masukin lagi karena emang ya terbatas banget waktunya. Oke, kayak kita bakal dengerin lagu dulu deh.
3: Dari siapa tuh? Kayaknya dari Fajar Nur dulu ya, yang 8 gitu ya. Let's see how.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Aduh, sayang banget ya, tahun baru 2 udah hampir jam 12 siang. So, itu artinya kita harus?
3: Artinya kita harus pamitan dulu dong. Tapi gak apa-apa, tenang aja. Karena nanti juga bakal dilanjut sama Kak Elsa ya. Yoi. Di Santai Siang ya.
2: Yep.
3: Gitu. Tapi sebelum kita udahan, kita mau sapa-sapa dulu dari teman yang ada di TikTok ya. Di ini ada dari No Profile. Salam buat yang lagi bakar-bakar di daerah Jambi.
2: Waduh. Kayaknya harus tobat deh. Ya. Tadi juga ada Yu mau salam buat siapa tadi, di KMB ya?
3: Iya, di KMB.
2: Mutia.
3: Mutia, bener banget. Okay. Oke, nanti aku bakal salamin deh ya.
2: Terus juga tadi ada yang udah gabung. Kayaknya tadi ada yang salam-salam juga ya. Mas Cubo ya, di mana? Pasar Pon tadi ya.
3: Iya, di Pasar Pon.
2: Ditunggu katanya ya. Ada dari Reva ya, ditunggu nang Jogja katanya ya. Terus ada Bagis Gombong, terima kasih. Mbak Luna juga masih stay di sini, terima kasih. Mbak Aul yang udah join di sini, terima kasih. Kakak Fir juga. Oh, pokoknya banyak banget yang udah di sini udah join. Terima
3: iya, banyak banget dari tadi ya. Mulai dari jam 11 sampai jam 12 tuh banyak banget gitu ya, mulai dari yang request, titip-titip salam gitu. Tapi sayang banget karena itu udah hampir jam 12 ya. Yes. Jadi udah gak bisa request lagu. Jadi buat kamu yang mau request lagu, besok bisa mulai ya. Nyolong start di jam 10 sampai jam 12. Di mana? Okay. Di Produa Hitlist.
2: Bener banget. Jadi sekarang kita pamit undur diri. Aku Elsa pamit.
3: Aku Lulu pamit. Bye-bye.
2: Bye.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih. Buku ini bercerita tentang Mila Arleta, seorang siswi SMA yang menemukan sebuah kotak hitam misterius berisi barcode. Untuk mengaksesnya, Mila perlu memecahkan kata Sandi menggunakan aksara Purwadaha, yakni sebuah aksara kuno yang menjadi bagian penting dalam perjalanan misterinya. Petunjuk dari kotak tersebut membawa Mila pada berbagai teka-teki dan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam perjalanannya, Mila ditemani Aksara Satria Samudra, sosok misterius yang selalu muncul di saat penting dan menyimpan rahasia tentang dirinya. Di tengah usaha memecahkan teka-teki, Mila juga menghadapi masalah dalam kehidupan pribadinya. Hubungannya dengan Arthur kini mulai retak setelah berbagai rahasia yang terungkap. Persahabatannya pun dengan Feby sekarang berubah menjadi pengkhianatan. Setiap kotak yang ditemukan oleh Mila memberikan petunjuk baru dan perlahan menghubungkan barcode, aksara Purwadaha, simbol wayang, serta berbagai kejadian di sekitarnya. Menariknya, buku ini juga memadukan kisah misteri dengan unsur budaya Jawa seperti aksara, bahasa, simbol wayang, tradisi, dan kesenian Jawa. Melalui perjalanan Mila, kata Sandi menghadirkan kisah tentang misteri, persahabatan, hubungan, dan pengkhianatan yang saling berkaitan hingga rahasia di balik semua petunjuk akhirnya terungkap. Demikian esensi buku Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Santa Siang. Santa Siang.
1: Hai hai Tom Berdua, back again with Elsa. Kali ini dari Santai Siang, aku bakal temenin kamu sampai jam 3. Yang pasti akan ada banyak hal seru bakal aku share. Rekomendasi kuliner UMKM siang-siang kayak cocok juga ya. Apalagi suasana Purwokerto, alhamdulillah banget udah mulai mendung. Jadi suasananya tuh syahdu banget ya. Nah boleh nih ya, siang-siang sambil dengerin lagu-lagu yang asik di sini. Sambil mungkin masih bingung mau nentuin makan siang apa ya, nanti deh bakal, mungkin aku bisa kasih beberapa referensi ya. Dan yang pasti nanti ada highlight dari dunia olahraga dan juga dari infotainment bakal aku share pastinya ya. Ya udah, kita ke lagu dulu yuk. Kalau tadi ada Paul Partohab, ada Plus I Love You, kali ini ada Jazz dengan Teman Bahagia spesial buat kamu. Check this one out.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Oke, nomor 2 kali ini aku akan update dulu ya dengan info bisa dibilang kayak lifestyle about food and healthy ya. Nah, kali ini ada satu yang bisa jadi referensi. Ini salah satu kuliner dari Sorong ya, teman bro dua. Ini kayak di Purwokerto ada beberapa ya yang jual rahang tuna ya. Nah, ngomongin soal rahang tuna ya, teman bro dua. Ini itu dari Sorong ya, Papua. Wah, ini bisa jadi kuliner khas sana ya kan. Ya tentunya menarik perhatian banget ya, karena bagian ikan yang mungkin enggak selalu menjadi pilihan utama ini justru diolah menjadi hidangan yang lezat banget ya. Jadi salah satu kuliner di Sorong ya, teman bro dua. Dan biasanya tuh diolah dengan cara dibakar atau nggak dipanggang hingga bagian luarnya tuh kering, kecoklatan gitu ya. Aroma khas ikan bakar juga bener-bener kerasa ya kalau misalnya kamu cobain ya, tahun berdua. Jadi meskipun berasal dari bagian kepala ikan ya, rahang tuna ini juga punya daging yang cukup tebal, teksturnya lembut, dan daging di sekitar tulang rahang juga gurih dan kaya rasa. Oh, ini kayak jadi cocok juga ya kalau misalnya buat makan siang ya, tahun berdua. Kayaknya kalau di Purwokerto sendiri emang ada yang menyediakan olahan rahang tuna ya, aku lihat ada beberapa nih, boleh banget dicobain ya. Nanti aku bakal balik lagi, bakal aku update yang lain juga. Kita ke James Arthur dulu, so check this one out.

Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak. Radio FM, Purwakarta.

Hai Tom Pradua, buat kamu yang kadang suka kepikiran buat makan gado-gado enak nih buat siang-siang. Iya, bener, emang seenak itu ya. Dan ada hal yang mungkin perlu kita ketahui juga. Kadang gado-gado kan dianggap sebagai makanan yang sangat-sangat menyehatkan ya. Karena sayurnya banyak, dianggap ideal untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Tapi sayangnya, sepiring gado-gado sebenarnya punya jebakan Batman ya teman Pradua. Karena ini jebakan kalori harian sih yang cukup tinggi. Jebakan ini didapat dari sejumlah saus kacang yang terlalu banyak. Nah, jadi kalau isiannya mah sehat ya, sayur yang direbus, ada tahu, ada telur juga. Pokoknya sehat lah ya, dikukus-kukus ya tahun Pradua. Tapi kalau udah pakai sambal kacang yang berlebihan, ini nih kalorinya nih cukup tinggi ya teman Pradua ya. Nah, jadi sebenarnya kan gado-gado itu emang tinggi serat ya, makanan sehat, apalagi emang isiannya tuh banyak yang direbus ya. Tapi yang jadi masalah adalah saus kacangnya. Karena kalau saus kacangnya kebanyakan, ini menurut dokter spesialis gizi klinis ada Igus Ulfayaze ya, ini membuat apa ya, ada jebakan kalori yang kita masukkan dalam tubuh kita di sepiring gado-gado ya. Emang sih terlihat sehat gitu ya, tapi harus diperhatikan lagi, jangan berlebihan ya. Nah, tentunya kalau misalnya mau tetap pakai bumbu kacangnya is okay, boleh, tapi tetap ya jangan berlebihan. Biar gak berlebihan gimana caranya nih? Bisa dicocol ya teman Pradua, ataupun naruhnya dikit-dikit aja ya. Jadi biar tetap aman, biar ngebantu mengkontrol asupan bumbu kacang yang tinggi kalori itu ya. Oke, karena asupan kalori yang berlebihan sendiri ini dikenal juga bisa berdampak buruk ya bagi kesehatan. Ini dikutip dari headline, asupan kalori berlebihan dapat memicu penumpukan lemak di tubuh dan juga beresiko menyebabkan obesitas. Ya, kita gak mau kan, niatnya pengen hidup sehat ya. Ya benar sih, isiannya sehat banget, tapi kalau bumbu kacangnya diperhatikan ya, jangan berlebihan teman Pradua. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Santai siang.
1: Kali ini aku masih temenin kamu di Santai Siang ya teman berdua. Nah, kalau tadi ada updatean jebakan dari Gado-Gado ya. Nah, kali ini aku bakal mungkin bisa dibilang kayak kasih rekomendasi ya buat makan siang lagi. Kayaknya ini ada sate-sate yang cocok juga ya dimakan siang hari teman pro 2. Apalagi Indonesia ini kayak akan kuliner termasuk sate. Olahan sate tuh dari berbagai daerah tuh macam-macam, beda-beda ya. Nah, kali ini ada sate Marangi yang udah terkenal enak banget. Selain itu juga ada sate sapi yang punya cita rasa yang nikmat banget ya. Ya teman pro 2. Jadi sate Marangi ini racikan bumbunya tuh sederhana sebenarnya, kayak perpaduan bawang, ketumbar, asam jawa sama kecap manis ya. Nah, terus juga ini bisa dimakan sebenarnya di segala suasana ya tahun berdua, apalagi siang-siang kayak gini cocok banget juga sih ya. Sambil kamu makan siang gitu ya, aku masih bakal temenin kamu. Abis ini bakal aku update highlight dari dunia olahraga show. Terus aja di sini masih banget di Pro 2 FM Purwakarta, satu semangat mulai beraksi.

0: 0817-1122-22
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Kesenian kuda lumping berkembang di daerah Jawa Tengah, khususnya wilayah Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen. Di daerah inilah kuda lumping ini disebut dengan ebek. Kesenian ebek ini merupakan seni tari tradisional yang menceritakan tentang kesatria yang sedang berlatih perang. Kesenian ebek ini telah berkembang sejak meletusnya perang di Diponegoro pada tahun 1925 sampai dengan 1930. Tarian ebek ini biasanya dibawakan oleh 5 sampai dengan 8 orang penari yang diiringi dengan alunan gamelan. Masyarakat setempat banyak yang mengkaitkan kesenian ebek ini dengan hal-hal mistis, karena para penari ebek biasanya akan mengalami kerasukan, atau masyarakat Banyumas menyebutnya dengan wuru. Kesenian ebek ini lazimnya dipentaskan selepas waktu duhur sekitar pukul 1 siang hingga pukul 3 sore. Uniknya, ketika wuru, para penari seringkali memakan pecahan kaca, bara api, mengupas buah kelapa dengan gigi, serta bertingkah seperti monyet, ular, dan lain sebagainya untuk menunjukkan kekuatannya sebagai kesatria.
3: Ini Indonesia.

Santai siang. Alright, nomor 2 kali ini aku bakal lanjut ya ke highlight dari dunia olahraga. Nah, di sini ada salah satu pemain Dewa United asal Jepang, ada Taisei Marukawa yang lagi nunggu lanjutan naturalisasi buat jadi WNI ya. Jadi sekarang dia ini sudah di Indonesia dari 2021 sebenarnya, tapi tidak menjelaskan secara rinci proses alih warga negaranya ya. Tapi dia menerangkan kayak lagi butuh dokumen-dokumen. Jadi kayaknya bentar lagi sih ya, teman pro 2. Dan Taisei ini memang punya semangat banget ya, semangat yang tinggi buat ngebela timnas Indonesia seandainya udah mendapatkan paspor WNI nantinya. Keren. Jadi dia ini mendapatkan naturalisasi itu melalui jalur durasi lama tinggal ya. Jadi udah 5 tahun secara beruntun tinggal di Indonesia. Dan ini udah sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi bisa mengajukan naturalisasi, teman-teman. Jadi emang sejak 2021 dia ini udah ngebela 3 klub berbeda ya, ada Persebaya, PSIS, sama Dewa United. Tentunya di 3 kesebelasan itu dia selalu menjadi andalan dan selalu rutin mendapatkan menit untuk bermain ya. Widih, keren. Ditunggu aja deh kabar baiknya soal kewarganegaraan ya, biar bisa lebih fokus buat ngebela Indonesia ya, tahun 2022.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

0: Poro pendirik saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Kita tahu ya Tom Radio untuk pekan ini bakal ada gelaran yang ditunggu-tunggu banget. MotoGP Mandalika 2026 yang pastinya tinggal menghitung hari ya, H-1 banget sih lebih tepatnya. Karena akan berjalan nanti di hari Jumat tanggal 9 sampai Minggu ya, sampai 11 Oktober pastinya. Nah, kira-kira cuacanya bakal gimana ya? Apakah akan ada Mbak Rara lagi? Tapi yang pasti emang untuk rangkaian balapan ini ya, ini dari perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG untuk kawasan sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ini berpotensi didominasi cuaca cerah hingga berawan ya untuk akhir pekan ini. Jadi ini sesuai kalau dari prediksi BMKG mah ya, untuk Jumat besok itu aman ya dari suhunya, jadi cuacanya cenderung lebih cerah berawan. Wah, ini suasananya enak banget sih kayaknya ya. Nah, pokoknya hari Sabtu dan juga Minggu juga diprediksi akan cerah ya teman Pro2. Jadi semoga dengan kondisi cuaca yang mendukung ini bisa memperlancar ya adanya gelaran MotoGP Mandalika.

0: Yes, dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih.
1: Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan.
0: Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis.
1: Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
0: Yahoo! Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja.
1: Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.
0: Let's go.
2: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wayangnya Telpro 2 kok, asiknya Pol Yakin.

0: Kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: FM Purwakarta, teman.

Sampai siang. Setelah timnas Indonesia menjadi juara untuk FIFA Asian Cup tahun ini ya, tahun kedua ini dari sang pelatih ada John Hartman. Ini lagi mempersiapkan ya skuad Garuda menuju Piala Asia 2027 pastinya. Wah, emang ya fokus utama sang pelatih adalah menambah pengalaman sekaligus membentuk komposisi skuad yang terbaik ya. Nah, di sini

setelah kemarin tanggal 5 berhasil merebut gelar juara, memastikan gelar juara untuk FIFA ASEAN Cup. Nah, persiapan untuk Piala Asia, kabarnya sih nanti di bulan November itu dijadwalkan bakal menjalani 2 pertandingan FIFA Match Day ya. Wih, cuman dari sang pelatih ini belum ngasih tahu ya calon lawannya tuh dari mana ya, tapi memastikan ya kedua laga ini memiliki kualitas tinggi pastinya. Wah, ini demi membentuk skuad Garuda ya, dan tentunya untuk memperkuat komposisi timnas juga ya kan. Di sini sang kapten ada Jaid Ses ini juga dipastikan kembali bergabung ya setelah absen di FIFA ASEAN Cup karena kan sempat cedera juga ya tahun berdua. Oke deh, pokoknya kita dukung terus ya timnas kita, apalagi nih menjelang Piala Asia 2027.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas. Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

0: Santai siang.
1: Kali ini ada satu hal yang bikin sedih ya tahun berdua. Kayaknya ramai berseliweran juga. Ini banyak fansnya Messi yang ngerasa sedih banget. Iya dong, karena ya gimana gak sedih ya. Ibaratnya keputusan Lionel Messi buat gantung sepatu dari timnas Argentina itu benar-benar ngasih kesan yang mendalam ya bagi seluruh pecinta sepak bola. Termasuk di sini bagi Franco Mastantuono, pemain muda yang berstatus pinjaman dari Real Madrid ini ngebela klub Italia ya, Fiorentina. Ini juga dia nge-share ya betapa dia juga sedih banget ya setelah menyaksikan langsung panggung terakhir dari sang mega bintang gitu. Jadi laga persahabatan yang pertemukan Argentina melawan Benin di hari Rabu dini hari, di sini Franco ini dipercaya untuk turun berlaga sebagai pemain pengganti. Jadi dia turut menjadi bagian dari skuad asuhan pelatih Lionel Scaloni ya untuk memamankan kemenangan meyakinkan 3-0 dari Buenos Aires ya. Tapi pertunjukan emosional itu justru tercipta setelah wasit menutup peluit panjang atau tanda berakhir pertandingan ya. Karena Franco dan juga puluhan ribu pasang mata hadir ya untuk nyaksin langsung momen haru ya sang kapten legend itu resmi mengucapkan selamat tinggal ya. Karena udah lebih dari 2 dekade juga membela negaranya. Sedih banget sih. Dan aku lihat juga emang banyak banget fansnya Messi yang sedih banget ya, karena artinya kan gak bisa lihat lagi dia main membela Argentina ya. Wah. Tapi aku tahu ini pasti keputusan yang cukup berat ya, karena emang udah dipikirkan jauh-jauh hari ya. Tapi apapun yang menjadi alasan ataupun keputusan dari Messi, tetap kasih dukungan yang terbaik ya buat dia. Dan yang pasti Tom Pro 2, aku masih di sini bakal temenin kamu, jadi terus rapat ya. Masih di Pro 2 Pampurwakarta.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Santai siang.
1: Kali kita beralih ke update infotainment yang nomor 2. Ada James Blunt yang lagi ngelanjutin ya perjalanannya ke album studio ke-8-nya Airplane Mode yang baru aja dirilis kemarin tanggal 2 untuk single barunya Circles, yang pastinya ini jadi rilisan ketiga untuk album yang kabarnya sih nanti rilis di 6 November nih. Wah, bentar lagi ya. Dan tentunya bakal rilis di bawah naungan Atlantic Records yang tentunya setelah sebelumnya juga sempat dirilis ya, dua single, ada Taste Like Summer dan juga Weight of It All ya, yang dirilis di Agustus terus September, nah Oktober nih ya dirilis lagi. Nah kalau kita lihat ya, Circles ini tuh ngambil inspirasi dari warna Britpop era 90-an gitu loh, jadi liriknya juga mengeksplor banyak hal ya, memenuhi pikiran sampai membuat seorang tuh susah tidur gitu ya. Dalam juga ternyata ya, ya udah deh. Dan kita tunggu aja ya untuk album barunya nanti di November, teman-teman.

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Wayangnya Telpro 2 kok, asiknya Pol yakin.

0: Siang. Santai Siang. Santai Siang.
1: Kali ini kita beralih ya Tombro 2, kita ke salah satu princessnya kita ya, The Inces Syahrini, yang sempat menghebohkan kemarin ya di panggung gitu ya, karena setelah cukup lama, 7 tahun loh hiatus, akhirnya bisa comeback lagi. Nah sebenarnya alasan dia untuk hiatus itu akhirnya diungkapkan ya, karena dia emang lagi fokus banget menjalankan peran sebagai ibu, sekaligus mengurus keluarga bersama sang suami Reno Barak ya. Itu disampaikan di salah satu program acara, bahkan di panggung pas dia comeback juga disampein ya. Wah, tapi pas dia comeback di panggung bener-bener ya, masyarakat Indonesia ini benar-benar antusias banget, apalagi dengan gaya centilnya yang khas banget ya tahun berdua. Wah seru banget ya. Dan dia juga nge-spill satu lagu baru loh, spesial buat sang suami, karena berkat dukungannya, support dan juga selalu ditemani ya, ini membuat dia akhirnya berani lagi untuk tampil di depan publik. Wah keren banget ya tahun berdua. Akhirnya aku masih bakal Tony kamu, kita masih di sini, masih di rangkaian Santai Siang.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
5: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya 40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya 15.000.

0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
1: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Ada musisi legendaris ya, Paul McCartney, yang kembali memanjakan para ya fansnya gitu kan, dengan ngerilis 3 lagu baru, genrenya lebih ke pop rock ya, City Fox, One Night Stand, dan juga Chelsea Boots ya, dalam versi untuk album itu loh, The Boys of a Dungeon Lane ya, tahun 2002. Jadi 3 lagu ini digarap oleh Paul ini barengan sama produser musik ternama, ada Andrew Watt, yang tentu apa ya, selama sesi apa untuk album utamanya juga gitu ya. Juga ada 3 lagu baru, 3 lagu versi baru dari album The Boys of Dungeon Lane ini ya, yang pastinya ini bakal majain telinga kamu banget sih. Wah wah wah, sang legend akhirnya ngasih kejutan lagi ya tahun 2002. Oke deh, kita bakal tunggu terus ya updatean barunya. Jadi ada suara apa di sini?

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman bro dua. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga, biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana, biar kita selalu siap-siaga. Ada nih, edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy, karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Hampir jam 3 untuk sesi santai siang bareng sama Elsa harus udah andel ya Tom Pradua. Karena abis ini bakal dilanjut sama kakak Feni yang nemenin kamu di satu jam terakhir juga bakal lanjut sore ceria. Ya udah deh buat kamu-kamu yang masih banyak kegiatan, banyak aktivitas, semangat ya. Dijaga kesehatannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Nah sekarang saya aku pamit undur diri. See you and bye-bye. Satu semangat mulai beraksi.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Masih di santai siang ya, tapi kali ini bukan sama kakak Elsa lagi. Kali ini sama aku ya. Ada Feni di sini bakal nemenin kamu sampai jam 4 sore nanti di santai siang sesi terakhir. Di sini aku bakalan kasih kamu info menarik dan juga terupdate pastinya dari lokal-lokal aja lah ya dulu ya, dari Banyumas dan juga sekitarnya. Buat kamu yang penasaran, info apa sih yang pas banget dan juga yang update banget siang hari ini ya, boleh banget langsung stay tune aja di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Nanti aku juga bakalan selingin ya sama lagu-lagu yang seru-seru banget pokoknya didengerin siang hari ini, udah disusun sama music director kita ada Siska Kurnia. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Satu semangat, mulai beraksi.
1: Oh, 어떡하냐 자꾸 나쁜 맘을 먹게 돼.

0: 이별이 싫은데 그냥 너랑 헤어지긴 죽어도 싫어.
1: 다우카 한다. Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman Prodo, info pertama ya datang dari pemerintah Kabupaten Banyumas nih melalui Dinas Pertanian yang menyediakan 800 dosis vaksin rabies gratis sepanjang tahun 2026 sebagai langkah antisipasi penularan penyakit pada hewan peliharaan. Dan jumlah kuota vaksin tahun ini mengalami peningkatan cukup signifikan ya kalau misalnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya tersedia 500 dosis aja. Sampai ya, awal Oktober sendiri sekitar 580 dosis telah berhasil disalurkan melalui berbagai kegiatan vaksinasi massal yang digelar di beberapa titik nih, kayak ada Kecamatan Banyumas, ada Tambak, dan juga Pendopo Wakil Bupati. Program ini ditargetkan tuntas mencakup 5 lokasi berbeda dengan agenda selanjutnya yang akan dilaksanakan secara bertahap ya di wilayah Kecamatan Aji Barang serta Kembaran guna memastikan seluruh stok vaksin habis terpakai. Walaupun saat ini wilayah Banyumas nih masih menyandang status bebas rabies ya, tapi upaya pencegahan ini tetap terus dikencarkan karena adanya resiko penularan dari daerah perbatasan yang masih belum sepenuhnya aman. Dan fokus utama dari kegiatan ini adalah membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity pada populasi hewan dengan target minimal mencapai 70% dari total populasi hewan penular rabies. Inisiatif vaksinasi cuma-cuma ini ya atau gratis ini mendapat respon positif tentunya dari masyarakat pemilik hewan peliharaan karena dinilai sangat meringankan beban biaya perawatan yang biasanya ini cukup mahal di klinik. Dengan adanya dukungan penuh dari warga untuk menyukseskan program ini, diharapkan kesehatan lingkungan ini bisa tetap terjaga dan juga resiko masuknya virus rabies dapat ditekan secara maksimal.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang. Santai Siang. Teman Prodo, kalau tadi dari Banyumas ya, kali ini kita bergeser ke Purbalingga nih. Ada Festival Literasi Purbalingga 2026 yang resmi digelar sebagai langkah nyata untuk mengajak generasi muda ya biar lebih bijak menghadapi derasnya informasi di dunia digital. Ada Bupati Purbalingga nih, Fahmi Muhammad Hanif, yang menyampaikan kalau misalnya anak-anak sekarang nih memang gak cuma butuh akses gawai aja ya, tapi juga harus punya kemampuan untuk memilih dan juga mengolah info jadi pengetahuan yang bermanfaat. Pembiasaan literasi ini memang sebaiknya dimulai dari dini ya, lewat pendidikan PAUD yang dikemas dengan cara menyenangkan biar minat belajar anak nih bisa terus terjaga. Terus juga selain itu ada dukungan dari orang tua dan juga orang dewasa di sekitar yang sangat dibutuhkan ya untuk jadi contoh nyata dalam membangun budaya baca di lingkungan keluarga. Upaya penguatan literasi ini juga dibarengi dengan peluncuran 3 buku cerita anak bertema budaya lokal yang mengenalkan ikon daerah kayak alun-alun Purbalingga sampai makanan khas tempat. Selain donasi ratusan buku, pemerintah Kabupaten Purbalingga juga menyediakan dana hibah sebesar 200 juta rupiah untuk meningkatkan fasilitas di berbagai lembaga PAUD biar lingkungan pelajar belajar ini makin nyaman lagi. Dan festival yang berlangsung selama 3 hari ini pun diramaikan ya sama puluhan stand literasi dan juga berbagai macam kegiatan kreatif nih, mulai dari workshop sampai pementasan wayang kulit oleh dalang cilik. Lewat acara ini literasi nggak lagi dipandang ya tentunya cuma sekedar urusan baca tulis aja, tapi juga jadi kunci untuk mengembangkan kreativitas dan kemajuan daerah di masa depan.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Kita lanjut lagi nomor 2. Kali ini ada sebanyak 3.408 siswa nih dari 12 sekolah ya di Jawa Tengah yang mengikuti kegiatan sekolah tanggap bencana yang diadakan sama Dompet Duafa Jawa Tengah bersama dengan DMC Dompet Duafa. Dan acara ini berlangsung dari tanggal 28 September kemarin ya sampai 3 Oktober 2026 lewat skema roadshow ke berbagai wilayah nih. Ada Tegal, ada Banyumas, ada Brebes, Jepara, Kendal, Klaten, Grobogan, Kebumen sampai Semarang. Dan tujuannya nih biar para siswa semakin siap sedia dan juga waspada terhadap potensi bencana yang bisa saja terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal atau sekolah mereka masing-masing. Selama kegiatan berlangsung, para peserta ini dibekali materi edukasi dan juga simulasi langsung mulai dari mitigasi gempa bumi, terus juga cara penggunaan pemadam api ringan, sampai langkah penyelamatan diri saat banjir dan juga tanah longsor. Materi yang diberikan juga sudah disesuaikan ya dengan kondisi lingkungan, serta usia siswa nih supaya lebih mudah dipahami dan juga bisa tepat sasaran. Sebelum program ini dijalankan, pihak sekolah memang sudah melewati proses asesmen terlebih dahulu ya, untuk memastikan tingkat kerawanan bencananya. Dan upaya edukasi sejak dini ini diharapkan bisa membangun budaya sadar bencana yang lebih kuat demi menjaga keselamatan seluruh warga sekolah ke depannya.

0: His carefree days with us are history. In short, our pal is doomed.
1: Oke, teman Pradua, sayang banget ya udah mir jam 4 itu artinya untuk santai siang sesi terakhir barengan sama Fanny harus udahan dulu ya hari ini. Tapi tenang aja buat kamu yang masih ditemenin ya, pengen ditemenin sama Fanny dan juga Pradua, stay tune terus karena abis ini masih ada aku nih yang menemani kamu di sore ceria. Nanti bakalan ada Akademi Forum ya di jam 4 sampai jam 5, terus aku lanjut lagi dari jam 5 sampai jam 7 malam di sore ceria, lanjut MLC sampai nanti jaga malam. So stay tune terus di 99 Pradua FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Oh. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 edisi sore hari ini bersama aku Feni Ayu. Dinas Pendidikan atau Dindi Kabupaten Banyumas menggelar acara sosialisasi implementasi wajib belajar 13 tahun yang dilaksanakan di Pendopo Sipanci tanggal Rabu 7 Oktober 2026. Dan pada kesempatan ini, Kepala Dindik Banyumas Widodo Sugiri menyampaikan pentingnya anak usia dini mengikuti pendidikan prasekolah dasar atau SD. Selengkapnya dilaporkan oleh Arif Muzaki.
1: Pendidikan atau Dindi Kabupaten Banyumas menggelar acara sosialisasi implementasi wajib belajar 13 tahun yang dilaksanakan di Pendopo Sipanci, Rabu 7 Oktober 2026. Pada kesempatan ini, Kepala Dindik Banyumas Widodo Sugiri menyampaikan pentingnya anak usia dini mengikuti pendidikan prasekolah dasar. Widodo menyampaikan kegiatan ini ditujukan untuk membangun sinergi dan kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan penerapan strategi wajib belajar 13 tahun melalui pendidikan pra SD di Banyumas. Selain itu, juga untuk mendukung terwujudnya layanan pendidikan prasekolah yang inklusif dan berkualitas. Dirinya menambahkan semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan setiap anak usia 5-6 tahun memperoleh layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Widodo menekankan pentingnya anak usia dini mendapatkan layanan pendidikan prasekolah dasar.
2: Ini sangat penting karena usia 3-6, terutama 3-4 ini kan golden age. Golden age ini kan juga harus dilanjutkan ke tingkat PAUD. Supaya apa? Anak-anak itu bisa bersosialisasi dengan teman sebaya, mulai belajar. Belajar itu kan tidak harus membaca berhitung. Ada hal yang lebih penting lagi, bagaimana anak-anak belajar memahami lingkungannya, memahami teman-temannya. Makanya kami sampaikan juga ketika kita bicara.
1: Menurutnya ada hal yang lebih penting lagi, yakni bagaimana anak-anak belajar memahami lingkungannya dan memahami teman-temannya. Dirinya menyebut, di Banyumas saat ini kesadaran masyarakat untuk memasukkan anaknya ke pendidikan pra-SD sudah cukup tinggi. Pada kesempatan tersebut, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lasjono juga menyampaikan apresiasinya terhadap program wajib belajar 13 tahun ini. Sadewo juga menekankan pentingnya PAUD sebagai pondasi pendidikan anak usia dini.
3: Adapun sosialisasi hari ini kita laksanakan dengan beberapa tujuan. Yang pertama, membangun sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan percepatan wajib belajar 13 tahun melalui 1 tahun pendidikan pra-SD. Yang kedua, mendukung terwujudnya layanan pendidikan prasekolah yang berkualitas, inklusif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Ketiga, meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan tentang pentingnya PAUD sebagai fondasi pendidikan anak.
1: Kegiatan sosialisasi ini juga mengundang narasumber dari Akademisi Universitas Islam Negeri Syaifuddin Suhri, yakni Prof. Fauzi, untuk menyelaraskan pemahaman terkait pelaksanaan program. Selain itu, pada kesempatan ini juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama program 13 tahun wajib belajar oleh berbagai unsur terkait. Arief Musaki melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 edisi sore hari teman Pro 2 di hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ceria. Sore ceria.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi ya barengan sama aku Feni di hari Kamis sore seperti biasa nih ya. Bakalan ngobrolin seputar dunia anak muda lah ya di Akademik Forum barengan sama narasumber yang pokoknya udah kita udah kenal banget lah ya sama narasumber kali ini. Nanti sebelum sapa-sapa dulu ya, aku bakalan informasiin dulu buat kamu yang pengen tahu nih sore hari ini kita ngobrolin apa. Stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto atau lewat aplikasi RRI Digital. Atau misal kamu pengen streaming juga bisa banget di rri.co.id ya. Tema kita sore hari ini adalah belajar kepemimpinan dari host Cokro Aminoto. Inspiratif banget gak sih? Dan aku mau mengingatkan yang lupa tadi, kalau misalnya kita juga live streaming di YouTube. Jadi kalau misalnya kamu pengen nonton, bukan cuma mendengarkan aja ya, tapi nonton juga aku dan juga narasumber kita sore hari ini, kamu langsung aja ke YouTube channelnya RRI Purwokerto, karena kita juga lagi live streaming di situ. Kita langsung aja nih sapa-sapa narasumber kita sore hari ini, ada Habibi. Selamat sore Habibi.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Hai, sehat Habibi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
2: Paling kemarin jadi panitia Kak. Jadi untuk tuh jadi tuan rumah KMI.
1: Oke.
2: Okay. Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Jadi 219 kampus Indonesia itu kumpul di Unsud buat semacam expo inovasi produk mereka. Nah, aku tuh jadi panitia kemarin.
1: Keren. LO. Keren, jadi ini menginspirasi banget. Sama kayak ini ya, tema kita yang mau kita angkat sore hari ini adalah belajar kepemimpinan dari host Cokro Aminoto. Tapi sebelum kita masuk ya, mungkin kita akan belajar dari ujung-ujungnya dulu nih Habibi. Aku pengen tanya, kenapa sih kamu tertarik atau pengen mengangkat tema dari host Cokro Aminoto sendiri?
2: Oke, sebenarnya kan kalau sekarang kan kita lagi bulan di Oktober ya Kak, terkait dengan semangat kepemudaan gitu.
1: Betul.
2: Tapi kalau kita tarik lebih dalam lagi, siapa sih sebenarnya tokoh pemuda zaman itu yang cukup menginspirasi bagi generasi penerusnya? Setelah aku kulik lebih dalam, ada salah satu tokoh yang dijuluki itu guru bangsa, yaitu host Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Bahkan beliau saking semangatnya melawan Belanda dalam hal diplomatik dan politik, Belanda tuh menjuluki beliau itu Raja tanpa mahkota, Raja Jawa tanpa mahkota, karena dia tuh punya banyak sekali apa ya, semacam anak murid gitu loh. Contohnya kayak Soekarno. Jadi Soekarno tuh pun belajar politik, belajar kebangsaan tuh dari beliau. Dan banyak sekali tokoh-tokoh lain belajar dari beliau. Dan salah satu tempat dia mengkader itu di rumahnya sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Itu ada di Surabaya Kak, namanya Rumah Peneleh.
1: Oh,
2: waktu itu saya sempat datang ke sana. Rumahnya cukup sederhana. Jadi walaupun beliau itu sebenarnya kayak keturunan dari bangsawan gitu loh. Karena dia punya gelar Raden Mas. Tapi ternyata dia tuh memilih gelar, untuk meninggalkan gelar kejawaan tersebut gitu, untuk punya semangat egaliter gitu sih Kak.
1: Oke, jadi memang sangat menginspiratif banget lah ya ini ya host Cokro Aminoto sendiri. Dan menurut kamu nih ya, kenapa host Cokro Aminoto ini apa namanya, dalam pandangan mahasiswa hukum saat ini menurut kamu sebagai apa nih host Cokro Aminoto, dalam hal apa menginspirasinya?
2: Sebenarnya banyak sekali semangat-semangat yang bisa kita ambil dari beliau. Salah satu nasihat beliau yang cukup terkenal adalah berhenti makan sebelum kenyang.
1: Okay.
2: Itu sebenarnya
1: simple ya.
2: Agak tersirat gitu loh. Intinya adalah kita sebagai orang, sebagai manusia itu jangan serakah gitu loh.
1: Okay.
2: Kadang orang-orang yang punya jabatan, punya kekuasaan, dia tuh pakai konsep aji mumbung. Mumpung ada jabatan, korupsi sekalian, mumpung ada ini, ambil sekalian. Jadi hal semacam itu yang harus kita teladani sebagai mahasiswa dan sebagai calon pemimpin gitu loh. Kadang orang-orang yang punya jabatan, orang yang punya kuasa tuh cenderung semenang-menang atas jabatan tersebut. Makanya salah satu konsep yang diambil dari Cokro Aminoto adalah bagaimana dia tuh tetap merakyat, tetap egaliter, tetap terbuka dan segala macamnya. Tapi tetap mengadopsi nilai-nilai budaya Jawa yang masih relevan.
1: Oke. Kalau misalnya kita beralih lagi ya, melihat lagi tema kita sore hari ini adalah belajar kepemimpinan ya dari host Cokro Aminoto. Menurut kamu ya Habibi, apa sih nilai dasar dari gaya kepemimpinan host Cokro Aminoto yang paling membedakan dengan mungkin tokoh pergerakan lainnya?
2: Sebenarnya mungkin tokoh-tokoh pergerakan yang ada saat ini ataupun yang terkenal pun induknya dari beliau gitu loh. Karena satu hal yang paling aku dambakan dari beliau adalah terkait dengan bagaimana ketika dia mengadopsi nilai-nilai barat, tapi dia tidak melupakan identitas lokal dan identitas keislaman.
1: Okay.
2: Dan itu juga dibahas di buku ini, aku bawa bukunya Kak, judul bukunya tuh Islam dan Sosialisme.
1: Okay.
2: Jadi di buku ini dijelaskan bahwasanya host Cokro Aminoto sangat apa ya, mengadopsi nilai-nilai kebaratan dalam hal kepemimpinan. Mm-hmm. Contohnya dalam demokrasi, dalam berpolitik, okay, dalam segi bagaimana dia menyampaikan pendapatnya. Mm-hmm. Namun dalam hal-hal yang sifatnya budaya dan gaya hidup, justru Hoso Ronodo tuh sangat menentang kayak budaya-budaya Mak Mabukan, mm-hmm, dan hal-hal lain. Mm-hmm. Dia lebih cenderung kepada budaya Jawa. Jadi dia tuh meng apa ya, semacam akulturasikan bagaimana budaya Jawa yang baik dan mana budaya Jawa yang kurang baik. Contoh, okay, budaya yang kurang Jawa yang kurang baik adalah terkait dengan apa ya, mengkultuskan seseorang. Hoso Ronodo tuh selalu tokoh yang dia tuh enggak ingin bagaimana itu kita tunduk pada seseorang hanya sebatas karena jabatan.
1: Oke. Okay.
2: Kita tuh gak berani ngomong sama orang yang lebih tua, gak berani berdebat segala macam dalam konteks yang substantif ya. Mm-mm. Itu ya hal-hal yang kurang baik dalam budaya Jawa. Nah, Hoso Ronodo tuh gak pengen hal-hal semacam itu. Makanya dia meninggalkan gelar Kaningratan.
1: Oke.
2: Okay. Dia lebih memilih untuk bersama-sama yang lain untuk membangun sebuah gerakan. Jadi lebih kepada bagaimana Hoso Ronodo ini gak pengen dihormati, dibuja, mm-hmm, hanya sebatas karena keturunan berbangsawan. Oh. Tapi dia pengen banget menggerakkan pemikiran-pemikiran yang sifatnya tuh kritis gitu, progresif. Mm-hmm. Dan dia pada suatu masa dia tuh sempat memimpin sebuah organisasi yang cukup besar, mm-hmm, namanya Serikat Islam.
1: Okay.
2: Jadi itu sebuah organisasi pergerakan nasional pertama kalau tidak salah di, mm-hmm, Indonesia yang mulai menghimpun bibit-bibit nasionalisme sebelum nanti itu berkembang organisasi-organisasi lainnya gitu kak.
1: Oke. Kalau tadi Habibie juga sempat notice ya adanya rumah peneleh ya. Sebenarnya apa sih yang bisa dipelajari dari rumah peneleh ini sebagai ruang kaderisasi nih Habibie?
2: Nah, sedikit yang aku baca dari sejarahnya itu, jadi di rumah peneleh itu tempat bagaimana Soekarno dan tokoh-tokoh pergerakan lain itu belajar, Kak.
1: Mm, okay.
2: Jadi tokoh-tokoh yang kita kenal saat ini, tokoh-tokoh pergerakan itu belajarnya di rumah kecil, mm-hmm, namanya rumah peneleh. Okay. Itu ada di Surabaya, mm-hmm, itu masuk gang kecil, rumahnya benar-benar sederhana gitu loh. Jadi tokoh-tokoh kayak Soekarno, terus SM Kartosuwiryo itu tokoh-tokoh pergerakan saat itu. Jadi belajarnya gitu. Nah, uniknya adalah kalau kita tarik benang sampai saat ini, kayak Soekarno kan punya ideologi nasionalisme, kemudian SM Kartosuwiryo kan ideologinya itu Islaman gitu. Mm-hmm. Sebenarnya ideologi-ideologi yang berkembang di Indonesia pasca kemerdekaan itu titik awalnya dari rumah beliau gitu, rumah peneleh saat itu. Jadi cukup terkenal juga rumah peneleh dan bahkan diadopsi oleh berbagai lembaga pengkaderan saat ini. Mm-hmm. Contohnya itu kayak Yayasan Rumah Pemimpinan. Saya juga salah satu awardee dari beasiswa tersebut. Beliau itu mengadopsi bagaimana konsep mengkadernya Hoso Ronodo. Hmm. Jadi Hoso Ronodo tidak ingin bagaimana setiap ideologi itu disatukan, tidak. Tapi bagaimana menumbuhkan ideologi itu tetap berjalan masing-masing. Hmm. Tapi bagaimana ketika ideologi itu tetap bisa bersinergi gitu, Kak. Hmm. Jadi ibarat sebuah buku yang mengajarkan perbedaan ideologi, tapi dia tetap bisa ada dalam satu rak yang sama.
1: Okay.
2: Itu yang diajarkan oleh Hoso Ronodo. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah tujuan keindonesiaan, mm-hmm, yang adil, yang bermartabat segala macamnya dengan caranya masing-masing. Mm-hmm. Itu satu hal yang aku kagumi dari Hoso Ronodo. Dia mampu menyatukan berbagai pemikiran-pemikiran yang ada.
1: Oke. Kalau tadi ya kamu juga sempat bilang kalau misalnya banyak sekali ya nilai dasar atau gaya kepemimpinan dari Hoso Ronodo yang sangat inspiratif gitu ya Habibie. Apakah di zaman sekarang nih, apalagi di era digital sampai kayak sekarang ini, masih relevan buat anak muda Habibie?
2: Aku rasa hal semacam itu justru harus diadopsi di sekarang.
1: Mm-hmm.
2: Sekarang ini banyak sekali organisasi-organisasi yang mungkin dengan pandangan-pandangan masing-masing gitu, mm-hmm, punya ideologi masing-masing dan mungkin punya cara bergerak masing-masing.
1: Okay.
2: Aku rasa gak ada yang salah dengan hal semacam itu, karena mungkin tiap daerah punya ciri khasnya sendiri, setiap organisasi punya ciri khas dan budaya masing-masing. Tapi, mm-hmm, yang aku rasa adalah bagaimana kita punya satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana kita mewujudkan Indonesia yang adil, yang makmur, mm-hmm, dan seterusnya. Hal semacam itu harus kita perkuat gitu, karena kadang ketika kita beda identitas, mm-hmm, sangat mungkin tuh yang terjadi adalah saingan yang kurang baik, saingan, mm-hmm, yang kurang sportif, dan bahkan saling menyentuh sama lain. Dengan kita mempelajari pemikiran-pemikiran dari Hoso Ronodo, kita sadar bahwasanya kita boleh bangga dengan apa yang kita pakai, tapi jangan sampai lupa bagaimana tujuan kita sendiri.
1: Okay.
2: Aku yakin setiap organisasi punya tujuan yang bagus, tujuan yang baik, tinggal bagaimana cara kita tuh mencari benang merah satu sama lain.
1: Mm-hmm.
2: Nah, penting juga nih untuk pemerintah, untuk Dinpora, mm-hmm, ataupun pihak-pihak yang lain untuk menggandeng. Karena terkadang setiap organisasi tuh bahkan bingung untuk mencapai apa yang mereka tujukan gitu loh.
1: Mm-mm.
2: Dia punya ADRT, dia punya tujuannya tercantum secara digiti pasal-pasalnya.
1: Mm-hmm.
2: Cuman dia gak tahu bagaimana cara mencapainya. Pentingnya lah untuk kita sebagai pemerintah, mungkin sebagai orang tua, sebagai dosen segala macam, untuk membimbing gitu. Bagaimana sih step by stepnya gitu. Jadi pentingnya dari Hoso Ronodo adalah bagaimana sebagai seorang pemimpin, kita harus melakukan namanya regenerasi kepemimpinan.
1: Okay.
2: Pemimpinnya baik karena pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin selanjutnya. Karena kalau nggak ada pemimpin selanjutnya, ya yaudah mati aja gitu. Nah, makanya kita tuh penting mengenal konsep gerakan, bukan hanya sebatas program. Namanya program itu ya udah selesai begitu aja. Tapi kalau namanya gerakan itu akan diwariskan secara turun-temurun. Itu sifatnya apa ya? Semacam api obor gitu loh. Itu akan diwariskan dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Jadi pentingnya kita sebagai generasi muda tuh untuk memahami bagaimana sih apa yang diperjuangkan oleh generasi pendahulu kita. Saya rasa apa yang diperjuangkan dari dulu sampai sekarang akan tetap sama, Kak.
1: Okay.
2: Cuman caranya beda, kondisinya beda, segala macam. Jadi kalau kita belajar sejarah tuh, kita pelajari bagaimana nilai dasarnya, bagaimana nilai keteladannya, tapi bukan caranya. Karena kalau kita bicara caranya pasti beda banget. Yes. Karena zaman dulu misalkan caranya beda. Jadi lebih kepada cara kita untuk bisa beradaptif dengan kondisi yang ada.
1: Oke, banyak banget udah ada hal-hal yang inspiratif lah ya dari obrolan kita sore hari. Nanti kita lanjut lagi ya Bibi dan juga teman Pro 2. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi. Radio FM Purwakarta. Sore ceria. Sama Merodua masih di Sore Ceria edisi Akademik Forum ya. Barangkali sama aku Fanny dan juga ada Habibie nih. Ngomongin tentang belajar kepemimpinan dari host Cokro Aminoto. Kalau tadi di sesi pertama ya, Habibie udah menjelaskan adanya rumah peneleh ya. Peneleh. Rumah peneleh ini yang sangat amat menginspiratif juga sebagai bagian dari cerita host Cokro Aminoto ya. Tapi itu kan di zaman dulu ya Habibie ya. Kalau misalnya di zaman sekarang, apakah ada gerakan ataupun momen serupa gitu dari rumah peneleh Habibie?
2: Sebenarnya kalau kita bicara yang benar-benar persis tentu gak ada kak, karena zamannya sudah berbeda, maka aku rasa memang harus kita adaptif. Nah okay, alhamdulillahnya adalah ada sebuah yayasan yang itu mendirikan sebuah semacam beasiswa gitu loh, okay, untuk putra-putri terbaik bangsa dari berbagai kampus untuk mereka bina, yang mungkin secara konsep kalau menurut saya hampir mirip gitu loh. Karena apa yang diajarkan, apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Cokro Aminoto. Yaitu terjadi rumah peminan itu sebuah beasiswa teman-teman. Teman-teman juga bisa cek di Instagramnya, di media sosial gitu, sorry. Terkait dengan rumah peminan itu sendiri. Jadi rumah peminan itu ada di berbagai kota kak. Ada di Medan, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada Surabaya, dan lain-lain gitu, kota-kota besar. Jadi itu dia tuh memilih putra-putri terbaik dari kampus tersebut gitu loh. Mungkin sekitar 20 atau 30 orang per apa ya, semacam per periodenya gitu loh. Jadi satu periode pembinaan itu 2 tahun. Jadi selama 2 tahun tersebut teman-teman akan dibina di sebuah asrama pembinaan. Jadi sama konsepnya kayak rumah untuk tempat tinggal, dan situ tempat untuk kita tuh dibina gitu. Jadi secara konsep itu sama, secara pembinaan itu ya hampir sama. Jadi kita

0: Pernah ikut juga ya katanya ya?
1: Alhamdulillah saya angkatan 12 kan.
0: Angkatan 12 itu tahun berapa itu maksudnya?
1: 2 tahun yang lalu berarti kak. Sekarang udah angkatan 13.
0: Oh berarti masih ya anget lah.
1: Masih ya, anget ya.
0: Aku mau tanya ini mumpung masih anget ya Bibi ya. Pengalaman yang menurut kamu paling membekas dan apa ya memberikan pelajaran yang paling berharga selama ikut beasiswa itu apa?
1: Jadi di Rockband itu setiap periode tertentu, misalkan setiap hari Jumat sore ya, ada materi leader and leadership.
0: Okay.
1: Setiap Selasa sore itu ada misalkan materi kepemimpinan profetik.
0: Mm-mm.
1: Jadi itu setiap hari tertentu, di tiap minggunya itu ada semacam program-program rutin.
0: Mm-mm.
1: Itu tuh tempat kita untuk belajar di situ. Misalkan anak-anak rumah kepemimpinan, secara metodologi kepemimpinan, dia tuh diajarin metode kepemimpinan profetik. Jadi kan metode kepemimpinan ada banyak ya, metode kepemimpinan otoriter, demokratis dan segala macamnya.
0: Okay.
1: Tapi kalau anak-anak rumah kepemimpinan disetting untuk dia tuh metodenya metode kepemimpinan profetik.
0: Mm-mm.
1: Apa sih metode kepemimpinan profetik itu? Jadi metode kepemimpinan profetik adalah metode bagaimana kita tuh semacam meneladani gitu loh,
0: mm-mm,
1: sifat-sifat kenabian. Contoh kayak sidik, amanah, fator, mm-hmm, dan semacam-macamnya. Jadi semacam hal semacam itu. Itu pun yang diajarkan oleh Hosokuro Minoto gitu.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun pada akhirnya ya tidak serta-merta namanya kita belajar ya. Kan belum tentu hanya belajar dari rumah kepemimpinan doang.
0: Mm-hmm.
1: Kita juga belajar dari lingkungan kampus kita dan segala macam. Jadi setidaknya kita boleh berinovasi, berkarya dan segala macam. Menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kampus kita masing-masing. Tapi setidaknya kita sudah punya bekal dari rumah kepemimpinan gitu sih kak.
0: Oke, jadi memang berarti itu selama 2 tahun?
1: 2 tahun kak.
0: Selama 2 tahun mengikuti memang banyak banget pembelajaran bisa diambil lah ya dari rumah kepemimpinan itu. Kamu masuk asrama juga berarti ya?
1: Bulan kalau yang di Purwokerto tuh versinya online kak. Jadi kalau kampus-kampus besar itu ada asramanya. Cuman kalau kayak kampus di kota itu belum ada asrama offline-nya, jadi pembinaannya online kak.
0: Oke, kita mungkin balik lagi ya ke tema kita sore hari ini Habibi adalah belajar kepemimpinan dari Hosokuro Minoto. Kalau misalnya mungkin ini dari sisi kepemimpinan sendiri, menurut Habibi sifat kepemimpinan itu apakah suatu hal yang dibentuk atau mungkin memang bawaan dari lahir Habibi?
1: Sebenarnya itu bisa dua-duanya menurut saya, tapi setidaknya kalau kita bicara kepemimpinan, saya terlalu selalu memahami bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses.
0: Mm-hmm.
1: Jadi akan lebih dekat kalau menggunakan diksi dibentuk gitu loh.
0: Mm-hmm.
1: Banyak sekali faktor-faktor yang membentuk diri kita. Tapi satu hal yang benar-benar membentuk kita adalah bagaimana kita ditempa di organisasi.
0: Mm-hmm.
1: Karena di organisasi adalah kita melakukan best practice.
0: Mm-hmm.
1: Kita belajar dari senior kita. Kita ngelihat senior kita memimpin. Kita ngelihat bagaimana permasalahan ada di sebuah organisasi, bagaimana organisasi itu punya tujuan dan bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut. Hal-hal semacam itu tuh benar-benar sebagai bentuk apa ya, implementasi dari kepemimpinan gitu loh. Kalau kita hanya dengerin seminar yang berjam-jam, aku rasa kayak ya udah itu hanya sebuah teori, sebuah bekal aja. Itu penting. Cuman kalau nggak diimplementasikan, kita nggak akan tahu bagaimana gap antara apa yang disampaikan dalam materi dengan lapangan seperti apa. Kadang kalau kita dengerin seminar kepemimpinan, wah sangat-sangat mudah terlihatnya. Cuman kalau kita mencoba itu di lapangan, aku rasa ada hal-hal detail yang itu kadang nggak terbahas di seminar ya. Itu harus based on kita rasakan gitu. Dan terkadang setiap kondisi itu punya dinamikanya masing-masing. Ya namanya tentu itu menjadi sebuah tantangan kita sendiri.
0: Okay.
1: Terlebih kalau kita bicara pemimpin ya, pemimpin kan kita dia punya bawahan, punya anggota yang mana sifatnya berbeda-beda, kemana mereka berbeda-beda, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri sebenarnya. Itulah pentingnya seorang pemimpin untuk punya jam terbang. Jadi dia tahu bagaimana dia mencapai tujuan dengan cara yang terbaik versi dia, kak.
0: Oke, oke. Mungkin aku penasaran lagi ya Habibie tentang Hosokuro Minoto ini sendiri, apalagi dari sisi kepemimpinannya. Tapi kalau misalnya dihubungkan dengan generasi sekarang ya, apalagi anak-anak muda gitu, karena ini kan Academic Forum ya Habibie ya, apa sih menurut kamu tantangan terbesar dari generasi muda ini saat ini dalam mempraktikkan kepemimpinan seperti Hosokuro Minoto sendiri?
1: Kalau kita bicara terkait dengan Hosokuro Minoto, kemudian diimplementasikan dari zaman sekarang, satu hal yang aku pengen tekanan ke teman-teman adalah terkait dengan keberanian. Banyak anak kemudian sekarang, kalau menurut saya pribadi itu masih takut, masih ragu, ataupun mereka masih belum punya sebuah urgensi untuk sebuah tindakan tertentu gitu loh. Kalau kata bahasa gaulnya tuh, take action miracle happen. Jadi coba aja dulu gitu loh. Hosokuro Minoto ketika mulai sesuatu pun nggak serta-merta dia langsung sempurna. Kalau kita baca sejarahnya tuh, dia tuh prosesnya panjang dulu sebelum dia tuh sampai menjadi pemimpin syarikat Islam. Nah, saranku adalah ketika ada kesempatan kecil, ambil dulu.
0: Oke.
1: Jadi, apapun kesempatannya, ketika dirasa teman-teman, oh ini ada sesuatu benefit yang mungkin akan saya dapati di bulan hari, coba ambil gitu. Karena terkadang, menurut pengalaman saya kan.

0: kalau masih muda kemudian salah atau sesuatu yang kurang maksimal masih dimaklumin.
1: Mm-mm.
0: Jadi cobalah untuk kita mengambil kesempatan dari masa muda tersebut.
1: Mm-mm.
0: Terlebih kalau dalam konteks organisasi ya. Ketika dalam sebuah organisasi kan ketika kita salah masih ada teman yang membantuin. Mm-mm. Masih ada senior yang setidaknya masih ngebimbing gitu.
1: Mm-mm.
0: Jangan sampai ketika kita melewatkan momentum sebagus ini kita kan ke depan menyesal kak. Karena ketika mungkin nanti di dunia kerja ya, kalau salah mungkin akan ditegur, dimarahin gitu loh.
1: Betul.
0: Tapi kalau masih mahasiswa tuh cobalah untuk ngerasain bagaimana rasanya gagal, rasanya kalah.
1: Mm-mm.
0: Ketika kita tahu, wah nih rasanya gak enak.
1: Mm-mm.
0: Cobalah cari-cari cara terbaik untuk memanage, untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Jadi harapannya untuk teman-teman semua, coba untuk berani terlebih dahulu, berani untuk apapun itu, walaupun ya namanya kita berani, ya mungkin ada ucapan-ucapan yang gak menyenangkan dari orang-orang di sekitar kita untuk mm-hmm. meremehkan dan segala macamnya. Tapi ya udahlah, namanya sebuah momentum, ambil aja.
1: Oke, berarti yang pertama dan paling utama adalah berani dulu gitu ya. Berani dulu menghadapi apapun resikonya, pokoknya gas dulu aja gitu. Tapi kan untuk menjadi seorang pemimpin nih Habibie, biasanya ya orang ini akan bercabang ke dua hal. Yaitu adalah benar-benar sebagai seorang pemimpin atau leader, atau mungkin hanya sekedar punya jabatan aja gitu ya, sebagai ketua aja gitu. Menurut kamu perbedaan apa nih yang paling mencolok dari dua hal itu?
0: Sebenarnya itu dua hal yang sangat mencolok menurut aku. Kita bicara terkait dengan orang yang sebagai punya orang punya jabatan aja gitu loh. Orang yang hanya sekedar punya jabatan aja, mungkin sebagai bos gitu ya, dia tuh hanya sebagai atas apa ya, kurir perintah gitu loh kak. Dia hanya ngelempar perintah itu ke bawahan. Dia gak peduli isinya gimana, dia udah dilempar aja tugas itu. Jadi ya udah sekedar dia delivery doang, menyampaikan doang. Kalau hanya dia hanya based on jabatan doang, itu mungkin bisa terjadi ketika di mungkin di perusahaan atau di mana yang dia tuh menuntut profesionalisme anggotanya, dan anggotanya tuh memang sudah pasti profesional gitu. Cuma dalam konteks organisasi kita nggak bisa menjadi pemimpin hanya sebagai kurir gitu loh. Kita menyampaikan perintah pada bawahan kita lah, bawahan kita sama-sama mahasiswa gitu lah. Dia masih belum punya kompetensi, dia masih bingung, dia masih belum tahu arahnya gimana. Jadi aku rasa kalau kita sebagai pemimpin organisasi mahasiswa tuh lebih menjadi seorang guru gitu loh.
1: Okay.
0: Itulah yang diajarkan oleh Hosokro Minoto. Dia tuh sebagai guru bagi Soekarno, bagi tokoh-tokoh yang lainnya. Karena dia gak sekedar untuk apa ya, bercerita, tapi dia memberikan keteladanan, memberikan contoh, memberikan ruang untuk kita berdiskusi, berdialektika. Jadi kita memberikan wadah juga kepada bawahan kita untuk menyampaikan pendapat kita. Jadi kita sampaikan dulu permasalahannya ini, menurut kamu gimana sih? Jadi kita kulit-kulit di dalam. Jadi jangan serta-merta apa ya, nyuapin juga gitu. Kalau selalu disuapin ya kegambangan. Cobalah tuntun mereka untuk ya mungkin awal-awal gak apa-apa disuapin, tapi setelah itu ya cobalah untuk makan sendiri. Setelahnya suruh masak sendiri. Setelahnya suruh cari makan sendiri gitu. Jadi bertahap. Itulah pentingnya kaderisasi kak. Jadi kalau kita bicara kaderisasi kan berasal dari kata kader. Lah apa sih itu kader? Kader adalah sekelompok orang yang dibina secara terus-menerus, secara konsisten, untuk kepentingan yang lebih besar. Apa sih kepentingan yang lebih besar itu? Ya, kepentingan organisasi, kepentingan bangsa dan negara. Jadi pentingnya organisasi adalah sebagai bentuk kaderisasi yang matang. Gitu, kak.
1: Keren. Nanti kita lanjut lagi ya, Habibie, di segmen terakhir di Sore Ceria Academic Forum, tetap di 99.2 FM Proto, teman terbaik kamu.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Intan, sini kau dulu, suruh duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sani, kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Teman Pro 2 balik lagi ya di Sore Ceria edisi Akademik Forum barengan sama aku Feni dan juga Habibing. Masih ngomongin tentang belajar kepemimpinan dari Hos Cokro Aminoto. Dari segmen pertama tadi dan juga segmen kedua ya Habibie udah menjelaskan ada banyak banget nilai-nilai yang bisa kita pelajari ya, yang bisa kita ambil dan juga inspirasi dari Hos Cokro Aminoto sendiri. Tapi dari sebanyak nilai itu ya Habibie, apa sih nilai dari Hos Cokro Aminoto yang paling relevan untuk mahasiswa zaman sekarang nih, anak muda zaman sekarang?
1: Kalau menurut aku ada 3 prinsip yang seharusnya dimiliki oleh kita sebagai generasi muda.
0: Apa itu?
1: Dan itu sangat terkenal kata-kata dari Hos Cokro Aminoto, yaitu setinggi-tingginya ilmu, semurni-murninya tauhid, dan sepintar-pintar siasat.
0: Okay.
1: Ada 3 hal. Mm-mm. Yang pertama adalah ilmu dulu.
0: Okay.
1: Jadi mahasiswa kalau ingin berbicara, ingin menulis, harus berbasis pada akademis.
0: Mm-mm.
1: Dia harus baca dulu bukunya, harus cari dulu jurnalnya, mm-mm, harus riset dulu,
0: mm-mm,
1: baru dia berbicara.
0: Okay.
1: Jadi jangan sampai azbun.
0: Mm-mm.
1: Yang kedua adalah semurni-murninya tauhid.
0: Mm-mm.
1: Nah, kita mungkin khusus yang teman-teman yang beragama muslim, kita kan punya Al-Qur'an,
0: mm-mm,
1: punya hadis, punya pedoman-pedoman yang bisa kita dalami, kita imani, mm-hmm, gitu. Itu menjadi sebuah apa ya, sesuatu yang bukan hanya kita baca,
0: okay,
1: tapi benar-benar kita ilhami, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mm-hmm.
1: Dan yang ketiga adalah bagaimana kita tuh harus punya siasat.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kami di HMI itu sebutnya stratak,
0: okay,
1: strategi dan taktik.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau kita pengen punya tujuan dan pengen mencapainya, harus gimana nih, tahu caranya dulu gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jangan sampai kita hanya maju-maju doang, nggak punya semacam step by stepnya. Jadi kita punya tujuan dulu, tentuin tujuan seperti apa, baru kita dipetakan.
0: Mm-mm.
1: Kita pakai cara seperti apa, bagaimana kekuatan yang dibutuhkan, bagaimana step by stepnya, lalu nanti timeline-nya bagaimana. Jadi benar-benar disusun secara matang.
0: Okay.
1: Itulah hal-hal yang harus dipelajari dari Hos Cokro Aminoto. Jadi, mm-hmm, harus punya ilmunya dulu,
0: okay,
1: harus punya tujuan yang benar terlebih dahulu, dan harus punya siasat terlebih dahulu, caranya gitu.
0: Oke, okay. Tujuan, terus apa tadi?
1: Ilmu.
0: Ilmu, siasat.
1: Ilmu, iman, dan siasat.
0: Oke, tujuan, ilmu, iman, dan juga siasat. Itu 4 paket yang memang kalau misalnya kamu pengen jadi seorang pemimpin ya, ini harus punya sebagai modal awal ya Habibie ya. Tapi ngomong-ngomong tentang untuk menjadi seorang leader atau pemimpin nih, kamu punya gak sih tips, apalagi kamu kan ini sebagai mantan, masih menjabat sebagai ketua?
1: Sudah dimisioner.
0: Oh, sudah dimisioner. Tapi berarti sebagai ex lah ya, sebagai pernah yang menjabat sebagai seorang pemimpin dari HMI Unsud nih, ada gak sih tips untuk mahasiswa yang baru mau belajar menjadi seorang leader di lingkungan kampus ini Habibie?
1: Sebenarnya kalau tips lebih kepada saran dari saya, di ketika kamu dapat amanah,
0: mm-hmm,
1: sekecil apapun,
0: mm-hmm,
1: cobalah untuk amanah tersebut dijalankan secara maksimal.
0: Mm-hmm.
1: Contoh, kamu masih menjadi staff divisi.
0: Okay.
1: Ketika kamu dapat menjadi PIC sebuah program,
0: mm-hmm,
1: cobalah dimaksimalkan program tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Misalkan program tersebut adalah program yang sudah dijalankan tahun lalu. Ya, jadi kamu cari inovasi seperti apa sih yang kamu jalankan di tahun ini.
0: Mm-mm.
1: Jadi ada sebuah perbedaan antara tahun lalu dan tahun sebelumnya.
0: Mm-mm.
1: Dan dibiasakan kalau mau buat program, jangan orientasinya tuh seberapa banyak orang yang datang.
0: Mm-mm.
1: Tapi kamu harus tahu bagaimana sih manfaat yang didapat ketika orang datang gitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi orientasinya bukan hanya pada banyak-banyakan orang,
0: mm-mm,
1: tapi orientasinya adalah terkait dengan banyak-banyakan manfaat.
0: Okay.
1: Ketika programmu memberikan sebuah manfaat, pasti orang bakal ingat.
0: Okay.
1: Jadi aku dapat manfaatin dari program ini. Jadi aku punya trust, kepercayaan pada pemimpin program tadi.
0: Mm-mm.
1: Nanti aku rasa ketika kamu sudah maksimal di sebuah program, pasti kan senior lihat, oh ini adik tingkat, ketika dia beri amanah, dia tanggung jawab nih,
0: mm-mm,
1: maksimal nih.
0: Mm-mm.
1: Mungkin di tahun depan dia akan ditawarin kepada kepala divisi.
0: Mm-mm.
1: Jadi naik gitu. Jadi namanya pemimpin pasti based on proses,
0: mm-mm,
1: bertahap. Gak mungkin tiba-tiba langsung loncat, itu gak mungkin.
0: Mm-mm.
1: Itu namanya prematur, kak.
0: Gak ada orang yang tiba-tiba langsung jadi jago.
1: Betul.
0: Lah. Ya, semua berproses dan bertahap. Tapi misalnya ya, ada orang yang pengen banget nih, mungkin dia gak punya pengalaman sebagai seorang pemimpin dari lingkup yang kecil, tapi pengen menjadi sebuah pemimpin dalam lingkup yang besar. Ini hal pertama apa yang harus dipunyai, mungkin dari segi hard skill-nya gitu Habibie, selain amanah tadi, apa yang harus dipunya?
1: Sebenarnya sangat kecil kemungkinan ya, ketika kita belum punya pengalaman tiba-tiba dapat amanah yang besar.
0: Mm-hmm.
1: Cuman ketika skenario terburuknya itu seperti itu, mungkin aja terjadi. Misalkan harusnya tuh yang jadi pemimpin tuh angkatan 22 misalkan.
0: Mm-hmm.
1: Saya angkatan 23, tapi angkatan 22 tuh ada dinamika yang cukup chaos.
0: Mm-hmm.
1: Jadi angkatan 22 tuh hilang semua.
0: Okay.
1: Mau gak mau kan harus potong generasi.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin aja terjadi begitu. Jadi misalkan saya belum pernah punya pengalaman, tapi saya harus mengambil amanah tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Karena apa? karena angkatan sebelumnya itu pada ngilang semua. Mm-hmm. Jadi harus memang take over pengambilan tersebut. Itu mungkin terjadi. Jadi aku rasa lebih kepada bagaimana kita tuh harus memetakan kondisi yang ada. Mm-hmm. Ketika hal semacam itu berarti kan kondisi yang tidak ideal. Mm-hmm. Jadi kita harus bisa petakan apa sih hal yang menjadi urgensi dalam organisasi tersebut. Mm-hmm. Karena mungkin kita namanya organisasi nggak ideal ya. Apa, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Tapi tenaga kita terbatas. Mm-hmm. Apa ya, bawahan kita juga terbatas sedikit doang gitu. Mm-hmm. Jadi kita harus memetakan untuk menyelamatkan organisasi, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi mm-hmm. hal urgensi seperti apa. Jadi kalau kita sudah bisa memetakan hal sama itu, jadi kita langsung rumuskan aja. Mm-hmm. Bagaimana sih cara yang paling simpel mm-hmm. untuk bagaimana organisasi ini stabil terlebih dahulu. Karena penting banget. Karena kalau organisasi nggak stabil pasti ya dinamikanya nggak bagus. Atau bahkan nanti menimbulkan black campaign. Mm-hmm. Ada isu, wah organisasi ini nggak bagus nih. Mm-hmm. Segala macam. Jadi kita harus bisa memitigasi bagaimana organisasi ini bisa settle terlebih dahulu. Jadi kalau udah settle baru nanti kita yaudah on the track lagi. Jadi okay. fungsinya adalah bagaimana kita memegang kondisi krisis tapi secepat mungkin bagaimana bisa ideal gitu sih, Kak.
0: Oke, okay. Ngebalik lagi ya tentang host Cokro Aminoto sendiri ini, Habibi, apalagi berkaitan dengan generasi muda dan juga sekarang lagi marak-maraknya era digital dan media sosial. Menurut kamu ya, gerakan seperti apa sih ini yang mungkin misalnya host Cokro Aminoto ini masih ada sekarang gitu ya di era digital, gerakan seperti apa yang masih relevan dengan penerapan di era digital ini?
1: Nah, dengan adanya teknologi berbagai aplikasi ya yang membantu kita terhubung walaupun jaraknya cukup jauh, kita tuh bisa belajar dari jarak jauh. Sebenarnya kalau teman-teman cek, boleh teman-teman cek di media sosial ya, namanya tuh gerakan Peneleh.
0: Okay.
1: Teman-teman bisa cek di berbagai media sosial, itu mengadakan semacam kelas-kelas online, Kak. Jadi kelas-kelas online tuh sebagai bentuk kita merawat ingat terkait dengan ajaran-ajaran beliau. Karena kan kalau kita hanya baca buku doang, sangat mungkin penafsiran kita tuh meleset.
0: Iya.
1: Jadi cobalah untuk kita tuh berdialog. Ya mungkin dengan adanya teknologi berbagai aplikasi, jadi kita tuh bisa berdialog dengan tokoh-tokoh lain dari berbagai daerah secara online. Itu kan menjadi sebuah hal yang cukup apa ya, cukup murah gitu ya. Terus sebenarnya ada berbagai apa ya, semacam program pendidikan juga dari gerakan Peneleh tersebut. Contohnya itu kalau tidak salah di tanggal 29 Oktober itu ada semacam diksar pendidikan dasar gerakan Peneleh. Teman-teman cek aja di Instagramnya, barangkali berminat. Jadi teman-teman bisa secara offline bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah untuk kita mendiskusikan terkait dengan problematika bangsa ini, dan kemudian kita implementasikan bagaimana nilai-nilai yang diceritakan oleh Cokro Aminoto. Karena terkadang kalau hanya baca doang tanpa gerakan sesuatu kadang agak kurang gitu.
0: Iya, teori doang gitu ya, nggak ada prakteknya.
1: Jadi cobalah untuk kita melihat kondisi bangsa saat Indonesia saat ini, dan kita cobalah menjadi host yang muda gitu lah. Kita punya semangatnya tapi dengan cara kita sendiri gitu sih, Kak.
0: Oke, ngomongin soal kepemimpinan lagi ya Habibi, menurut kamu nih kepemimpinan yang paling ideal baik itu untuk mungkin organisasinya atau mungkin untuk masyarakat luas ini seperti apa nih Habibi?
1: Sebenarnya kalau kita bicara pemimpin ideal, gak ada sesuatu yang benar-benar ideal gitu. Itu harus disesuaikan dulu terhadap kondisinya, terhadap anggotanya. Karena terkadang beda anggota, beda cara kita men-treatmentnya gitu loh. Dan satu yang aku bilang tadi, teman-teman harus belajar deh terkait dengan kepemimpinan profetik. Karena menurut yang saya ilhami ya, itu satu metode kepemimpinan yang paling sempurna, Kak. Karena dia tuh bisa adaptif dengan berbagai kondisi. Karena kalau metode kepemimpinan yang lain, contoh metode kepemimpinan otoriter, itu bagus di satu kondisi, tapi dia gak bisa diterapkan di kondisi yang lain. Kan sama aja bohong gitu loh. Jadi kalau kita sebagai pemimpin yang harus siap dalam berbagai kondisi dan berbagai macam sifat anggota, yaitu metode kemenangan profetik. Karena kita diajarkan untuk yang pertama, memanusiakan manusia. Karena terkadang anggota kita bisa luluh, bisa patuh, bisa respect sama kita, karena kita memperlakukan anggota kita itu sesuai kayak manusia gitu loh.
0: Okay.
1: Sebagai pemimpin gak sekedar nyuruh doang, kamu A, kamu B, kamu C, enggak. Tapi bagaimana kita memahami kondisi anggota kita terlebih dahulu. Jadi sebagai anggota pun kita akan ada rasa respect, oh aku ngerasa dihargai nih, aku gak sekedar disuruh doang, tapi diajarin A, diajarin B, dituntun, dibimbing. Jadi ada rasa ketika diberikan tugas, itu bukan sebagai beban, tapi sebagai sebuah kesempatan amanah yang cukup bangga gitu kita terima. Oh, yang kedua, bagaimana pemimpin profetik itu punya sebuah tujuan untuk semacam apa ya, melawan kezaliman gitu loh. Jadi ketika kita berjuang itu ada rasa optimisme.
0: Okay.
1: Wah, ini sesuatu yang gak ideal, sesuatu yang zolim, harus kita lawan. Dengan cara apa? Dengan cara yang nanti akan terus dalam organisasi. Jadi ada rasa semacam jihadnya gitu loh, Kak. Okay. Jadi kita benar-benar melakukan sesuatu itu benar-benar ada nilai dasar yang kita perjuangkan gitu.
0: Oke, mungkin ini karena udah sesi terakhir ya Habibie, ya udah di ujung banget gitu. Boleh dong kasih closing statement ataupun mungkin ajakan untuk teman Pro 2 ya yang pengen mulai untuk menjadi leadernya seperti Host Cokro Aminoto.
1: Ada salah satu kata dari Host Cokro Aminoto yang menurut saya sangat teringat. Kalau kamu ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan,
0: okay,
1: dan berbicaralah kayak sebuah orator. Jadi penting juga teman-teman nih untuk bisa menulis secara terukur, secara cermat, secara detail, dan bagaimana tulisan-tulisan tersebut tuh mampu menggerakkan hati orang lain. Dan kalau berbicara harus mampu membakar semangat layaknya Soekarno gitu.
0: Keren. Terima kasih banyak Kak Bibi ya untuk obrolan yang sangat inspiratif ya sore hari ini. Dan pas banget ya momentumnya nih karena bulan Oktober ini kan bulannya untuk anak muda gitu ya, untuk bangkit. Ini pas banget buat kamu mungkin yang pengen bangkit ya dan juga ingin mengambil nilai-nilai kepemimpinan nih dari Host Cokro Aminoto tadi. Kak Bibi udah menggarisbawahi ada keberanian, yang penting berani dulu katanya. Terus juga harus apa tadi, empat ya, tujuannya ilmu dan juga iman sama siasat terakhir ya Habibie. Terima kasih banyak untuk Habibie. Semoga kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi ya di sore ceria selanjutnya. Dan sukses terus untuk seluruh aktivitasnya, skripsinya, dan juga sehat selalu. Dan buat teman Pro 2 juga, terima kasih banyak untuk kamu yang udah stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto. Karena nanti abis ini jangan kemana-mana dulu ya, masih ada sore ceria barengan sama Feni sampai jam 7 malam. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu, satu semangat mulai beraksi.

0: WhatsApp 081327312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info lalu lintas.
4: Oke teman Pro2, sekarang saatnya kita update ya untuk info arus lalu lintas dari Purwokerto dan sekitarnya sore hari ini melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan salah satu operator ATCS, ada Kak Aziz Maulana. Selamat sore Kak Aziz.
5: Selamat sore
4: Kak Aziz, gimana nih info lalu lintas sore hari ini? Silakan Kak.
5: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama mungkin saya laporkan dari ujung ke ujung aja ya, dari Sokaraja nanti sampai ke arah Jeparang. Pertama ada di Simpang Sokaraja, terpantau ramai lancar kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang dari arah Purbalingga, dari arah Purwokerto, ini sama ramainya ya. Untuk yang paling ramai ini tidak ada ya, sama semua untuk kendaraan ya, apalagi kendaraan barang ini dari arah Purwokerto ramai, dari arah Purbalingga juga ramai. Jadi yang akan melewati simpang Sokaraja pada sore hari ini terpantau cukup ramai ya, tapi masih aman ya, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di simpang Sokaraja. Terus berikutnya langsung saja ya di Jalan Gerilya ya. Jalan Gerilya ini saya langsung recap aja semuanya dari Simpang Pancurawis saja ya, dan sampai ke arah Simpang Tanjung ini semuanya lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada yang sama sekali untuk kendaraan barang, kendaraan bus dan yang lain terusan dari arah Sokaraja ya. Biasanya ini emang banyak yang melewati Jalan Gerilya ya, terutama yang kendaraan barang dan bus tadi. Untuk sepeda motor dan mobil pribadi di Jalan Gerilya ini sedikit lebih sedikit dibanding yang menuju ke arah Jalan Jensut. Ini memang untuk jalan gerilya ini memang kebanyakan untuk kendaraan barang dan bus ya yang melewati jalan tersebut. Jadi lancar sekali mulai dari Simpang Pancurawis, terus bundaran-bundaran yang dilewati Andang, Margono, Adipura, ini Perkoh ya, ini semuanya lancar sampai ke Simpang Tanjung. Jadi yang memulai di Jalan Gerilya ini tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus Jalan Jensut ya, Jalan Jensut ini saya mulai dari Simpang Sutosuman ya. Simpang Sutosuman ini ramai ya, lumayan ramai lah untuk kendaraan dari arah selatan menuju ke arah utara. Ini sepeda motor, mobil pribadi, tapi memang banyak sepeda motor ya. Dan untuk yang dari arah timur menuju ke arah barat, karena satu arah ya, timur ke barat, ini dijumpai oleh sama ya sepeda motor, mobil pribadi, tapi emang ramai aja untuk kendaraan di Jalan Jensut ini, terutama di Simpang Sutosuman. Ini lancar sekali yang mau melewati Simpang Sutosuman ini, lancar walaupun ramai ya, ramai-ramai sore hari, ramai-ramai pulang kerja. Ini juga kayak terlihat mendung ya untuk langitnya, tapi tidak tahu untuk yang di lain-lain ya. Tapi untuk kalau yang saya lihat dari kamera ini kelihatan sedikit mendung untuk sore hari ini. Terus masih di Jalan Jensut, ke Simpang Alun-Alun, Simpang Sawangan, Simpang Musung Beri ya. Ketika simpang tersebut emang ya pasti ramai untuk sore hari ya. Kemacetan atau antrian sebenarnya tidak ada untuk di simpang-simpang tersebut. Ya alun-alun memang kebanyakan yang menuju ke arah barat ya, dan yang menuju ke arah utara ini lebih sedikit, menuju ke arah Simpang Omnia ya. Kebanyakan ini memang yang menuju ke arah Sawangan. Di Simpang Sawangan ini memang terusan dari alun-alun dan dari arah Tanjung ya, atau dari arah selatan ini ramai untuk kendaraan, tapi ini masih lancar juga. Dan yang biasa dari arah underpass ya, yang biasanya ada antrian di sampai jembatan ya, ini juga lancar, amanan walaupun ramai ya, ramai sore hari memang sama ya, hampir sama semua untuk keramaian seperti ini. Apalagi di dalam kota yang mau menuju arah dalam kota ya, imbau untuk berhati-hati dan bersabar ya, karena memang keramaian ini pasti ada untuk di dalam kota. Terus ke arah barat lagi, ke Simpang Karanglewas. Simpang Karanglewas juga ini lancar ya, lancar-lancar aja sih di Simpang Karanglewas. Memang keramaian seperti ini, baik pagi, siang, sore di Simpang Karanglewas ini seperti ini ya. Bukan yang padat, tapi memang ramai terus karena dekat pasar juga kalau pagi, sore untuk kendaraan barang dan bus memang sudah keluar, jadi memang ramai untuk di Simangkarang Luas. Tapi masih lancar ya, mungkin dari arah timur dan dari arah barat. Hanya dari arah selatan dan utara ini juga sama lancar. Sepeda motor, mobil pribadi lah untuk yang melintas ini juga lancar sekali. Terus terakhir saya sampaikan di Simpang Aji Barang ya. Aji Barang ini hampir simpang yang sebenarnya ramai ya, ramai untuk kendaraan barang dan bus ya. Emang kendaraan-kendaraan seperti itu ini ramai untuk di Simpang Aji Barang. Tapi keramaian di Aji Barang ini masih terlihat lancar sekali ya kalau di kamera. Emang seperti tidak ada keramaian karena emang kondisi simpang yang cukup lebar dan emang manuver kendaraan di situ ini lancar, aman banget. Jadi aman banget yang mau menuju ke arah Simpang Aji Barang atau dari arah Simpang Aji Barang menuju ke arah kota atau Simpang Sokaraja tadi ya. Ini emang langitnya mendung tapi emang belum hujan, dari Aji Barang sampai Sokaraja ini belum hujan ya. Ini lancar untuk lalu lintasnya juga. Mungkin seperti itu aja laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
4: Oke, terima kasih banyak Kak Aziz Maulana atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
5: Oke, sama-sama.
4: Teman Prodo, itu dia info lintas di sore hari ini ya, di hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2026. Kamu bisa mengikuti info lintas setiap harinya di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas hanya di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Sekian info lalu lintas.
1: Purwokerto dengan esensi buku. Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih. Buku ini bercerita tentang Mila Arleta, seorang siswi SMA yang menemukan sebuah kotak hitam misterius berisi barcode. Untuk mengaksesnya, Mila perlu memecahkan kata Sandi menggunakan aksara Purwadaha, yakni sebuah aksara kuno yang menjadi bagian penting dalam perjalanan misterinya. Petunjuk dari kotak tersebut membawa Mila pada berbagai teka-teki dan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam perjalanannya, Mila ditemani Aksara Satria Samudra, sosok misterius yang selalu muncul di saat penting dan menyimpan rahasia tentang dirinya. Di tengah usaha memecahkan teka-teki, Mila juga menghadapi masalah dalam kehidupan pribadinya. Hubungannya dengan Arthur kini mulai retak setelah berbagai rahasia yang terungkap. Persahabatannya pun dengan Feby sekarang berubah menjadi pengkhianatan. Setiap kotak yang ditemukan oleh Mila memberikan petunjuk baru dan perlahan menghubungkan barcode, aksara Purwadaha, simbol wayang, serta berbagai kejadian di sekitarnya. Menariknya, buku ini juga memadukan kisah misteri dengan unsur budaya Jawa seperti aksara, bahasa, simbol wayang, tradisi, dan kesenian Jawa. Melalui perjalanan Mila, kata Sandi menghadirkan kisah tentang misteri, persahabatan, hubungan, dan pengkhianatan yang saling berkaitan hingga rahasia di balik semua petunjuk akhirnya terungkap. Demikian esensi buku Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok asiknya Pol Yakin.
2: Ya Pak, siap Pak. Ya Pak. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
3: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
2: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
3: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
2: Iya deh. Semangat.
4: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: ceria. Sore ceria.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu, satu semangat mulai beraksi. Hai teman Pro 2, selamat sore. Masih bersama Feni ya di Sore Ceria. Kalau tadi di sesi pertama Sore Ceria kita udah ngomongin seputar dunia kepemudaan ya, kepemimpinan dari host Cokro Aminoto. Menarik banget ya, inspiratif banget, apalagi buat yang masih muda-muda yang semangatnya masih membara-bara gitu ya di Academic Forum tadi. Biar kamu semangatnya semakin membara ya buat yang mungkin udah gak muda lagi ya kayak Feni. Ini gak apa-apa banget ya, tetap harus semangat apapun yang terjadi, apapun berapapun usia kamu ya, dan seberapa pula masalah yang sedang kamu hadapi, harus tetap semangat. Dan biar semakin semangat lagi membaranya ya, tetap dengerin aja 99 Pro 2 FM Purwokerto, karena di sini aku bakalan kasih kamu informasi menarik dan juga aku bakalan buka topik atau tema ya seperti biasa, yang boleh banget dan bisa banget kamu ikuti di seluruh sosial medianya Pro 2. Dan tema kita sore hari ini adalah ini sebenarnya berasal dari pengalaman pribadi ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu nih ya lagi banyak uang atau habis gajian gitu, kamu nih lebih memilih untuk boros di makanan kah, atau kamu tim yang boros untuk membeli barang kesukaan kamu atau barang impian kamu? Langsung aja ya ke WhatsApp Pro 2, boleh banget sharing apapun itu ya terkait dengan tema kita sore hari ini di 081 327 312222, atau lewat Instagram di @rripro2pwt. Nanti juga aku bakalan live TikTok ya, sama username-nya juga di @rripro2pwt. Nanti sekitar mungkin setelah maghrib ya teman Pro 2 ya. Tapi untuk menunggu kamu ya, sambil menunggu kamu balas-balas tema kita, topik kita di sore hari ini ya, sharing-sharing, aku mau kasih kamu satu lagu dulu deh ya dari For Revenge nih, ada Serana.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak?
3: Ngapain? Ngepet?
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: ceria. Sore ceria.
1: Tema Merodua masih di sore ceria ya. Kali ini aku mau kasih tahu kamu nih terkait dengan tema kita sore hari ini ya, masih ada hubungannya. Biasanya nih ada di antara kamu yang sangat amat boros ya, buat bukan buat beli barang.

Kang, tapi buat beli makanan atau minuman favorit kamu mungkin ya, mau itu kopi, mau itu teh, atau mau itu minuman-minuman lain ya, smoothies, jus, dan pokoknya ada yang sehat, ada yang mungkin gulanya banyak gitu. Tapi kamu tahu nggak kalau misalnya jenis minuman yang kamu konsumsi ini ternyata bisa mempengaruhi mood kamu, dan ini ada studinya loh, dan pilihan minuman sehari-hari ini ternyata memiliki kaitan yang cukup erat ya dengan kondisi kesehatan mental serta resiko munculnya gejala depresi. Ada hasil penelitian besar nih yang melibatkan jutaan peserta dari berbagai negara, kebiasaan minum kopi secara rutin nih ditemukan berhubungan dengan penurunan resiko depresi sampai sekitar 13%. Efek positif ini muncul bukan hanya karena kandungan kafein yang berfungsi sebagai stimulan energi aja, tapi juga berkat adanya senyawa antioksidan dan juga antiinflamasi di dalam kopi yang membantu menjaga fungsi otak. Walaupun kayak gitu ya, konsumsi kopi ini sebaiknya tetap dipandang sebagai bagian dari pola hidup sehat dan juga bukan satu-satunya faktor penentu kesehatan mental seseorang. Sebaliknya, jenis minuman yang mengandung gula tinggi nih kayak ada soda, terus juga minuman energi, sama minuman dengan pemanis buatan ini justru menunjukkan hubungan dengan peningkatan resiko depresi. Tingginya asupan gula ini diketahui bisa memicu proses peradangan di dalam tubuh serta menyebabkan fluktuasi kadar gula darah yang berdampak negatif sama suasana hati. Walaupun hubungan ini masih bersifat observasional ya, dan juga dipengaruhi sama faktor lain kayak ada kualitas tidur serta aktivitas fisik juga, tapi memperhatikan pilihan minuman harian ini tetap jadi langkah penting juga buat kamu. Dan juga menjaga keseimbangan asupan minuman ini bisa membantu menjaga stabilitas emosional dan juga kesehatan fungsi otak dalam jangka panjang.

0: ke masjid?
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

dari Kubat bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada sholatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan sholatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada sholatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tobroni, Majma'us Syafi'i.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pengembara tengah berjalan di gurun pasir. Tiba-tiba, badai menerpa dan memporak-porandakan bawaan mereka, termasuk tutup botol air yang dibawanya menjadi terbuka dan isinya tercecer. Di saat mereka duduk termenung, orang pertama menulis di atas pasir, kata, "Aku sedih." Orang kedua tidak mengacuhkannya dan tetap berkemas. Setelah rapi, ia mengajak orang pertama untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah keputusasaan perjalanan, tiba-tiba mereka melihat oase. Mereka mendatanginya dan kemudian mereka minum sepuasnya. Bahkan mereka bisa mengambil airnya. Sebelum pergi meninggalkan oase itu, orang pertama kembali menulis di atas batu, kata, "Aku bahagia." Orang kedua pun tidak tahan untuk menanyakan kepadanya, kenapa ia berbuat demikian. Orang pertama menjawab, "Saat aku sedih, sengaja aku menggoreskan kata sedih di atas pasir, dan aku membiarkan angin keikhlasan membawanya pergi bersama dengan pasir kesedihanku. Namun, saat aku bahagia, aku pun tidak mau menghilangkan kebahagiaanku begitu saja, sehingga aku menggoreskannya di atas batu kesyukuran. Semoga supaya tak satu pun yang mampu menghapus kebahagiaan itu di dalam ingatanku. Dengan aku senantiasa mengingat kebahagiaanku, maka akan selalu muncul kesyukuranku." Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio FM Purwakarta, teman.

ceria. Sore ceria. Teman Produa, sekarang saatnya kita bacain ya. Teman Produa yang udah join di WhatsAppnya Produa nih, terkait dengan tema kita sore hari ini adalah, kamu nih tim yang lebih boros untuk makanan atau tim yang boros untuk beli barang gitu ya. Ini ada dari Danendra nih yang katanya, aku sih fix tim boros di makanan katanya. Apalagi kalau udah sore menjelang malam bawahnya pengen jajan ngemil mulu. Bener nih, soalnya nih hostnya juga aduh udah kruyuk-kruyuk ya. Makanya bawaannya pengen itu aja scroll-scroll aplikasi pengantar makanan itu tuh. Aduh nanti tahu-tahu udah check out aja ya. Ada juga nih dari Elang nih katanya, dia nih lebih suka menghabiskan uang untuk check out keranjang oren katanya. Terus padahal barangnya gak butuh-butuh amat. Nah ini dia, terlalu apa ya, gak bisa tahan godaan. Godaan mata ya kayaknya. Apalagi buat awal bulan ya, kayak tanggal-tanggal sekarang kayaknya masih awal bulan ya harusnya ya, yang tiba-tiba gabut gitu tengah malam scroll-scroll, tahu-tahu di check out dibayar aja, barangnya datang terus menyesal, abis itu diulangin lagi bulan depannya dan bulan depannya seterusnya ya. Ada juga nih dari Fiona yang katanya, aku lebih rela uang untuk habis makan enak katanya daripada beli baju branded tapi perut keroncongan. Benar, sebagai ini Fiona kan kayaknya cewek ya, sebagai cewek, sesama cewek nih aku pun relate. Kayaknya aku lebih akan rela untuk menghabiskan uang-uangku itu untuk makan enak ya, di misal sushi gitu, aduh kayaknya enak banget nih. Terus juga makanan-makanan minuman enak lain, kopi ya yang setiap minggu tuh setiap hari, tapi gak boleh ya, gak boleh sering-sering minum manis. Yang kita boros banget di makanan dan minuman manis, minuman kesukaan kita, daripada beli barang yang sebenarnya nih ada bentuknya gitu. Aku lebih suka itu tuh. Mungkin banyak juga cewek-cewek di luar sana yang sependapat ya. Kalau misalnya kamu sependapat mungkin teman Prodo yang langsung aja ke WhatsApp Prodo di 081-327-312222 atau lewat Instagram juga boleh banget di @rriprodo2pwt. Terkait dengan kamu lebih boros di makanan atau di barang sih?

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Kesenian kuda lumping berkembang di daerah Jawa Tengah, khususnya wilayah Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen. Di daerah inilah kuda lumping ini disebut dengan ebek. Kesenian ebek ini merupakan seni tari tradisional yang menceritakan tentang kesatria yang sedang berlatih perang. Kesenian ebek ini telah berkembang sejak meletusnya perang di Diponegoro pada tahun 1925 sampai dengan 1930. Tarian ebek ini biasanya dibawakan oleh 5 sampai dengan 8 orang penari yang diiringi dengan alunan gamelan. Masyarakat setempat banyak yang mengkaitkan kesenian ebek ini dengan hal-hal mistis, karena para penari ebek biasanya akan mengalami kerasukan atau masyarakat Banyumas menyebutnya dengan wuru. Kesenian ebek ini lazimnya dipentaskan selepas waktu duhur sekitar pukul 1 siang hingga pukul 3 sore. Uniknya, ketika wuru para penari seringkali memakan pecahan kaca, bara api, mengupas buah kelapa dengan gigi, serta bertingkah seperti monyet, ular, dan lain sebagainya untuk menunjukkan kekuatannya sebagai kesatria.
1: Ini Indonesia.

0: yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
5: Setuju.

0: ceria. Sore ceria.
1: Ngomong-ngomong soal boros di makanan atau minuman favorit kamu ya. Biasanya nih sebagian besar ini adalah minuman kesukaannya ngopi gitu ya. Setiap hari ngopi terus, dan ini ada informasi ini terkait dengan kopi. Karena Indonesia ini beneran keren banget ya, bisa berhasil menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah coffee shop terbanyak di Asia, bahkan di dunia. Berdasarkan data se-Asia Stats ya, per November 2025 tercatat ada sekitar 461.991 lokasi kedai kopi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini di tahun kemarin ya, apalagi udah di tahun ini, udah hampir setahun ya. Ini kayaknya nambahnya juga semakin membludak lagi, dan angka ini jauh melampaui negara besar lainnya nih, kayak ada di China yang punya 190.000 lokasi. Terus juga Vietnam dengan 132.294 lokasi, sampai Korea Selatan yang ada di kisaran 100.000 lokasi aja. Data tersebut diambil berdasarkan titik lokasi usaha secara keseluruhan. Jadi mulai dari warung kopi tradisional yang sederhana sampai kafe kekinian di pusat kota, semuanya ikut terhitung dalam pemetaan tersebut. Fenomena menjamunya tempat ngopi ini juga menunjukkan ya, kalau misalnya budaya minum kopi di tengah masyarakatnya sudah mengalami pergeseran fungsi yang cukup signifikan. Sekarang kedai kopi ini gak cuma jadi tempat untuk nyeruput kopi aja ya, tapi udah berubah jadi ruang multifungsi untuk kerja, terus juga untuk belajar, sampai sekedar tempat nongkrong yang asik banget lah buat bareng teman-teman kamu, buat bareng keluarga kamu juga. Dan hal ini jelas memberikan dampak positif ya untuk sektor pariwisata kuliner, karena para wisatawan ini bisa merasakan suasana lokal yang otentik sambil mencoba berbagai cita rasa kopi khas dari tiap daerah. Terus juga keberadaan ratusan ribu kedai kopi ini akhirnya jadi bagian penting juga melalui gaya hidup sekaligus identitas unik masyarakat di Indonesia.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Prodo lanjut lagi ya bacain yang udah join nih di Instagramnya Prodo. Kalau tadi kita udah bacain ya yang udah di WhatsApp ya, udah join di WhatsApp, sekarang ke Instagram. Ada dari siapa nih ya, terkait dengan tema kita sore hari ini. Katanya dari Amalia nih, dia nih tipe orang yang boros di makanan atau boros beli barang sih? Kalau Amalia nih katanya, aku mah tipe yang penting perut happy dulu, urusan barang estetik bisa dipikirin belakangan. Tuh kan, cewek lagi nih ya, udah ada dua cewek, tiga sama aku ya, yang katanya yang memang kita nih lebih mementingkan makan lah pokoknya, makan nomor satu. Makan itu nomor satu. Kalau barang yang kita mungkin kita inginkan gitu ya, tapi gak yang butuh-butuh amat, itu nanti dulu aja. Yang penting makan enak dulu deh intinya ya. Ada juga nih dari Kanaka yang katanya 90% dia ini borosnya adalah beli kopi susu setiap sore. Ini mah bukan cuma dompet kamu ya yang mengerikan nanti ya Kanaka, tapi juga nanti takutnya nih badan kamu juga ikut ada dampaknya gitu. Karena kan minum kopi susu ya, kopi manis lagi ya, ditambah ada campuran gulanya, campuran susunya juga. Jangan terlalu sering, jangan setiap hari, karena kak ya gak boleh, gak baik. Jadi diimbangi juga sama minuman air putih lah ya, yang sehat-sehat aja. Ataupun mungkin kamu bisa meringankan beban kamu itu ya, gula-gula itu dengan berolahraga, jangan lupa ya. Terus juga ada nih dari Rania yang katanya dia ini self rewardnya memang sama kayak wanita pada umumnya, yaitu makan sepuasnya yang bikin moodnya itu seneng. Tuh kan, ada lagi wanita lagi ya, ini kayaknya memang wanita kebanyakan adalah lebih suka untuk belanja boros di makanan. Kalau gak makanan biasanya make up ataupun skincare gitu ya. Mungkin ada yang berbeda ya teman Prodo di antara kamu, yang aku lebih boros di barang-barang, aku punya hobi untuk mengumpulkan barang gitu kan, misalnya Lego kah ataupun barang baju kah, tas kah, segala macam. Boleh banget langsung ke WhatsApp Prodo di 081327312222 atau lewat Instagram, boleh banget juga di @rriprodo2pwt.

0: teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Ria. Sore Ceria.
1: Teman Radio, lanjut lagi ya. Kali ini aku punya informasi buat kamu. Masih mungkin nih karena aku tadi memilih untuk lebih boros di makanan. Jadi aku pengen kasih kamu informasi ya terkait dengan makanan lagi ya. Mungkin ini adalah salah satu rekomendasi makanan yang kamu paling suka untuk sarapan atau makan siang sih cocoknya ya. Kalau malam kayaknya kurang cocok. Tapi ini rata-rata orang suka nih, apalagi kalau bukan gado-gado. Nih, gado-gado ini kan sering banget dianggap ya sebagai pilihan menu yang sehat banget karena isian sayurannya nih kaya akan serat dan juga nutrisi. Tapi ternyata ya ada risiko jebakan kalori yang cukup tinggi kalau misalnya penggunaan bumbu kacangnya ini enggak diperhatikan atau kelebihan gitu ya. Masalah utamanya bukan ada di sayurnya, tapi ada di porsi bumbu kacang yang seringnya nih dituang terlalu banyak sampai membanjiri piring nih. Siapa nih yang suka begini? Apalagi kacang tanah itu kan secara alami udah tinggi kalori ya, dan juga biasanya diproses barengan sama gula tambahan, sehingga jumlah kalori yang masuk ke tubuh nih jadi melonjak jauh dari yang diperkirakan. Supaya tetap dapat manfaat sehatnya, takaran bumbu kacang ini memang harus benar-benar dijaga dan diperhatiin ya, serta dibatasi sekitar 2 sampai 3 sendok makan aja. Sangat disarankan buat minta bumbunya nih dipisah atau pakai teknik cocol aja nih biar asupan kalori ini enggak berlebihan. Langkah ini juga penting banget ya karena kelebihan kalori yang terus-menerus bisa memicu penumpukan lemak, terus juga obesitas sampai resiko penyakit serius kayak diabetes dan juga gangguan jantung. Selain itu, kebiasaan makan makanan tinggi kalori ini juga bisa mempengaruhi kerja hormon dopamin di otak kamu yang membuat seseorang nih jadi makin sulit untuk ngerem nafsu makan lagi. Jadi bawaannya pengen makan mulu, lapar lagi,

0: ceria. Sore ceria.
1: Nomor 2, aduh gak kerasa nih udah hampir jam 7 aja ya, beberapa menit lagi. Artinya untuk sore ceria hari ini ya, hari Kamis ini harus udahan dulu barengan sama Fanny. Buat kamu yang mungkin masih pengen stay tune di 99 FM gak apa-apa, karena abis ini masih lanjut lagi ada music live chat ya, yang bakalan relay ke Pro 2 RRI Jakarta. Ada Alicia Dira nih sebagai narasumber di MLC sore hari ini ya. Terus juga nanti jangan kemana-mana dulu abis MLC, karena masih ada jaga malam barengan sama kakak Dos yang bakal menemani dan juga menghibur kamu pastinya ya, sampai jam 11, terus lanjut lagi ke Jazz Music penutupan siaran di jam 12. So buat kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku bakalan ketemu lagi ya sama kamu besok nih hari Jumat malam ya, aku bakalan temenin kamu di jaga malam. Jangan kemana-mana, aku harus pamitan dulu ya. See you and bye-bye. Satu semangat mulai beraksi.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Ya, semua berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Di Paris, ada yang di Inggris, di Jerman.
1: Pasti ada yang streaming kan? Ya. Iya, pasti ada yang
0: streaming kan? Bener, pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin, dan malam hari ini seperti biasa, yes. Kalau udah ada Ellen edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Edit ya.
0: Betul, karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini ya.
0: Gak usah. Mental.
1: I am three. Boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja
0: beda.
1: Dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Gak apa-apa, udah gak ada juga kartunya.
0: Ya benar sih.
1: Iya kan.
0: Benar. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan 1 jam ke depan ya.
1: Betul.
0: Bersama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh.
0: Gak ya?
1: Kayak Hudson ya bolak-balik kita.
0: Hudson begini.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif?
1: Ada yang masih ingat Hudson mungkin teman berdua.
0: Berarti malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: bukan
1: salah.
0: Bukan beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Terus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman berdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman berdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fans Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh, yeah. Alisa Dira.
2: Halo. Kabarnya kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumen gak di Blok M, Alisa.
2: Tumen ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI. Wow.
0: Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Rilis lagu ya. Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah.
1: Masih kuliah.
2: Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
1: Betul. Ya. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
2: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
2: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
1: Iya.
0: Katanya bisa salto katanya.
1: Nggak usah.
2: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Iya. Oh, wow.
1: Agoy. Kamu bisa agoy.
0: Oh yoga.
2: Asoy.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
2: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
1: Aduh. Paham.
2: Walaupun kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
1: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
2: Aku yoga, padel, gym.
1: Oh.
2: Pickleball.
1: Oh iya? Yeah.
0: Wow. Hmm. Oke. Okay.
1: Keren.
2: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Iya. Okay. Memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
1: Kalau padel di mana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung.
1: Oh.
2: Host reclubnya. Asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reclub ya.
1: Iya.
0: Gen Z.
1: Jujur gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok enggak ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih misal, berarti akunya lagi taman literasi.
1: Oh iya benar.
2: Kalau kakak lagi di taman literasi, aku lagi di pasar raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang enggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh, gue pengen ditanya padahal.
2: Oh,
1: iya.
0: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga. Udah enggak usah kesitu situ. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
2: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
2: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
2: Romansa. Nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
2: Betul. Karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Ooh, jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Kalau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Aduh. Wow.
2: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang.
1: Okay.
2: Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
1: Bener. Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa deh.
0: Betul.
1: Iya gak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
2: Alhamdulillah ya.
0: Bener. Psikologi cuy.
1: Masih
2: inget ya kan?
1: Masih inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa.
2: Oh,
0: Terlalu. Kok jadinya seram ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
2: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya.
1: Wih.
2: Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
2: Ini saatnya nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saat gue.
2: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
2: Jadi lebih ke situ sih.
1: Oh gitu.
2: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
1: Iya.
2: Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Oh,
0: oke.
1: Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
2: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia tuh jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Wah ini berarti asli, real kejadian sama kamu.
2: Kan judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
2: Kan
1: betul.
2: Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalu, masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya, ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
1: Iya.
2: Cuman kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
1: Kita bikin lebih classy ya.
2: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Iya, penipuan ya.
2: Iya, jangan ya.
0: Jangan, mudah-mudahan.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
2: Iya.
0: Betul.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih? Yang kayak untuk mendapatkan seseorang, kamu udah mikirin strateginya?
2: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
1: Apa tuh?
2: Buat first date-nya biasanya.
0: Wow, oke.
2: Kayak kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin nggak sih, bukan nggak mungkin, aku nggak mau bilang nggak mungkin ya, in this era mungkin mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, gitu. Jelas.
2: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
1: Okay.
2: Kayak aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu, tapi ini udah lama banget ya.
1: Disclaimer dulu ya.
2: Pas aku SMA lagi. Kayak dia jago ngedit gini-gini, terus selalu kayak ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu.
1: Jadi
2: aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen. Enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
2: I want to make it valuable gitu kan.
0: Bener.
1: Nice.
2: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
2: Biar kayak dia enggak, biar dia gak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue gak sepengen itu sama lo gitu.
0: Biar gak kelihatan ngebet banget
1: Strategi.
0: Bener. Halus bro.
1: Halus pisan.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: you heard I'm the internet girl.
1: I'm getting out of here.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright, tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu nih ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya, itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, nggak kelihatan.
0: Nggak kelihatan, kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini,
0: oke.
2: Dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia enggak suka.
0: Oh, iya ya.
2: Enggak suka artinya enggak suka, bingung artinya enggak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Iya. Ya kalau dia kayak kalau lama-lama gue nyaman nih. Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya, nanti aja kita nikah aja ya.
1: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Bener, iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya.
2: Kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue gak nantinya gitu.
1: Zar. Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau. Gue bisa gak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
0: Bener-bener
2: sangat menjaga barrier banget.
0: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy bener. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya.
0: Benar-benar
1: sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan juga. Jadi fotonya nggak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Benar-benar. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, iya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan, penyelidikan gitu kan.
2: Betul, yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Ipan keren banget, Ipan.
2: Ipan dan teman-temannya ada yang
0: Benar.
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
1: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun, medium tempo lah.
1: Oke. Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Enggak sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke, ih seneng banget ya.

0: ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
0: Gak ada nih, lu siaran radio.
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
0: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu
0: SMA kan? Nulisnya. Tapi merasakannya itu
1: SMA ya?
0: Merasakan. Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
2: yang kayak apa?
0: Mau diketawain ya? Iya.
2: Gak diketawain.
1: Fans Alisa serang edit.
2: Dari gitu.
0: Aku pertama kali yang merasakan. Aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
2: Iya, benar.
0: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
2: Benar.
0: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu, itu jadi lagu baru sekarang kan?
0: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
0: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
0: Gokil.
1: Gue jadi penasaran deh.
2: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh. Ini single terbaru dari Alisa ya.
1: Betul.
2: Strategi memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: MLC.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok gak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih?
2: Serius.
3: Pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
2: Nanti
1: kapan-kapan
2: mampir ya.
1: Bener. Kita ikut donate bro.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Kayak aduh sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri ya.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain.
1: Iya.
3: Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
1: bebas lah ya. Ngobrol sama orang-orang. Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: ya, jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih. Terciduk.
2: Benar.
1: Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
3: Seru.
2: Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memilikimu.
1: Yeah.
2: Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibes-nya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, emang lembut banget.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh
3: menyelimuti.
2: Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gue menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
3: Benar.
1: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong.
3: Kureng.
1: Gitu.
3: Untuk aku ya, untuk aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Kayak tembak gue sekarang. Iya.
3: Karena gitu. Masalah sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya, benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya, benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati
3: gimana? Oh iya.
1: Tadi Alisa diceritain kan?
3: Sebutin 3 strategi buat nih memiliki. Boleh gantian. 1, 2, 3 gitu.
1: Oh, iya. Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
1: kelilipan.
2: Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu cari kerja apa gimana?
1: Karir pegawai
2: sih. Nyari pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Mencari tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih kak.
1: Pakai CapCut.
2: Jangan ceduk kok.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh ini dari kakak.
2: Oke, kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita ya banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat memulai obrolan. Jadi yang kedua bahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh Dit.
3: Ada apa?
1: Itu yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar something.
3: Iya terus kayak nanti gini ya. Lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih, kita aja yang bayar.
1: Iya.
2: Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti gak enak kan?
3: Gak enak.
2: Mau bayarin, gak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Oh tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania. Tetap lu akan bahas itu juga berarti.
3: Enggak, iya.
2: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: tadi temuin satu lagi dong.
2: Boleh.
3: Enggak, kalian yang temuin satu lagi. Satu dari cowok aja, dari cowok.
1: Selain selain tadi riset, bener. Terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Benar.
3: Oh.
1: Cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan.
3: Kayak dia lagi PMS.
1: Iya.
3: Gitu ya.
1: Terus kayak nih yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita bikin gitu. Ala-ala kit-kitnya gitu loh.
3: Iya, lucu banget.
2: Ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah
2: dong.
3: Serius gak sih?
2: Iya dong.
3: Keren banget.
1: Pernah dong.
2: Yes.
1: Yes. Tenang aja, tenang bro.
3: Oh, iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya, ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek.
1: Oke.
3: Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah deh, sekarang coba deh belajar sama nelayannya.
2: Aduh.
3: Yaudah deh.
1: Iya.
2: Bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala deh.
2: Aduh.
1: Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah,
1: gitu.
3: Ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
2: harus dong.
1: Harus
3: dong. Harus ya.
2: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Bukan, galat
2: bukan. Bukan ya.
3: Terus apa lagi?
1: Ya itu. Kalau lo apa nih tambahan nih?
2: Apa lagi ya kalau gue?
1: Strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Berdua sih.
1: Itu yang penting.
3: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night. Terus kayak good night. Kamu deh.
2: Ya gak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga.
3: Oh, kalau gini good night kan dia jawab good night nih.
1: Yeah.
3: Kita kayak baru balas besok kan.
2: Yeah.
1: Sorry semangat ini. Kebaca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet bener.
3: Jangan terlalu ngebet.
2: Main smooth aja.
3: Slow gitu, but steady.
2: Nah,
1: ini nelayan tidak lagi.
3: Stop. Tapi orang.
1: Lucu tuh.
3: Itu sebenarnya kayak. Sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya, benar.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek, kan? Gituin.
1: Kalau umpannya jelek, kalau umpannya jelek,
2: harus pilih-pilih kan?
3: Iya. Oh benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
1: Aduh aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib warga TikTok tuh ajaib banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh silahkan.
2: Bener. Ini tadi ngomongin soal apa percet-cetan ya. Ini ada Oktadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica katanya.
3: Nah itu enggak sih. Jadi ya kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak. Ya kalau kadang-kadang ngomong ngebalesnya 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu. Jangan yang kayak kita bela-belain. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata Oktadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas. Karena bongkar rahasia.
1: Katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Set Stickman.
3: Oh ya Kak Set Stickman. Hai Kak Set.
2: Bener-bener ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya.
2: Benar.
1: Ini nih Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh menarik.
3: Menarik ya. Menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa. Dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama, nggak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya,
3: iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga abis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
2: Wah, ini.
3: Keren. Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi gitu. Bukan
1: sih,
3: bukan yang kayak
1: iya sih. Gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa,
1: Perunggu
2: bisa,
1: bisa tuh.
2: Wih deh. Alright.
1: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu. Ada. Hai Ujang. Udah. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya.
3: Terima kasih Ujang.
1: Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga siapa namanya, enggak gue
1: baca, gue Sasnil Nora katanya semangat Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa namanya, siapa?
2: Sachi.
3: Oh, Sachi. Ini Kayuan. Hai Kayuan.
2: Oh, wow.
1: Halo.
3: Iya.
1: Wah, banyak ya. Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp ada siapa, Dit?
2: Lara yang udah nanya nih. Nah, ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh,
2: cukup
3: berat ya.
2: Benar. Ini kalau ada enggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi yang mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
3: enggak? Sebenarnya pernah banget sih, Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu. Karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
2: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik.
2: Iya,
1: tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya, unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku nggak mau saing-saingan banget, maksudnya ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita nggak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya, kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku, kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain. Karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar.
1: Gitu. Okay.
2: Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Betapa kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya, Kak. Alhamdulillah banget,
1: alhamdulillah
3: gitu.
1: Banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, ya, dengan bantuan labelku dan lain-lain. maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin. Amin.
2: Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya.
3: Iya.
2: Ini album pertama.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul. Pertama banget nih setelah. Lagu pertama aku tuh 2023.
1: Seru banget. Berisi berapa lagu ini?
3: 6 kak.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih?
3: Dia saya.
2: Oh ini.
3: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya. Maksudnya jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu. Sama ada yang udah rilis, 7-nya sudah bisa tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang ke-6 ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget Brazil.
1: Gitu. Buat joget berhasil. Boleh.
2: Alright. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya. Jadi ditunggu nanti.
1: Ditunggu ya.
2: Kira-kira
3: ya,
2: kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira
1: nanti. Yes, ya, benar banget.
2: Spam terus kapan?
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
1: Apanya?
3: Sapaannya.
2: Teman Pro 2.
3: Ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
2: amin.
3: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join kesini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di semua di SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga.
2: Iya, bisa dibilang gitu ya. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
3: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin sih.
2: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
3: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu. Ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin. Ditunggu aja. Semoga lancar-lancar.
1: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Nggak bosan dong. Mau tiap hari.
1: Waduh. Jangan dong.
2: Aduh.
1: Jangan dong.
2: Tanda tangan kontrak.
1: Iya dong. Bener juga ya.
2: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Edi Tama pamit.
3: Alisa Dira juga pamit.
2: Bye-bye.
0: Music Live Chat.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Selamat malam Tumpang Pro 2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Tumpang Pro 2 rangkaian HUT KAI ke-81, KAI 25 gelar bakti sosial berupa operasi katarak gratis. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: KAI Daup 5 Purwokerto menggelar bakti sosial berupa operasi katarak gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong, Kabupaten Kebumen. Dalam kegiatan ini, sebanyak 3 penerima bantuan mendapatkan layanan operasi katarak secara gratis. Program tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosial KAI dalam momentum hari ulang tahun ke-81 KAI yang jatuh pada 28 September mendatang. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Azad Habibulin mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian KAI untuk memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pihaknya berharap bantuan ini dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat.
2: Melalui bantuan operasi katarak gratis ini, KAI ingin terus mengambil bagian dalam memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya dengan mendukung akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi para penerima dan menjadi bagian dari upaya KAI untuk terus hadir serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
1: Asad menambahkan, KAI akan terus berupaya menghadirkan kontribusi positif bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kepedulian yang sejalan dengan semangat hari ulang tahun ke-81 KAI semakin melayani. Yanuar Adi melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Malam-malam 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam. Gimana malam hari ini? Happy kah? Atau justru lagi ngerasa panas banget ya? Karena entah aku atau kamu juga ngerasa juga nih teman Pro 2, akhir-akhir ini Purwokerto kayaknya mataharinya lagi makin deket aja gitu ya. Dan gak cuma di Purwokerto aja, karena beberapa waktu lalu itu juga di Surabaya ya, itu hampir 42 derajat. Terus di Semarang kemarin temanku cerita juga hampir 40 derajat juga. Wah, panasnya kayaknya ngelebihin ngelihat mantan yang udah move on dari kita ya. Ya udah, tenang, malam hari ini kita ademkan suasana yang udah cukup panas ini ya dengan gabung di Jaga Malam bareng sama aku Dosam Pradana sampai jam 11 malam nanti. Aku bakal temani kamu ya, tentunya dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani malam hari kamu. Jadi sambil dipuk-pukin, dinina boboin sama lagu-lagu yang udah disiapin sama musik director kita ya. Terutama lagu ini pas banget nih buat kamu yang tak seamin, satu amin tapi tak seiman ya. Ini dia 420 dengan Mangu.

0: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rariPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbo.
2: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: ayu, sing wesui tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.
3: Gini ayam dong.
4: Hai teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: malam.
1: Jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Teman Pro 2, aku punya informasi dari dunia film ya. 4 musim Pertiwi. Wow, 4 musim ya. Ini durasinya 137 menit ya. Genrenya suspense drama dan ratingnya sendiri untuk dewasa ya. Jadi ini menceritakan tentang setelah 20 tahun Pertiwi ini akhirnya pulang ya. Namun kepulangannya ini bukan sesuatu yang dinantikan oleh warga. Bahkan keluarganya sendiri enggan untuk menerima Pertiwi ya. Hanya Mak Ira dan juga Bisma yang menyambutnya, dan Pertiwi tahu kalau pulang berarti membuka kembali masa lalu yang membawanya ke sel penjara. Namun, kali ini ia gak datang untuk melarikan diri, ia datang buat menghadapi 4 musim dalam hidupnya yang memang pernah membuat dunianya menjadi gelap gulita sebelum perlahan ia menemukan jalan dan kembali mekar serta menuju cahaya. Ini diproduksi oleh Iva Iswansyah, didirektori oleh Kamila Andini dan ditulis oleh Kamila Andini juga. Dimainkan oleh Putri Marino, Arya Saloka, Christine Hakim, Hana Pitrasata, serta didistributori oleh 4K Film ya. Dan ini tayang mulai hari ini ya, 8 Oktober. Jadi yang penasaran langsung aja meluncur ke bioskop kesayangan kamu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik

0: ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

Malam-malam. Tomo Pro 2 lanjut lagi, kali ini ada film Kuasa Gelap Perjanjian Darah ya. Durasinya 117 menit, genrenya udah pasti horor ya. Dan ini untuk rating remaja ya. Masih menceritakan tentang dua Romo eksorsis, Romo Thomas dan juga Romo Rendra, yang harus berhadapan dengan entitas kegelapan yang sangat kuat, yakni iblis Repame, yang memang lahir dari sebuah perjanjian darah leluhur. Jadi teror mencakam ini juga bermula ketika sebuah ritual yang gagal di sebuah kota terpencil di Indonesia memicu kekacauan besar dan mengharuskan gereja untuk melakukan pengusiran setan demi menyelamatkan jiwa-jiwa yang dirasuki akibat jerat pesugihan ya. Diproduksi oleh Robert Roni dan juga Prima Taufik, didirektori oleh Rizal Mantovani dan juga ditulis oleh Robert Roni dan juga Andri Cahyadi ya. Ini masih dibintangi oleh Jerome Kurnia, Lukman Sardi, Fenly Arauna, Ferry Salim, Feby Febiola, Lydia Kandau, Siska Saras, Keisha Angelica, Kiki Narendra, Faiz Fisal ya, didistributori oleh Paragon Picture, Ideo Source Entertainment, dan tayang mulai hari ini.

0: Waduh, itu motor atau konser keliling? Suaranya bikin pusing-pusing.
1: Itu knalpot, bro. Katanya sih biar keren.
0: Halah, keren apaan? Sorry, ye.
2: Polusi suara itu nyata loh. Bisa mengganggu tidur, konsentrasi, bahkan kenyamanan orang lain. Tampil keren gak perlu pakai knalpot berisik. Cukup dengan memakai helm, patuhi aturan, dan hormati pengguna jalan lainnya. Jalan raya bukan panggung konser, dan knalpot bukan alat pengumuman keliling. Yuk kurangi polusi suara, berkendara aman, nyaman, dan tetap keren tanpa knalpot brong.
0: Pusing
1: mulu, pusing orang duit, Mbok.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana, kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro

0: kita bisa merasa aman. Jendela bisa tertutup rapat, pintu bisa dikunci. Tapi, pernahkah kita siap kalau bencana datang secara tiba-tiba? Tanpa peringatan, tanpa waktu untuk berpikir. Jika bencana datang, apakah kita sudah tahu harus kemana? Apakah keluarga kita sudah tahu harus bagaimana? Luangkan waktu hari ini, kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan edukasi setiap anggota keluarga. Karena rasa aman bukan hanya soal mengunci pintu, tapi tentang siap menghadapi situasi apapun.
1: Hai teman Produa, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa. 99 Produa FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIProduaPWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Produa Purwokerto dengan esensi buku. Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih. Buku ini bercerita tentang Mila Arleta, seorang siswi SMA yang menemukan sebuah kotak hitam misterius berisi barcode. Untuk mengaksesnya, Mila perlu memecahkan kata Sandi menggunakan aksara Purwadaha, yakni sebuah aksara kuno yang menjadi bagian penting dalam perjalanan misterinya. Petunjuk dari kotak tersebut membawa Mila pada berbagai teka-teki dan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam perjalanannya, Mila ditemani aksara Satria Samudra, sosok misterius yang selalu muncul di saat penting dan menyimpan rahasia tentang dirinya. Di tengah usaha memecahkan teka-teki, Mila juga menghadapi masalah dalam kehidupan pribadinya. Hubungannya dengan Arthur kini mulai retak setelah berbagai rahasia yang terungkap. Persahabatannya pun dengan Feby sekarang berubah menjadi pengkhianatan. Setiap kotak yang ditemukan oleh Mila memberikan petunjuk baru dan perlahan menghubungkan barcode, aksara Purwadaha, simbol wayang, serta berbagai kejadian di sekitarnya. Menariknya, buku ini juga memadukan kisah misteri dengan unsur budaya Jawa, seperti aksara, bahasa, simbol wayang, tradisi, dan kesenian Jawa. Melalui perjalanan Mila, kata Sandi menghadirkan kisah tentang misteri, persahabatan, hubungan, dan pengkhianatan yang saling berkaitan hingga rahasia di balik semua petunjuk akhirnya terungkap. Demikian esensi buku Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih dari Produa Purwokerto untuk Indonesia.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Lanjut lagi di Jaga Malam, dan aku buka kesempatan buat kamu yang mau ikutan gabung ya di 081-327-312222 dan juga melalui Instagram @rriPro2PWT ya. Langsung kirim komentar kamu baik Instagram ataupun WhatsApp ya. Kita bakal ngebahas tentang kalau misalkan ikut lomba, kira-kira lomba apa sih yang pasti menang kalau kamu ikuti ya, dan alasannya kenapa. Langsung di-share sekarang juga sambil dengerin lagu dari Ghea Indrawari.

0: Wah, tugas selesai dalam hitungan menit. Tinggal tanya AI, beres.
1: Beres atau cuma salin tempel? Kecerdasan buatan atau AI memang bisa membantu banyak hal. Informasi jadi lebih cepat ditemukan, pekerjaan lebih efisien, sampai proses belajar terasa lebih mudah.
0: Jadi, semua bisa dikerjakan AI dong?
1: Belum tentu, AI bisa membantu, tapi tetap kita yang harus berpikir, memeriksa kebenaran informasi, dan mengambil keputusan. Jangan sampai AI membuat kita malas belajar, malas berpikir, atau bahkan tergoda menyalin karya orang lain tanpa memahami isinya. Gunakan AI sebagai alat untuk mengembangkan kreativitas, menemukan inspirasi, dan memperluas wawasan. Biarkan teknologi membantu kita menjadi lebih produktif, bukan malah ketergantungan. Karena secanggih apapun teknologi, ide terbaik tetap lahir dari pikiran manusia yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Bijak menggunakan AI, manfaatkan teknologinya, tingkatkan kemampuan diri.
2: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: and brown eyes.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui. Teman-teman Produa, suka dengerin lagu yang ini? Ini
3: sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua.
2: Atau yang ini.

Solo 20 Purwokerto hanya muterin lagu-lagu hits untuk kamu. Solo 2, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro 2, kalau disuruh ikutan lomba ya, kiranya lomba apa sih yang pasti bakal menang kalau kamu ikuti ya? Dan alasannya kenapa, boleh langsung di-share melalui WhatsApp dan juga Instagramnya Pro 2. Termasuk yang mau ikutan gabung di live TikToknya Pro 2, boleh langsung meluncur malam hari ini ya. Sekarang juga gak usah nunggu nanti-nanti ya. Hai, selamat malam, ada Indah. Aku pasti juara satu lomba overthinking tiap malam, Kak. Tiap malam begini, Kak Dosan. Soalnya otak aku gak berhenti mikir yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh tuh contohnya apa? Yo, ya. Aurel, kalau ada lomba jadi pengagum rahasia paling awet, akulah pemenangnya, Kak Dosan. Karena aku betah banget memendam perasaan bertahun-tahun. Waduh, jangan dipendam, mending disampaikan aja, confess aja. Masalah dia suka gak suka, urusan nanti lah ya. Jayendra, Kak Dosan, aku paling jago kalau lomba ngabisin kuota malam cuma buat nonton video random, padahal besok paginya harus bangun awal. Aku dong ya, tidur 2 jam hari ini ya. Malam gak bisa tidur, terus tidur 2 jam, udah kedubrugan nih sampai sekarang ya. Yaudah, jangan lupa ya, mau ikutan gabung dan juga seru-seruan di live TikToknya Pro 2, boleh langsung meluncur sekarang juga.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: malam-malam.
1: Oke, lanjut lagi teman Pro2. Aku mau nyapa dulu buat yang udah ikutan gabung di live TikToknya Pro2 ya. Ada Mbak Cesa yang sudah lama tidak menampakkan diri, akhirnya nongol juga ya. Get well soon ya Mbak Cesa yang habis kecelakaan. Mudah-mudahan cepat sehat lagi lah biar bisa beraktivitas. Mbak Aulia of course yang ada di Bukateja. Ada Mugi Rahayu juga, Mas Mugi, Salmon Nigiri juga, thank you. Mas Triadi sama Wan ya, thank you. Bang, keranjang goibnya mana? Kita gak pakai keranjang goib ya. Kita pakainya keranjang buah ya. Keranjangan petek ya. Oke, aku mau bacain dulu nih. Tadi ada yang udah ikutan komen ya. Kita masih ngebahas tentang kalau misalkan disuruh ikutan lomba, kira-kira lomba apa yang pasti menang kalau kami ikuti ya. Mbak Aulia, aku gak pernah menang naik melu lomba ya, tapi kalau undian sering banget. Mbak Cesa lomba makan, kalau Kak Babal lomba dimanfaatin orang terus. Berarti kalau kata aku lupa namanya. Pokoknya yang itu deh, Willy Salim ya, yang cewek itu loh, yang aromanya tercium dari jarak 10 km. Nah dia bilang, apa namanya, kalau kita dimanfaatin sama orang itu artinya kita bermanfaat. Tapi kalau orang nggak mau memanfaatkan itu artinya kita bisa jadi nggak berguna gitu ya. Oke, kalau Mbak Aulia katanya kalau udah jalan sehat pasti pulang bawa hadiah ya. Hai Hyung juga, thank you udah ikutan gabung. Mbak Cesa tapi udah nggak makan dulu 2 hari biar menang. Oke, baiklah. Ada Hyung, lomba beli mie ayam pasti aku menang. Oh waladalah. Bukan Wika Salim, salam Syahrini. Oh Syahrini, bukan Syahrini. Helena Salim, bukan Helena Salim atau siapa gitu. Pokoknya yang itu loh, yang biasanya get ready with me sebelum berangkat ke kondangan. Pakai parfum dengan aroma duar-duar-duar biar aroma kekayaan tercium sampai jarak 10 km. Gitulah, aku lupa namanya. Bukan Brandon Salim, cewek Mas Faturrahman ya. Oke, kita ke lagu dulu deh. Jangan lupa yang mau ikutan gabung buat share komentar kamu. Yang mau ikutan join di live TikToknya Pro2 juga boleh banget ya di @rri_pro2pwt.

0: dirimu selamanya.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
1: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
8: Radio FM Purwakarta.

0: Media tanam organik yang bisa digunakan untuk berkebun di rumah itu banyak macamnya. Salah satunya adalah kokopit. Kokopit berasal dari serbuk sabut kelapa yang diolah menjadi media tanam ringan dan ramah lingkungan. Keunggulannya, kokopit mampu menyimpan air lebih lama, jadi tanaman tetap lembab tanpa harus terlalu sering disiram. Teksturnya yang ringan membuat akar tanaman lebih mudah berkembang. Nah, supaya tanaman makin subur, kokopit bisa dicampur dengan media lainnya, seperti kompos atau sekam bakar, agar kebutuhan nutrisi tanaman tetap terpenuhi. Gak heran kan kalau media tanam ini cocok untuk sayuran atau tanaman hias di rumah kamu. Sebelum digunakan, kokopit mentah harus disterilkan dulu dengan cara dicuci dan direndam. Tapi biasanya di toko pertanian, kokopit sudah siap pakai. Gimana? Tertarik kan buat berkebun? Yuk mulai berkebun dengan media organik yang kita temui di sekitar kita.
1: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
2: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

Malam. Oke teman bro, aku punya informasi menarik dan jangan lupa buat kamu yang mau ikutan gabung ya di WhatsApp, Instagram dan juga live TikToknya Pro 2 masih boleh banget ya. Kita masih ngebahas tentang lomba yang pasti menang kalau kamu ikuti itu lomba apa ya. Dan alasannya kenapa boleh langsung di share di tunggu sampai jam 11 aja ya. Oke, aku punya informasi dari dunia hiburan nih teman Pro 2 ya. Ada informasi dari Lily Allen yang memutuskan untuk berhenti menggunakan vape setelah kondisi emosionalnya membaik. Jadi kebiasaan ini memang sempat menjadi pelariannya saat menghadapi proses perceraian dari David Harper pada 2025. Dan kini ia ini merasa berada dalam fase hidup yang lebih stabil dan siap meninggalkan kebiasaan tersebut. Jadi karya terbarunya ini dapat didengarkan juga melalui album West and Curl.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Kesenian kuda lumping berkembang di daerah Jawa Tengah, khususnya wilayah Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen. Di daerah inilah kuda lumping ini disebut dengan ebek. Kesenian ebek ini merupakan seni tari tradisional yang menceritakan tentang kesatria yang sedang berlatih perang. Kesenian ebek ini telah berkembang sejak meletusnya perang di Diponegoro pada tahun 1925 sampai dengan 1930. Tarian ebek ini biasanya dibawakan oleh 5 sampai dengan 8 orang penari yang diiringi dengan alunan gamelan. Masyarakat setempat banyak yang mengkaitkan kesenian ebek ini dengan hal-hal mistis, karena para penari ebek biasanya akan mengalami kerasukan, atau masyarakat Banyumas menyebutnya dengan wuru. Kesenian ebek ini lazimnya dipentaskan selepas waktu duhur sekitar pukul 1 siang hingga pukul 3 sore. Uniknya, ketika wuru, para penari seringkali memakan pecahan kaca, bara api, mengupas buah kelapa dengan gigi, serta bertingkah seperti monyet, ular, dan lain sebagainya untuk menunjukkan kekuatannya sebagai kesatria.
3: Ini Indonesia.

Media tanam organik yang bisa digunakan untuk berkebun di rumah itu banyak macamnya. Salah satunya adalah kokopit. Kokopit berasal dari serbuk sabut kelapa yang diolah menjadi media tanam ringan dan ramah lingkungan. Keunggulannya, kokopit mampu menyimpan air lebih lama, jadi tanaman tetap lembab tanpa harus terlalu sering disiram. Teksturnya yang ringan membuat akar tanaman lebih mudah berkembang. Nah, supaya tanaman makin subur, kokopit bisa dicampur dengan media lainnya, seperti kompos atau sekam bakar, agar kebutuhan nutrisi tanaman tetap terpenuhi. Gak heran kan kalau media tanam ini cocok untuk sayuran atau tanaman hias di rumah kamu. Sebelum digunakan, kokopit mentah harus disterilkan dulu dengan cara dicuci dan direndam. Tapi biasanya di toko pertanian, kokopit sudah siap pakai. Gimana? Tertarik kan buat berkebun? Yuk mulai berkebun dengan media organik yang kita temui di sekitar kita.

0: Malam-malam.
1: Oke, itu Mempro 2. Aku mau bacain lagi udah ikutan gabung ya di 081-3273-12222. Tadi udah ada yang gabung juga ya, ngebahas tentang tema kita, yaitu kalau misalkan ikut lomba, lomba apa sih yang kiranya pasti bakal kamu menangin kalau kamu ikutan ya, dan kenapa. Thank you. Ada Mbak Eluna. Kalau kata Mbak Eluna itu lomba yang berhubungan sama uang akan ku usahakan menang. Terus wait ya. Bentar, kita scroll dulu. Tadi ada yang udah ikutan gabung. Kikendra setiap hari itu ya, apa namanya, Rabu ya. Mas Rizky, Jalur Langit, lomba pasti menang adalah lomba makan timus coklat lumer yang ada di samping RRI. Benar, itu besi endul. Mantap pokoknya ya. Oke, Panda Malas, halo, thank you udah ikutan gabung. Mau nyapa lagi deh yang udah ikutan join malam hari ini ya. Ada Mbak Ailuna, ada Mbak Riana Sari, roti bakarnya ya, jangan lupa dibagi-bagi ya. Jumat berkah besok, ada WD, terus awal Mas Awal Budi, Konitashi, dan juga Adrian J. Thank you. Yang belum gabung dan yang mau ikutan seru-seruan di live TikToknya Pro 2 juga boleh banget ya, masih terus ditunggu di @RRIPro2PWT dan juga di WhatsApp 081-3273-12222.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Galau Malam-Malam.
1: Oke, itu Mempro 2, kita lanjut lagi bacanya, udah ikutan gabung, ada piu-piu ya. Lomba lari kak, apalagi lari dari masalah. Aduh, jago banget gue. Wah, gue gak tuh ya. Zahra, lomba nahan kantuk demi maraton nonton film itu adalah bidang aku banget kak dosan. Apalagi kalau ceritanya lagi seru-serunya di tengah malam ya. Jagat, halo. Aku pasti menang lomba pura-pura bahagia padahal dompet lagi kering kerontang akhir bulan ya. Jam segini, baru tanggal segini udah akhir bulan aja. Halo, ayo. Jangan pura-pura akhir bulan biar gak dipinjemin uang ya sama temennya ya. Gak boleh kayak gitu dimarahin ya. Thank you ada ikutan gabung. Ada siapa lagi nih? Kita sapa-sapa dulu, ada Fajri, Scorpio Boy, Mas Awal Budi, Mbak Ailuna masih setia ya. Terus pria swasta juga thank you, Mas Dar juga thank you ya. Hafizu juga thank you yang udah ikutan gabung. Dan sekarang kita ke lagu lagi. Ada GC Stewart dengan Lying That You Love Me. So check this one.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya. Radio FM, Purwakarta, teman.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Di rumah, kita bisa merasa aman. Jendela bisa tertutup rapat, pintu bisa dikunci. Tapi, pernahkah kita siap kalau bencana datang secara tiba-tiba? Tanpa peringatan, tanpa waktu untuk berpikir. Jika bencana datang, apakah kita sudah tahu harus kemana? Apakah keluarga kita sudah tahu harus bagaimana? Luangkan waktu hari ini, kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan edukasi setiap anggota keluarga. Karena rasa aman bukan hanya soal mengunci pintu, tapi tentang siap menghadapi situasi apapun.
3: Rumah FM Purwokerto, teman terbaik.

0: malam.
1: Jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Kita sapa lagi buat yang udah ikutan gabung di live TikToknya Pro 2 ya. Ada Mas Al Budi, ada Kakak Alvo, terus juga ada Mas Hafizu, ada Willy juga yang ada di Surabaya, ada Isti juga, thank you udah ikutan gabung ya. And then tadi udah ada beberapa juga yang udah ikutan gabung ya. Yura Chan ya dari Kebasen, thank you, katanya salam dari Kebasen ya. Thank you. Sebelum itu aku mau punya informasi menarik nih dari dunia hiburan juga. Ada Suga Babes yang mengumumkan album studio terbaru bertajuk Suga Babes yang rilis pada 12 Februari 2027 nanti ya, lewat Scare Tree dan juga The Orchard. Jadi album ini juga menandai rilisan penuh pertama formasi original Mutia Bena, Keisha Buchana dan juga Siopan Donagi sejak album debut One Torch pada tahun 2000 ya. Nah, kabar sama mereka juga hal ini bersamaan dengan pengumuman tersebut. Mereka melepas single utama berjudul Ghost lengkap dengan video musik resminya. Nah, untuk album self-titled ini memuat 12 lagu yang memadukan genre garage sama piano dan juga R&B.

0: Malam-malam.
1: Well, teman berdua, saya Matu udah hampir jam 11 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Jaga Malam. Habis ini Prodo FM masih lanjut lagi sampai jam 12. Full agenda manca selama 1 jam di Jazz Music Malam ya. Thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata. Kudo Sampradana pamit. Dan satu semangat mulai beraksi. Tidurku.

Pernahkah kita berpikir, kemana perginya sampah yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik mungkin terlihat kecil, tapi bayangkan jika jutaan orang melakukan hal yang sama setiap hari. Sampah menumpuk, sungai tercemar, udara semakin kotor, dan alam perlahan kehilangan keseimbangannya. Padahal, menjaga lingkungan tidak harus dimulai dari hal besar. Mulailah dari hal sederhana. Kurangi sampah plastik dengan beralih bawa wadah sendiri dan gunakan tas kain guna ulang. Ingat, bumi bukan hanya tempat kita tinggal hari ini. Bumi adalah rumah yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Jadi, jangan tunggu orang lain untuk berubah. Mulailah dari kita. Mulailah dari sekarang. Karena menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwakarta.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai, dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr, penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung, kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu. Kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Memberi kepada orang yang memusuhimu. Dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan
yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja

Berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi, pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto.

dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i.

0: jam segini, kerjaan masih numpuk, mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, lih, Mbok.
2: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada.

0: hurry.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua adalah sosok yang paling berjasa dalam kehidupan seorang anak manusia. Buah cinta dan kasih sayangnya takkan pernah bisa dibayar dengan dunia dan segala isinya. Bahkan, meskipun seorang anak rela melepas nyawa dari badannya demi membayar jasa orang tuanya, itu pun takkan cukup dilakukannya. Bukankah seorang ibu ketika ia berjuang untuk melahirkan seorang anak, perjuangannya adalah pertarungan antara hidup dan mati. Nyawanya adalah taruhannya. Rasa sakit akibat kontraksi yang dirasakannya tidak bisa diganti dengan dunia dan segala isinya. Ditambah lagi dengan pengorbanannya di kala malam karena tangis seorang anak. Karena harus mengganti popoknya yang basah karena kotoran. Belum lagi pengorbanan akan kesukaan apa yang diingininya demi melayani keinginan anaknya. Seorang bapak, ia rela mempertaruhkan nyawa untuk mencari nafkah demi terpenuhi kebutuhan makan minum anaknya. Maka cukuplah dikatakan seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya. Manakala ia berani berkata ah atau uf di hadapan ibu bapaknya dengan maksud untuk melawan. Bagaimana tah lagi jika seorang anak ia mengabaikan orang tuanya, tidak menyambung silaturahim dengannya. Dia telah melakukan uququl walidain, durhaka pada orang tua. Saya Sukari Amtila, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI_PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Bersama Elsa inilah info Pro 2 edisi pagi hari ini. Ratusan petinju muda ramaikan kompetisi tinju amatir Lausut Ring of Justice yang digelar di Unsut Purwokerto. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: Sebanyak 124 petinju dari berbagai daerah mengikuti Lausut Ring of Justice yang digelar di Graha Widyatama Unsut. Ajang tersebut menjadi wadah bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda untuk mendapatkan pengalaman bertanding sekaligus menjaring talenta muda dalam cabang olahraga tinju. Koordinator Humas Lausut Ring of Justice 2026, Muhammad Abitorik Revadrio mengatakan, kegiatan tersebut secara khusus mengedepankan kategori tinju amatir dengan peserta dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Menurutnya, penyelenggaraan ajang tersebut tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi petinju muda untuk memperoleh pengalaman sebelum melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Dirinya mengatakan, Lausut Ring of Justice menjadi salah satu ajang tinju amatir tingkat regional Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Total terdapat 62 partai yang dipertandingkan dalam kegiatan tersebut. Peserta tidak hanya berasal dari Purwokerto dan Banyumas, tetapi juga dari sejumlah daerah lain termasuk Yogyakarta.
2: Target utama kita tuh untuk mengincar audiens-audiens dari pemuda-pemuda, mahasiswa, pelajar, terus juga dari umum yang terafiliasi oleh sasana-sasana. Tujuannya apa kita mengincar pemuda itu? Itu tuh untuk mencari bakat-bakat muda yang kemudian tuh bisa dilanjutkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Event kami tuh bisa dibilang salah satu event yang pertama kali dilaksanakan oleh kampus dengan regional se-Jawa Tengah.
1: Reva menjelaskan, peserta Lausut Ring of Justice berada pada rentang usia 15 sampai 30 tahun. Meski terbuka bagi peserta umum sesuai ketentuan, panitia memberikan perhatian khusus kepada kalangan pelajar dan mahasiswa. Untuk kelas pertandingan, panitia menyediakan sejumlah kategori berdasarkan berat badan, mulai dari kelas 49 kg hingga kelas berat di atas 90 kg. Yanuar Adi melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: 99 Produa Farm Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Selamat pagi, pagi, pagi teman Produa. Happy Friday. Karena belum weekend ya teman Produa. Tapi yang pasti pagi ini ada aku Elsa yang bakal temani kamu, yang udah siap banget, semangat banget juga di sini buat kasih hal-hal yang seru, hal-hal yang positif, biar hari kamu juga menyenangkan ya lewat lagu-lagu yang asik. Dan yang pasti, kalau kita lihat ya, cuaca Purwokerto pagi ini tuh sejuk banget, adem, langitnya udah agak abu-abu, mendung-mendung, kayak tanda-tanda mau masuk musim hujan, semoga ya, karena kita butuh banget hujan yang berkah ya tahun Produa, ya kan, ya kan, ya kan. Buat kamu yang hari ini WFH gitu ya, atau WFC, WFA lah ya, semoga dilancarkan ya, karena pasti bisa lebih santai, tapi tetap kerjaan harus beres ya, ataupun yang masih harus berangkat kerja, it's okay, aku bakal tetap semangatin kamu ya. Dan yang pasti pagi ini aku pengen ngebahas sesuatu yang mengenyangkan. Iya dong, aku pengen bahas makanan deh. Pernah gak sih kamu tuh mencoba kombinasi makanan yang gak biasa tapi ternyata enak? Nah, aku juga pengen coba-coba juga, boleh kasih referensi kamu. Kamu pernah nyobain kombinasi makanan apa sih yang gak biasa nih tapi ternyata enak banget? Kamu langsung share aja jawaban kamu di Instagram boleh, atau dari Produa PWT juga di WhatsApp 081 327 312 22. Yang pastinya nanti aku bakal live TikTok juga, jadi kau bisa langsung follow aja dulu ya. Ya udah deh, sekarang kita ke lagu dulu. Ada Hara dengan Celah Hati. So check this one out.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Yang pagi ini ya ikutan happy karena aku happy yuk. Karena biasanya tuh rasa senang tuh bisa menular ya teman Pro 2. Kali ini ada yang membuat kita happy sekaligus bangga sih, karena ada pianis virtuoso Indonesia, ada Alfred Young Sugiri, ini dapat undangan lagi loh untuk tampil di konser orkestra ensemble music di panggung Eropa tahun depan. Wow, gokil ya. Jadi undangan ini dapetin sama Alfred itu setelah tampil sebagai solois utama ya bersama orkestra ternama Eropa ya. Ini bareng sama Hungaria State Symphony Orchestra of Zumlok ya, yang pastinya udah berlangsung kemarin tanggal 1 Oktober di Wina, Austria. Widih, baru aja tampil kemarin, udah dapat undangan lagi tahun depan ya tahun berdua. Tapi memang ya ini jadi satu kebanggaan ya. Jadi dalam pertunjukan di Wina kemarin, Denny tampil mainkan tuts piano solo selama 30 menit non-stop ya barengan sama 40 musisi orkestra di bawah pimpinan conductor asal Amerika, ada Everett McCarthy dan juga violis Maria Solozobova. Keren banget ya. Dan tentunya dia tuh ngebawain mahakarya Mozart ya, yang pastinya luar biasa banget ya, seperti yang kita tahu ya tahun pre-2. Dan tentunya penampilan Alfred di Wina juga sebenarnya udah kedua kali ya di rangkaian tour Eropa yang udah diadakin ya, karena sebelumnya juga sempet ngelar konser secara private di Hungaria di 28 September kemarin. Widi widi widi, keren banget ya. Jujur aku bangga sih karena pianis Indonesia ini ya tetap apa ya namanya, menjunjung ya, tetap mengharumkan nama Indonesia ya dengan ya cara dia bermain piano di sana. Keren banget ya tahun 2022, keren keren keren keren.

0: Woi, masih hidup bro. Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Hai teman Pro 2, pagi kamu nggak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

yang ngasih tahu kombinasi makanan yang nggak biasa sebenarnya, tapi ternyata enak. Siapa tahu jadi referensi kamu pengen coba juga ya nggak sih? Oke deh, kalian aku mau sapa-sapa dulu. Halo, ada dari siapa nih? Oke, dari Kalista ya. Halo Kalista, ini asli deh ya, kalau mie kuah ditambah susu itu beneran comfort food banget sih, apalagi kalau lagi pengen yang gurih-gurih. Ini udah jadi rahasia umum ya, hack mie kuah terus dikasih susu ya, itu enak banget. Jadi ada creamy-creaminya gitu loh. Ya gak sih? Apalagi kalau misalnya kamu suka pedes, mungkin dikasih bubuk cabai sedikit ya, biar makin pedes, gurih, tapi tetap creamy ya. Aduh, pagi-pagi jadi pengen nih. Thank you Kalista. Terus juga ada kita gabung di sini. Hai, ada dari siapa nih? Ada dari Prasetya ya. Oke, dia bilang malah sedih banget sih. Dulu tuh sering ya, bahkan ya, makan nasi pakai durian ya bareng sama nenek, dan ternyata tuh enak loh. Oh iya. Tapi sebenarnya kalau durian tuh ini ya, di daerah Sumatera tuh tempoyak ya, itu kan dari durian juga ya. Sebenarnya sih aku enggak kebayang ya, durian dijadikan makanan savory ya, atau yang asin-asin atau gurih gitu ya. Karena kan biasanya manis ya. Tapi ini terbukti ada makanannya, berarti kan enak ya. Jadi sebenarnya weird combination, tapi sebenarnya tetap delicioso ya. Boleh dicoba ya. Boleh. Thank you Prasetya, kita join di sini juga ya. Nanti aku bakal bacain lagi yang lain-lain. Aku juga punya loh kombinasi yang enggak biasa, tapi tetap enak, nanti deh bakal aku kasih tahu ya.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Teman-teman Radio 2, kali ini aku bakal update perkiraan cuaca untuk hari ini ya, di Jumat 9 Oktober 2026. Kita mulai untuk wilayah Banyumas. Hari ini diprediksi akan hujan ringan dengan suhu 24 hingga 35 derajat Celcius. Begitu juga untuk Purbalingga, juga diprediksi hujan ringan tahun Pradua dengan suhunya 23 hingga 36 derajat Celcius. Beralih ke Cilacap, hari ini berpotensi berawan dengan suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Dan untuk Banjarnegara juga akan berawan, suhunya 21 hingga 33 derajat Celcius. Dan melengkapi wilayah sebelumnya juga akan diupdate untuk wilayah Kebumen. Hari ini diprediksi akan cerah dengan suhu 24 hingga 35 derajat Celcius. Yang pasti info tentang perakhiran cuaca bisa kamu akses langsung di website resmi bmkg.go.id.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.